dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bakso Diara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Sarapan apa hari ini? Sarapan yang menyenangkan atau mengenyangkan? Ya, yang pasti Bapak Mama Bakso Diara, apapun menu sarapannya di pagi ini, semoga bisa menjadi ini ya berkat buat kita dan menjadi tenaga untuk beraktivitas. Dan yang pasti jangan lupa sarapan dan kurangi berharap. Berharaplah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, jangan kepada manusia ya. Karena manusia itu suka berubah-berubah seperti bunglon. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Yang pasti Beta Christine masih tetap setia menemani Bapak Mama Bakso Diara dong semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini kami akan menampilkan video potensi daerah di Danau Nevokaenka, Desa Kotukoto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kita akan melihat seperti apa destinasi wisata di tempat ini dan juga seperti apa destinasi wisata ini menghidupi masyarakat sekitar.
1: Perkenalkan, nama saya Yusuf. Kebetulan saya asli dari Ambon.
2: Kalau saya namanya Brian.
0: Kalau boleh tahu tempat destinasi wisata ini dari mana, Kak?
1: Kalau kita dari teman juga sih. Jadi teman sarankan coba ke sini ya. Terus kita scroll juga di TikTok, di apa media sosial. Kita cek. Kebetulan mungkin untuk suasananya kita rasa cukup bagus. Makanya kita cobalah. Sama-sama kita kumpul di sini.
3: Saya datang kedua kali ini mungkin kabutnya itu begitu tebal karena kemarin saya datang itu di cuaca yang tidak hujan seperti ini, sepan, jadi kabutnya begitu tebal.
4: Oke, nama saya Rido Sah dari Kupang. Kita tujuannya ke Mutis, cuma karena kondisi Mutisnya lagi kurang baik makanya kita ke Danau Fatukoto. Iya, ternyata waktu dalam perjalanan itu kita sudah mengalami suasana yang sangat luar biasa. Kabutnya, jarak pandang sudah mulai tidak terlihat lagi. Kita dua mobil, suasananya sangat bagus lah. Jadi kita ke sini ternyata luar biasa. Danaunya, ada danaunya juga. Itu di atas sana itu ada bukit. Ternyata di atas bukit itu lebih bagus. Saya rasa ini bisa ditambah lagi untuk akses ke bukit supaya pengunjung yang kesini tidak hanya menikmati suasana danau, tapi suasana di atas bukit itu dengan kabutnya, dengan suasana pemandangan yang di bawah itu lebih bagus lagi.
0: Kabut tipis menggantung di atas permukaan Danau Nevokaenka, Desa Fatukoto, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Udara dingin menyelimuti kawasan yang kini menjadi salah satu destinasi wisata alam favorit di wilayah Pegunungan Mutis. Namun, tak banyak yang tahu bahwa tempat yang ramai dikunjungi wisatawan ini dulunya hanyalah lokasi persemaian milik Dinas Kehutanan.
5: Nama lengkap saya Sri Yante Jonga. Saya adalah penyuluh kehutanan sebagai pendamping kelompok pengelola wisata di Danau KNK di Desa Fatukoto ini. Kami ada di bawah instansi UPT KPH Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan dan instansi induk kami ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awal mula tempat wisata danau ini, awalnya ini adalah lokasi persemaian dari Dinas Kehutanan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Areal ini adalah ada dalam kawasan hutan Mutis Timau. Jadi kawasan hutan Mutis Timau ini kewenangan mengaturnya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pengelolanya adalah UPT KPH Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, dalam hal ini Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi semua kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara itu yang ada di kabupaten itu dikelola oleh KPH, Kesatuan Pengelola Hutan yang ada di tiap-tiap kabupaten dan instansi induk kami adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Perjalanan Danau Nevokaenka menjadi destinasi wisata dimulai dari semangat warga setempat. Berawal dari pembentukan kelompok tani hutan pada tahun 2021 melalui program perhutanan sosial, masyarakat bersama pendamping kehutanan melihat potensi besar yang tersimpan di sekitar danau. Dengan modal gotong royong dan swadaya, mereka membangun jalan setapak, gazebo, pagar hingga berbagai fasilitas sederhana untuk menyambut pengunjung.
6: Nama saya Obet Luasana. Awal mulanya kami masyarakat yang penghuni di kawasan hutan ini bekerja sama dengan Dinas Kehutanan menanam anakan yang ada di area lokasi perhutanan sosial ini. Setelah itu dengan adanya lokasi taman wisata ini yang kita lihat danau ini, masyarakat di sini sama-sama sepakat untuk membuat satu taman wisata dengan swadaya tanpa menggunakan dana dari pihak pemerintah seperti dana desa atau dari lembaga-lembaga lain, tetapi kita bersuadaya. Sehingga di tahun 2021 bulan Maret itu mulailah pengunjung berrefreshing lah di tempat ini.
0: Bagi warga, Danau Nefokainka bukan sekedar tempat wisata. Kehadirannya membuka peluang ekonomi baru. Puluhan anggota kelompok bergantian menjaga pintu masuk, mengelola area camping, menjaga kebersihan, hingga menjual kuliner dan hasil buah lokal seperti ubi, talas, pisang, kopi, dan jeruk. Pendapatan dari wisata dibagi untuk kebutuhan operasional dan pembangunan fasilitas baru. Dari hasil itu pula, kelompok secara bertahap membangun sarana yang semakin layak bagi pengunjung. Meski demikian, perjalanan mereka tidak selalu mudah. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum lengkap, hingga dinamika internal kelompok menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, semangat untuk terus belajar dan berkembang membuat mereka bertahan.
7: Nama saya Abinadab Ematan. Tentang promosi ini, pengunjung yang dari mana saja hendak ke sini dan kita bisa, kepingin mereka mau camping, mereka tidak bisa mau dilangsung saja ke sini, tapi mereka harus minta atau tanya apakah di sini kita bisa ambil nomor telepon atau dikontak dengan lewat ini atau begini, kan kita bisa berikan untuk pengunjung yang mereka kepingin datang ke sini untuk bisa balik ke Kupang atau manapun tempat dia, mereka bisa bawa hasil bumi yang di sini. Dalam lokasi ini kan sudah disiapkan tenda semua ini. Tenda ada yang 500, ada yang 300, ada yang 250. Fasilitasnya itu di dalam lengkap, tinggal hanya cukup kita bawa makan minum saja. Saya dalam hati itu senang. Kata orang bilang, woi di tempat ini, di wisata ini aman dan dingin, sejuk dan kabut hujan, dia itu nyaman. Nah, mereka bisa menarik hati untuk ke sini. Kami senang dan terima kasih karena mereka sudah senang ke sini. Berarti ada hasil-hasil bumi itu mereka sudah dibawa, mereka sampai di sana. Dan mereka bisa mengundang lagi untuk ke teman lagi.
0: Kini, Danau Nefokainka terus berbenah. Kelompok pengelola bercita-cita menghadirkan lebih banyak fasilitas, mulai dari area camping yang lebih nyaman, hingga penginapan sederhana bagi wisatawan yang ingin menikmati dinginnya malam di kaki Mutis. Di tengah segala keterbatasan, masyarakat Satu Koto menjaga satu hal yang paling berharga, keaslian alamnya. Danau Nefokainka tetap menjadi ruang hijau yang alami, tempat kabut turun setiap pagi dan hutan tetap lestari. Bagi warga Satu Koto, menjaga hutan bukan hanya soal konservasi. Di Danau Nefokainka, menjaga hutan berarti menjaga masa depan.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ada air kok, kami bilang air tidak ada karena kami di sini susah dengan air. Hanya mau menolong sesama untuk mereka minum, padahal dong suminta dengan sopan, kami juga tidak kasih karena airnya ambil jauh. Kami sudah pelit terhadap sesama.
2: Senyum ramah mama-mama desa Oel Banu, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, seketika menghilangkan lelah yang kami rasakan setelah menempuh perjalanan sejauh 112 km dari kota Kupang. Hamparan rumput hijau, pepohonan, dan sorghum yang ditanam pada pekarangan rumah menjadi saksi dan bukti nyata perjuangan mama-mama di desa Oel Banu untuk menjaga alam dan mengolah pangan lokal yang ada. Saya, Delianti Babo, akan mengajak Anda untuk mendengarkan kisah perjuangan mama-mama yang tergabung dalam kelompok perempuan Monit VU, menjaga mata air yang ada di desa mereka sebagai sumber kehidupan dan cara mereka mengolah pangan lokal demi keberlangsungan hidup generasi penerus. Bahkan, usaha yang dilakukan mampu untuk mengurangi angka stunting di desa Oel Banu.

0: berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sorghum yang ditanam pada pekarangan rumah Mama Mary dan merupakan tanaman yang mengandung banyak nutrisi, dulunya oleh warga Dusun 2 Desa Oel Banu hanya dijadikan sebagai pakan ternak.
1: Sebelumnya itu kami hanya menanam dan simpan saja. Kadang sorghum ini kami kasih ayam dan kami juga bisa masak untuk kasih pakan ternak yaitu babi dulu itu.
0: Minimnya pengetahuan membuat Mama Mary maupun warga Desa Oel Banu mengolah pangan lokal untuk disantap bersama keluarga hanya dengan cara sederhana.
1: Kami sebagai mama-mama juga pemalas dengan mengelola ubi jadi kolak atau mengelola jagung bose jadi makanan dan untuk setiap hari diganti-ganti. Kita hanya harap beli-beli saja. Tetapi di situ juga ekonominya berkurang. Jadi dari nenek moyang kami hidupnya susah. Susahnya bukan susah makanan. Memang pangan lokal itu banyak sekali, tapi hanya susahnya kurang paham atau kurang mengerti tentang pengelolaan kemana. Kami belum mengenal bahwa kami bisa olah untuk pisang ini jadi kue atau ubi bisa jadi kue atau ubi bisa jadi bubur juga. Sehingga dalam rumah tangga itu sangat berkurang. Membeli makanan-makanan yang mengandung gizi itu belum mengerti.
0: Tradisi yang telah ada sejak dulu membuat warga desa bukan hanya sulit memperoleh makanan bergizi, tetapi kesulitan pula untuk memperoleh air.
1: Kami buat kebun ini berpindah-pindah karena belum mengerti. Kadang kami potong kebun, kasih tinggal di situ saja, kami tidak tanam kembali. Nah itu kan sudah ada efek-efek membuat tanah itu jadi erosi, tutup ame itu mata air. Sehingga kadang juga kami gendong anak, baru periuk tanah itu kami junjung. Kaget jalan-jalan kok terantuk, itu air topo buang. Jadi kami koko anak lagi baru pulang ambil air di kali atau di sumur yang jauh-jauh ini. Susah dari nenek moyang kami kurang paham atau kurang mengerti tentang bagaimana caranya untuk melindungi alam.
0: Tradisi berkebun dengan sistem tebas bakar yang dianggap mudah dan murah oleh masyarakat desa mengakibatkan sumber mata air yang ada tertutup. Warga pun harus mencari sumber mata air baru yang cukup jauh dari pemukiman. Bahkan, untuk berbagi air sangat sulit dilakukan.
1: Dulu kita hanya lap muka dengan lap kaki, sah. Tidak mandi juga. Mandi hanya ini istilah dulu. Bilang mandi kuda kok kemana itu hanya lap muka dengan lap kaki, sah. Untuk badan seluruh. Tidak. Itu kalau desa tetangga dari lihat kole, nefoni itu mereka lewat dong minta bilang, mama ada air kok. Kami bilang, air tidak ada karena kami di sini susah dengan air. Itu kan kami susah, ambil dari jauh-jauh ini. Hanya mau menolong sesama untuk mereka minum padahal dong suminta dengan sopan. Mama kami sudah haus tetapi kami juga tidak kasih karena airnya ambil jauh. Sehingga membuat kami pelita hadap sesama, padahal itu bukan ajaran yang baik.

0: tidak ingin terus berada dalam kesusahan yang telah dialami sejak masa nenek moyang dulu. Mama Mary dan mama-mama yang ada di desa Oelbanu bergandengan tangan bersama pemerintah setempat dan lembaga swadaya masyarakat Pikul membentuk kelompok perempuan Monit VU yang memiliki arti sebuah perubahan.
1: Mama-mama, Monit VU di desa Oelbanu ini kami bersama-sama dengan pemerintah desa dan bersama dengan Yayasan Pikul ini kami sudah sampai, kami melihat kembali dan menata kembali, bersihkan kembali, dan bahkan di mata air Oelbanu itu akan membuat sumur bor. Memang itu sudah ada jawaban yang pasti untuk masyarakat yang terdekat.
0: Selain melakukan konservasi pada mata air, mama-mama kelompok Monit VU juga melakukan penanaman sorghum, ubi, dan tanaman lainnya yang kemudian diolah menjadi makanan tepung, bubur, maupun biskuit.
1: Sekarang kan dalam desa kami itu kemajuannya ada dan membuat kebun itu tidak berpindah-pindah. Kalau berpindah-pindah itu sudah direncanakan dan itu sudah diprogramkan bahwa dalam 5 tahun baru pindah kebun. Berarti itu sudah harus melestarikan kembali lahan lama itu, menanam kembali pohon-pohon untuk desa Oelbanu ini, pangan lokal. Kami terapkan kembali bibit-bibit yang dari dulu kita harus menanam kembali untuk kita bisa gunakan, mengelolanya untuk jadi biskuit, mengelolanya untuk jadi kue, jadi tepung. Kita tidak beli tepung lagi di pasar, tetapi kita bisa kasih kering ubi kayu ini untuk jadi tepung. Misalnya kita buat kue pisang, kita bisa buat cake ubinya dari tepung ubi itu atau keladi juga.

0: seperti slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mama-mama kelompok Monit VU tidak hanya menyimpan hasil panen untuk diri mereka sendiri dan keluarga, namun hasil budidaya pangan lokal diolah lagi untuk dijadikan makanan tambahan bagi balita yang ada di desa.
1: Yang depong sisanya untuk kebutuhan pribadi saya, berbagi untuk bisa sama-sama. Bukan saya menikmati sendiri, tetapi kita bagi untuk sesama juga. Dan membuat pangan lokal yang ada sebagai PMT untuk anak-anak belita juga. Dan sekarang tambahkan bulan-bulan kemarin itu kami sudah pemberian PMT di dalam posyandu kami. Tim penggerak PKK kami sudah turun ke lapangan. Dan juga dari bulan kemarin sudah ada punya perubahan. Perubahan itu di dalam desa kami, yaitu stunting yang jumlah 34 anak itu sudah berkurang hanya tinggal 17.
0: Seperti katak yang berhasil keluar dari tempurung, begitu pula perjuangan mama-mama desa Oel Banu yang berhasil melakukan konservasi mata air desa dan memanfaatkannya untuk menanam kembali bibit-bibit pangan lokal.
1: Kalau untuk menyiram itu, kami bisa adakan air perpipaan. Jadi kalau di rumah saya itu, Bapak ada buat tampungan-tampungan air dan akan jadi sumur kecil di situ. Sehingga Mama mengambil dan siram tanaman. Siram bunga, siram sayur, siram kacang-kacangan, itu semua tanaman ada.
0: Bibit perjuangan yang ditanam mama-mama desa Oel Banu telah membuahkan hasil. Mereka terus menyuarakan untuk tidak lagi merusak sumber mata air yang merupakan sumber kehidupan masyarakat desa Oel Banu.
1: Untuk kelompok mama-mama atau kolektif mama-mama ini juga kami bergabung di setiap rapat. Kami menyampaikan itu sejarah ini supaya di dalam desa kami itu melihat kembali. Sampai tahu generasi-generasi ini mata air dari leluhur ini jangan sampai mereka akan tutup. Berarti kami juga akan mengalami kesusahan kembali.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak konflik sosial di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Bantuan dikirim dari Gudang Sentra Evata Kupang menuju Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur pada Senin 20 Juli 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Ia memastikan Kemensos terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar penanganan warga terdampak berjalan cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan. Beralih ke informasi berikut. Upaya masyarakat desa Riang Bau, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dalam menjaga alam dan mengembangkan potensi wisata berbasis komunitas mendapat perhatian di tingkat nasional. Ekowisata Woi Pedan kini masuk dalam 50 besar kandidat lokal hero Kementerian Pariwisata. Bagi pengelola ekowisata Woi Pedan, Cesarius KTP, pencapaian tersebut bukan sekedar penghargaan, tetapi menjadi bukti bahwa gerakan masyarakat dalam merawat lingkungan dapat menjadi kekuatan baru dalam pengembangan pariwisata. Cesarius mengatakan sejak awal pengembangan Woi Pedan, masyarakat desa Riang Bau memiliki komitmen untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai ruang wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Seratus empat koma tiga megahertz Pro 4 RRI Kupang dan selamat pagi Bapak Mama bahas saudara dong semua. Ini pagi di obrolan Akam sih, Kotong akan beromong tentang Koperasi Kelurahan Merah Putih Teun Baun yang ada di Amarasi Barat ya. Dan kira-kira apa yang menjadi tujuan dan bagaimana Koperasi Kelurahan Merah Putih Teun Baun ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar? Kotong akan beromong langsung dengan narasumber kita, ada Bapak Apri Adu. Beliau ini merupakan Wakil Ketua 1 Bidang Usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih Teun Baun. Langsung saja beta sahabat, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Pak Apri. Halo Bapak Apri.
2: Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.
1: Iya. Baun, bagaimana Bapak, dingin kok, hujan kok?
2: Ya lumayan dingin.
1: Baik, baik. Pak Apri, ketong beromong tentang Koperasi Kelurahan Merah Putih Teun Baun yang ada di Amarasi Barat ya. Kalau bicara soal koperasi kelurahan ini, bisa dijelaskan sebagai wakil ketua satu ya. Tujuan dari pendirian Koperasi Kelurahan Merah Putih Teun Baun ini seperti apa Pak Apri? Silakan.
2: Ya, jadi dalam kaitan dengan Koperasi Merah Putih, ya, sebenarnya tujuan pertama itu ya kita menjalankan amanat dari pemerintah pusat tentang pembentukan Koperasi Merah Putih. Sementara itu secara internal kita di Kelurahan Teun Baun, ya, tujuan kita adalah untuk bisa mengatasi beberapa masalah yang selama ini dihadapi. Ya, contoh misalnya petani dia selalu diperhadapkan dengan hasil panen yang harganya tidak menentu. Kemudian juga ibu-ibu rumah tangga sering diperhadapkan dengan harga sembako yang naik turun, kelangkaan minyak tanah dan lain-lain. Dan juga kepada khusus untuk pemuda misalnya, anak-anak muda, ya selama ini yang dihadapi itu mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Baik. Sulit juga untuk membuka usaha begitu. Baik. Jadi itu tujuan untuk pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Teun Baun.
1: Ya, berarti bisa dikatakan bahwa KKMP Teun Baun ini sangat penting bagi masyarakat begitu Pak Apri?
2: Iya, sangat penting.
1: Baik, baik. Kalau untuk proses pembentukan dan juga perekrutan pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih sendiri seperti apa Pak Apri? Dan sudah lamakah koperasi ini didirikan begitu?
2: Dibentuk? Ya, jadi untuk Teun Baun itu didirikan pada tanggal 6 Juni 2025 melalui musyawarah desa sesuai dengan aturan yang ada, didahului dengan musyawarah desa untuk pembentukan koperasi sekaligus pemilihan pengurus pada saat itu. Jadi pada tanggal 6 Juni itu kita sudah melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh lurah dengan tokoh-tokoh masyarakat, LPM, kemudian dari dinas untuk sosialisasi sekaligus pembentukan pengurus. Begitu Kak Christine.
1: Baik, baik. Berarti sudah satu tahun berjalan begitu ya Pak ya?
2: Iya, sudah hampir setahun.
1: Dan untuk jenis layanannya sendiri seperti apa yang disiapkan oleh Koperasi Kelurahan Merah Putih Teun Baun ini?
2: Iya, jadi mungkin sebelum tadi terlupakan, untuk perekrutan anggota itu kita pada saat itu pembentukan koperasi itu pendirinya ada 45 orang. sesuai dengan ketentuan yang mendirikannya sudah langsung sebagai anggota prasi. Namun pada saat itu belum ada, sesuai dengan aturan kan harus ada simpanan anggota. Jadi kita baru mulai pada bulan Juli. Setiap apa perekrutan anggota itu yang sudah didaftarkan sebagai anggota itu adalah sudah punya simpanan pokok 100.000 dan simpanan wajib 10.000.
1: Baik. Gitu. Baik, berarti ini baru layanan yang diberikan adalah layanan simpan pinjam begitu.
2: Iya, kita pada bulan Juli itu kita langsung karena uang sudah ada, jadi kita tidak mau agar uang itu disimpan dengan kas, sehingga dari sekian banyak usaha di Koperasi Merah Putih, kita mulai dulu yang sederhana yaitu simpan pinjam.
1: Baik. Jadi masih dalam layanan tahapan layanan simpan pinjam ya. Berarti sebenarnya apa yang membedakan antara Koperasi Kelurahan Merah Putih Tehun Baun dan juga koperasi harian lainnya begitu, Pak?
2: Iya, sebenarnya dia sangat berbeda dengan koperasi-koperasi konvensional. Dia punya tujuan saja kan sudah berbeda. Tujuan koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan ekonomi. Tapi tujuan Koperasi Merah Putih selain untuk meningkatkan ekonomi anggota, juga dia mendukung sektor-sektor usaha dari anggota tersebut. Kalau koperasi lain kan dia hanya memberikan pinjaman, tapi dia tidak langsung mendampingi koperasi yang punya usaha-usaha di sektor itu begitu.
1: Baik.
2: Jadi perbedaannya seperti itu.
1: Ya. Dan manfaat yang nantinya diberikan ataupun dirasakan oleh masyarakat sendiri seperti apa, Pak, dengan kehadiran Koperasi Kelurahan Merah Putih Tehun Baun ini?
2: Kalau dipunya manfaat itu banyak sebenarnya, tapi yang paling pertama itu adalah dia bisa menjawab apa persoalan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat yang tadi seperti petani, ibu rumah tangga, apa pelaku usaha, karena sesuai dengan ketentuan yang ada di Koperasi Merah Putih, Koperasi Merah Putih dia bukan hanya memberikan modal saja, tapi dia mendampingi anggota yang punya usaha produktif sampai pada tahap pemasaran atau juga usaha hasil pertanian itu juga kita ambil. Kan di Koperasi Merah Putih itu ada gerai-gerai, ada gerai sembako, ada gerai UMKM dan pangan olahan. Jadi manfaatnya itu salah satu itu, dia bisa membantu menampung hasil pertanian dan juga usaha-usaha dari anggota atau masyarakat dan juga membantu untuk memasarkan, sehingga akan ada harganya begitu, harga jualnya bisa terjangkau begitu.
1: Baik. Berarti bisa dibilang bahwa untuk masyarakat yang memiliki usaha ya, seperti usaha-usaha kecil begitu ya, Pak Apri, itu dibantu untuk dipasarkan begitu dan dikasih modal?
2: Iya. Jadi modalnya kan kalau di koperasi kita di Tehun Baun kita sudah punya perencanaan bisnis, model bisnisnya, sehingga kita akan betul-betul mendampingi anggota yang punya usaha di sektor real itu mulai dari proses awal sampai dengan pemasaran. Contoh misalnya kalau di sini misalnya ada hasil keripik misalnya. Selama ini kan mereka jual keripiknya, jual sendiri-sendiri, kemudian kemasannya belum begitu bagus. Nah, di Koperasi Merah Putih kita punya salah satu gerai tambahannya itu gerai pangan olahan, UMKM dan kerajinan tangan. Jadi nanti hasil dari UMKM, produksi dari UMKM itu akan dipasarkan lewat gerai yang sudah di Koperasi Merah Putih. Tapi dengan standar yang kita sudah tentukan, harus misalnya keripik harus punya kemasan, punya label yang bagus, ya, punya izin, sehingga untuk kita pasarkan kan pemasarannya kan sampai ke seluruh Indonesia begitu.
1: Baik, baik. Ya itu berarti yang pemilik UKM sendiri ini mereka antar ke koperasi Merah Putih begitu, Pak?
2: Iya, kita pakai pola pendampingan. Jadi kita mulai mendampingi dari bagaimana untuk dia bisa membuat perencanaan bisnis sebelum kita memberikan modal bagi pelaku usaha. Kalau di koperasi Merah Putih, kalau di koperasi lain kan dia hanya berupa pinjaman, tapi di koperasi Merah Putih kita buat satu ketentuan aturan bahwa anggota misalnya kalau dia mau butuh modal untuk pengembangan usahanya bisa tidak pinjam, tapi modal itu kita kasih, istilah modal kerja dari koperasi kita kasih, kemudian dikelola. Mungkin kesepakatannya seperti apa, apakah kita bagi hasil atau pengembalian pokok dan bunga gitu. Itu yang kita sudah konsepkan di sini. Yeah. Namun Kak Christian sampai dengan sekarang ini kan aturannya belum jelas. Jadi kita sudah konsepkan, kita sudah bukan konsep, kita sudah putuskan dalam rat rapat anggota tahunan. Tapi kita belum eksekusi. Karena belum ada kejelasan dari aturan-aturan dari pemerintah pusat begitu. Itu Kak Krisi.
1: Baik, baik. Tapi saat ini masih memang sementara berjalan begitu ya, Pak, ya?
2: Iya, sementara berjalan. Kita sudah rapat anggota tahunan pada tanggal 4 Februari 2016.
1: Baik, baik. Ya, kalau untuk di Koperasi Kelurahan Merah Putih Teon Bawon sendiri, Pak, untuk jumlah anggota yang sudah terdaftar dan juga pelaku usaha begitu, pengusaha-pengusaha kecil yang terlibat dalam kalau misalnya pendampingan ya, kelompok-kelompok yang didampingi oleh KKMP Teon Bawon, Pak.
2: Ya, kalau anggota sejak bulan Juli tanggal 6 itu kita mulai rapat perdana untuk penerimaan anggota itu baru 30. Per Juni 2026 ini sudah 51 orang. Memang pertumbuhan anggota ini sangat bagi kami sangat rendah karena ada beberapa kendala. Kendalanya pemahaman masyarakat masih sama seperti dulu. Artinya mereka menganggap bahwa koperasi Merah Putih ini sama dengan koperasi lain gitu. Okay. Nah, jadi belum begitu dipahami dengan baik bahwa perbedaan antara koperasi pada umumnya dengan koperasi Merah Putih, sehingga pertumbuhan anggota itu juga sangat ini apa masih sedikit. Kemudian persoalan yang kedua itu ya aturan yang belum jelas ini Kak Kristen. Aturan yang kita ikuti di media-media sosial. Ya itu kita juga bingung, kita sebagai pengurus bingung. Yang dibicarakan cuma ya bukan pengurus tapi seperti perekrutan manajer. Nah, itu bagi kami itu dia menjadi salah satu hambatan, sehingga kita mau bicara banyak di masyarakat juga. Ya kita mesti pikir-pikir begitu. Ini jangan sampai sebentar kata omong habis diubah lagi deh. Gitu.
1: Tapi apakah sudah coba didiskusikan bersama dengan pemerintah setempat begitu, Pak, terkait dengan aturan-aturan tersebut sehingga koperasi kelurahan Teon Bawon ini ya ini sonde ada kendala begitu dan bisa beroperasi dengan lancar begitu atau dengan baik begitu, Pak?
2: Ya sebenarnya bukan hanya untuk diskusi dengan pemerintah setempat, tapi kita banyak ikut zoom yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bahkan kita pernah sampaikan ini koperasi Merah Putih ini kok menterinya banyak. Padahal koperasi ada menteri desa juga masuk, ada menteri dalam negeri juga masuk, ada ya, sekarang perekrutan apa ini manajer itu Kemenhan juga masuk ya. Jadi kita bingung, sehingga kita coba tanya di dinas koperasi kabupaten juga, mereka menjawabnya juga masih ragu-ragu. Karena kalau kita ikuti aturan-aturan ini kan mereka juga kami juga merasa bahwa mereka mau ngomong juga pasti takut omong salah gitu. Karena ngomong di pemerintah di pusat lain, di kabupaten lain begitu. Iya, jadi iya. Kita itu menjadi satu hambatan. Bahkan dalam kita ikut Zoom berapa kali itu, kita sempat tanyakan itu. Oh, pemerintah pakai undang-undang mana? Apakah undang-undang koperasi nomor 25 tahun 92 itu masih berlaku? Iya. Kalau berlaku, kenapa perekrutan manajer itu bukan direkrut oleh pengurus, tapi direkrut oleh PT Agrinas itu, bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan.
1: Baik, baik.
2: Jadi ini masih menjadi pertanyaan bagi baik kotom pengurus, bahkan kotom pengurus banyak yang sudah ini. Kita ada buat komunitas pengurus koperasi Merek Putih NTT.
1: Iya.
2: Yeah. Kemudian di MRC Barat itu banyak yang sudah mundur karena belum ada kejelasan untuk pengurus.
1: Jadi belum ada kejelasan terkait dengan pengurusnya begitu ya, koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Iya, iya.
1: Dan yang dikhawatirkan sendiri kalau misalnya belum ada aturan-aturan seperti ini, apa Bapak dampaknya?
2: Iya, dampaknya di pertumbuhan koperasinya. Karena dari sisi keanggotaan, kita mau rekrut anggota, apalagi kita dengar dari pernyataan Menteri waktu BCPN ikut Zoom ini, bahwa nanti kemudian di media sosial bahwa nanti yang menjadi anggota koperasi seluruh masyarakat tidak perlu ada simpanan pokok, simpanan wajib. Nah ini pakai undang-undang koperasi mana begitu? Kan koperasi itu dia harus ada anggota, harus ada anggota koperasi itu harus punya simpanan pokok dan simpanan wajib. Kalau itu sudah ada baru dinyatakan dia sebagai anggota koperasi. Jadi dengan aturan yang masih membuat kotong bingung ini kan, ya dia akan menghambat pelaksanaan kegiatan kita. Apalagi sekarang kan kita di Tun Bank sementara membangun gedungnya sudah hampir 70% atau 75% itu. In bulan Agustus sudah selesai.
1: Baik.
2: Tapi kita bingung nanti yang kelola siapa begitu.
1: Baik, baik. Berarti belum ada kepastian bahwa nanti yang sudah menjadi pengurus saat ini yang akan mengelola koperasi Kelurahan Merah Putih Tiun Baun begitu, Pak.
2: Iya, kalau kita mengacu pada undang-undang koperasi 25 itu tahun 92 itu kewenangan penuh ada di pengurus. Nah, jadi kotong di tembak ini kotong masih bertahan karena kotong berpegang pada prinsip ini undang-undang koperasi. Kotong pakai itu. Sementara yang teman-teman yang lain itu kan mereka mundur karena itu persoalannya. Pengurus tidak pernah disebut, yang disebut hanya para manajer dengan pengelola-pengelola yang lain. Bahkan sampai hari ini baru satu kali ini pengurus dikasih pelatihan, itu pun satu hari.
1: Baik. Berarti ini ya sendiri secara otomatis begitu Bapak menjadi pengurus berarti sudah bisa mengelola koperasi Kelurahan Merah Putih ini Pak?
2: Iya, kalau kita ikuti aturan yang ada itu kita juga bisa patah semangat dan mundur. Tapi beta bilang teman-teman, undang-undang 25 itu berlaku. Ya. Jadi bahkan kita sudah punya kesepakatan manajer yang ditempatkan nanti itu kita akan tolak. Baik. Karena dasarnya undang-undang 25 itu bahwa yang mengangkat manajer itu adalah pengurus melalui rapat anggota, begitu.
1: Baik, baik. Itu yang menjadi kekhawatiran dari para pengurus saat ini ya Pak ya?
2: Iya.
1: Iya, dan kita berharap ada kepastian aturan ya yang mengatur terkait dengan pengelola ataupun pengurus dari koperasi Kelurahan Merah Putih Tiun Baun sehingga untuk operasionalnya juga bisa berjalan dengan baik dan kepercayaan masyarakat juga bisa tetap ada begitu Pak ya?
2: Iya, kita punya harapan seperti itu.
1: Baik, baik. Ya, Pak Apri, kita bicara soal potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat di Teun Baun ya, dan juga bagaimana koperasi Kelurahan Merah Putih ini bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada.
2: Ya, jadi ini kita dari pengurus koperasi Merah Putih kita sudah melakukan pendataan dan potensi ekonomi di kelurahan ini sangat menjanjikan begitu. Nah, jadi kita sudah mempersiapkan apa model bisnisnya. Jadi untuk tahun ini koperasi Merah Putih ini kita fokus di apa 4 kegiatan usaha. Kan dari 7 dan 8 itu kita fokus pada 4 itu yaitu apa simpan pinjam untuk pengembangan. Kemudian kita apa mau mengembangkan agen minyak tanah, kemudian apa untuk pengolahan pangan olahan. Jadi kita mulai apa mempersiapkan itu sehingga tahun ini kita berharap para pelaku usaha yang punya usaha kecil pangan olahan itu bisa kita apa dampingi dan bisa dipasarkan melalui koperasi Merah Putih. Selain itu juga untuk di bidang pertanian, karena kita kegiatan usaha utama itu pertanian, peternakan, perikanan. Untuk pertanian itu kita sementara melakukan diskusi dengan kelompok-kelompok tani yang ada agar kalau operasi sudah berjalan bagus, ya mereka kita dampingi sehingga lahan-lahan yang ada bisa dimanfaatkan. Kemudian kita juga mau mengembangkan budidaya ikan air tawar karena di Kelurahan Teun Baun kita tidak mungkin ada nelayan. Ya, kita mengembangkan budidaya ikan air tawar dan kedepannya itu pengolahan ikan. Baik. Jadi ya, ini yang kita coba lihat karena yang lainnya itu seperti misalnya di sini kan banyak pisang, banyak kelapa. Jadi itu kita dorong petani untuk kelapanya itu kita olah. Jadi kita panen, kita olah dulu baru kita jual. Kan di sini sudah ada berapa pengusaha kopra dan punya potensi sangat bagus sehingga ini perlu didampingi dan didorong untuk bergabung di koperasi Merah Putih karena mereka ya kendala pada harga yang selalu jadi bukan hanya itu saja tapi komoditasnya ya.
1: Pak Apri untuk suaranya putus-putus Pak terkait dengan harga belum sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari para pengusaha kopra begitu
2: iya harganya kan selalu berubah-ubah belum stabil. Jadi itu yang menjadi kendala sehingga itu diharapkan nanti dengan adanya koperasi ini kalau di koperasi Merah Putih ini kalau sudah jalan ya petani sudah perlu dari tani Kelurahan Teun Baun sudah perlu hasil di Kupang karena ada di koperasi Merah Putih ini ada gudang gudang yang bisa menampung semua hasil itu.
1: Baik. Berarti untuk saat ini memang belum semua pengusaha yang ada di Teun Baun ini menjadi anggota dari KKMB Teun Baun begitu Pak ya?
2: Iya, belum semua. Belum semua yang ini karena mereka masih melihat apa kan kita lama di gedung. Ya. Gedungnya baru mulai dibangun sehingga ya kalau apa bulan Agustus sudah selesai ya sesuai dengan yang informasi kita dapat itu nanti dana 3M itu kan yang 500 itu modal kerja 500 juta jadi kita harapkan kalau memang 500 dikasih langsung ke pengurus untuk kelola ya bisa menjawab apa yang sudah kita rencanakan tapi kalau langsung dikelola oleh PT Agrinas melalui manajer yang mereka rekrut ya itu mungkin menjadi kendala itu yang kita bilang yang orang lain yang rekrut manajer apakah bisa kita bekerja sama itu menjadi soal
1: Ya, ya, ya. Karena memang dari awal pengurus yang ada saat ini yang sudah mengelola ya, begitu ya Pak,
2: yeah,
1: menjalankan dan diharapkan bahwa untuk strategi-strategi ataupun mungkin untuk program-program yang sudah dibuat ini bisa tetap berjalan nantinya, begitu Pak ya?
2: Iya, yeah, itu kita harapkan karena kita sudah setengah mati bikin SOP-nya, yeah, dia punya ART-nya, dia punya bisnis modelnya itu, tapi ya sampai hari ini belum bisa dieksekusi. Hmm. Jadi kita ya kadang juga ini ya bisa patah semangat juga. Tapi ya kita bilang teman-temannya kita punya pengalaman berkooperasi, jadi ya kita dari awal-awal begini memang harus banyak berkorban gitu.
1: Iya. Untuk semuanya ini bisnis plan-nya ini yang belum dieksekusi apa karena terkendala dengan aturan atau belum terdaftar begitu Pak? Untuk kooperasi.
2: Dengan terkenal pada aturan itu. Hmm. Ya, pemerintah bilang ya tunggu nanti gedungnya sudah jadi baru baru mulai jalan. Tapi potong sebagai pengurus potong tetap mempersiapkan diri dengan jadi kita siap segala sesuatu itu supaya ketika sudah ada kejelasan. Hmm. Jadi kita tinggal eksekusi begitu.
1: Ya. Tapi memang sudah terdaftar begitu ya Pak ya untuk koperasi Kelurahan Merah Putih Tion Baun ini?
2: Sudah, kita semua legalitas dan semua izin ini sudah lengkap.
1: Hmm. Dan sudah diketahui juga ya bahwa ini memang nanti dipersiapkan sebagai koperasi Kelurahan Merah Putih Tion Baun begitu Pak?
2: Iya, dan kita di Kabupaten Kupang ada kita salah satu. Tion Baun ya, salah satu yang baru-baru dari BPKP perwakilan NTT datang monitoring dan kita evaluasi bersama dan kami sudah sampaikan kendala-kendala dan yang tadi kita sampaikan itu sudah sampaikan di
1: BPKP.
2: Tinggal supaya mereka teruskan ke sana dan bisa apa ya bisa tahu apa yang dikeluhkan oleh masyarakat di Kelurahan Tion Baun.
1: Baik, baik. Ya tinggal menunggu respon baiknya saja seperti apa ya Pak.
2: Yeah.
1: Ya. Pak Apri, ini kan tadi bilang bahwa memang ada beberapa masyarakat dan juga pengusaha yang belum terdaftar sebagai anggota ya. Nah, kira-kira bagaimana strategi pengurus untuk meningkatkan kepercayaan dan juga minat dari masyarakat Tion Baun sendiri ya untuk menjadi anggota koperasi Kelurahan Merah Putih Tion Baun begitu Pak, silakan.
2: Ya, yeah. Jadi kita sudah bulan lalu ya betul bikin jadwal yeah, atau sosialisasi kepada masyarakat kita pakai sasaran sosialisasinya betul di kelompok-kelompok pemberdayaan, ya kelompok-kelompok usaha-usaha yang ada. Kita menjelaskan manfaat dan beda koperasi Merah Putih dengan koperasi yang lain.
1: Yeah. Ya,
2: kalau ini dia jalan betul, betul yakin anggota masyarakat pasti dia punya senang untuk berusaha. Karena modal sendiri perlu kita persoalkan.
1: Yeah.
2: Untuk pasar sendiri perlu persoalkan. Karena sudah ada gudang atau gerai yang menampung itu. Mm-hmm. Sehingga kita sasaran untuk awalnya ketum sasar pada kelompok-kelompok usaha mikro seperti keripik, pisang, ubi dan ketum sementara bangun komunikasi untuk apa pangan-pangan olahan itu harus punya apa izin yang jelas, ada NIP, ada apa halal, izin edar. Untuk karena aturan pemerintah sekarang sudah ketat begitu, jadi harus ketum mempersiapkan itu. Jadi ketum sementara melakukan pendataan untuk nanti ke depan kita bikin jadwal untuk apa sosialisasi yang perizinan itu sekaligus proses sertifikat halal dan juga ini izin edar.
1: Baik.
2: Sementara yang usaha-usaha yang lain apa yang pengumpul komunitas itu misalnya kemiri asam apa itu kita juga pendekatan dengan mereka untuk ya ke depan bisa bergabung, karena sesuai dengan informasi yang kita dengar bahwa nanti ada sekundernya di kabupaten koperasi merebuti ini. Jadi kita koperasi ini kita tampung hasilnya, nanti diambil oleh sekunder ini.
1: Baik.
2: Semoga ini bisa jalan. Kalau jalannya seperti ini ya, karena beta sangat sangat tertarik dengan kehadiran koperasi merah putih. Karena kalau dia jalan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Presiden itu, berarti petani-petani masyarakat kecil akan sangat tertolong dengan kehadiran koperasi merah putih.
1: Baik. Ya, kalau mau dibilang berarti ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh masyarakat ya ketika menjadi anggota dari koperasi Kelurahan Merah Putih begitu ya Pak ya?
2: Iya. Contoh salah satu keuntungan, kalau di koperasi lain itu kan di akhir tahun itu hanya dapat ini SAU. Tapi kalau di koperasi Merah Putih dia akan dapat selain SAU, ada subsidi yang dari penjualan sembako, minyak tanah itu kan dapat harga subsidi. Jadi keuntungannya sangat banyak, apalagi kemarin dulu itu Presiden sudah lewat kasih pernyataan bahwa semua bantuan subsidi pemerintah itu harus masuk di lewat koperasi Merah Putih. Ya itu artinya ya kita harus gabung begitu supaya bisa mendapat itu manfaat seperti itu.
1: Ya, jadi seperti itu ya. Dan apakah ada persyaratan khusus begitu untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih begitu Pak? Atau mungkin siapapun yang tertarik untuk menjadi anggota bisa?
2: Dia persyaratannya sama dengan koperasi yang lain. Ya. Tapi kita hanya kasih tambahkan saja. Punya usaha begitu, karena kita ada bagi kategori keanggotaan. Ada anggota yang anggota luar biasa itu anggota yang mungkin dia di luar ini kelurahan bisa bergabung. Ada anggota yang produsen, anggota konsumen. Jadi anggota produsen ini kita fokus pada yang memproduksi hasil. Jadi ini kita sudah buat dalam di peraturan khusus tentang keanggotaan. Jadi kalau pertama waktu dapat sosialisasi, katanya anggota hanya boleh yang ada di Kelurahan Tumbau sampai dari dua. Tapi setelah itu ada perubahan sehingga kita pakai anggota luar biasa.

0: bisa mendaftar lewat. Nah, nanti ketika didaftar lewat KDMP Mobile, nanti kita verifikasi di sini. Setelah dia transfer simpanan POK, simpanan wajibnya, kita langsung verifikasi dan secara resmi kartu anggotanya sudah keluar sebagai anggota koperasi.
1: Iya, baik, baik. Ya, dan tentunya juga ya, bukan berarti semua yang ingin meminjam bisa meminjam dengan mudah begitu, Pak? Ataukah siapa saja boleh meminjam dengan mudah begitu? Tanpa ada mungkin kayak harus ada jaminan kah? Atau harus survei lokasi kah? Seperti itu.
0: Iya, kalau persyaratan untuk pinjaman itu sampai dengan sekarang itu belum begitu ini. Kita hanya baru sebatas dia sudah ada simpanan wajib dan simpanan pokok, dia sudah bisa ajukan pinjaman. Kan pinjaman kita baru selama ini baru sebatas dari simpanan anggota, belum ada dari modal dari luar, sehingga otom baru kasih pinjam dari 500 sampai dengan 1 juta. Belum banyak. Tapi Kak Christine, kita di Koperasi Merah Putih ini kan disarankan tidak perlu ada simpan pinjam sebenarnya, karena itu usaha yang berisiko tinggi, sehingga di versus peraturan khusus yang kita sudah siapkan di sini, simpan pinjam itu dia di usaha tambahan, sehingga misalkan anggota tidak pinjam, tapi yang tadi beta bilang itu kalau beta mau kembangkan beta punya usaha VCO, beta butuh modal misalnya 10 juta, datang di koperasi kasih modal kerja. Perjanjiannya tinggal nanti antara koperasi dengan beta begitu. Apakah mau bagi hasil atau mau dikembalikan seperti ini. Jadi tanpa mengajukan pinjaman begitu. Sehingga kita kasih modal kerja itu sesuai dengan kebutuhan.
1: Baik. Nah, ini bagaimana caranya agar untuk risiko-risiko yang mungkin dihadapi ini tidak terlalu besar begitu, Pak?
0: Ya, kita belajar dari pengalaman. Mungkin yang perlu kita tingkatkan itu adalah ini pendampingan. Jadi, beta bilang teman-teman, kita harus memberikan pendampingan kepada anggota untuk mulai dari dia punya perencanaan. Karena kebanyakan orang mau pinjam, dia pilih koperasi, sampai sana tanya dia mau pinjam apa, untuk apa, dia bingung kan gitu. Pinjam berapa, dia bingung. Jadi kotong harus mempersiapkan anggota untuk dia sebelum dia ke koperasi, dia harus punya perencanaan usaha. Baik. Itu kita kotong akan dampingi untuk bikin perencanaan usaha sederhana agar uang yang ada itu langsung di ini. Apalagi nanti kalau koperasinya sudah jalan, misalkan beta mau pinjam untuk pengembangan VCO, ya kelapa kan di koperasi ada. Ada gudang yang menampung hasil kelapa. Jadi kalau diambil kelapa ini apa? Diambil kelapa berapa, dia bisa langsung dipotong dari modal yang kita kasih. Dan kelapanya ambil di koperasi. Jadi kemudian yang kedua untuk mengurangi atau ya risiko berangkat dari pengalaman itu, di koperasi Merah di tahun bawah ini kita sudah bikin aturan anggota bisa menabung dengan tidak menggunakan uang. Dia bisa menggunakan komoditas, misalnya ada dia punya asam. Kalau simpanan pokok wajibnya 10.000, dia bisa bawa asamnya ke koperasi timbang, kemudian dia setor simpanan wajibnya, atau dia pinjam. Dia pinjam mau kasih kembali, bisa dikasih dikembalikan, dia tidak ada uang, tapi dia punya kelapa, punya pisang, punya asam kemiri misalnya.
1: Baik.
0: Ya, ini kita sudah buat dalam peraturan khusus yang mana kalau sampai sudah jalan, ya kita akan coba itu. Karena Ya, beta pinjam, beta mau kembalikan ini, misalnya beta mau pinjam, beta mau kembalikan ini bulan.

0: tapi sana ada uang. Yang ada di rumah itu hanya kelapa 10 buah. Eh, beta bawa untuk atau mau beli beras misalnya. Nah, ini konsep-konsep ini yang beta sudah tawarkan di rapat anggota tahunan dan kita sudah sahkan. Jadi kita bisa menabung, bisa mengembalikan angsuran pinjaman, atau bisa membeli niat tanah atau sembako dengan komunitas yang ada, hasil bumi yang ada.
1: Baik. Ya, dan kita harapkan bahwa semua rencana yang sudah disusun ini ya ini bisa segera dilakukan begitu ya Pak Apri ya.
0: Iya.
1: Ya, Pak Apri sebagai closing statement untuk closing statementnya, perubahan yang ingin diwujudkan melalui kehadiran koperasi Kelurahan Merah Putih Tiong Baun ini bagi masyarakat, Pak. Silakan.
0: Ya, jadi Kotong berharap agar kehadiran koperasi ini bisa membantu masyarakat untuk keluar dari permasalahan yang selama ini dihadapi. Untuk itu yang paling penting adalah sebagai pengurus harus punya pengurus ini dia bukan hanya soal jabatan, ya, tapi dia harus punya pola pikir atau jiwa sosial sekaligus punya jiwa bisnis. Ya. Karena kalau pengurus koperasi Merah Putih dia hanya jiwa sosial saja, soalnya nyambung. Dia harus berjiwa sosial dan berjiwa bisnis. Jadi itu yang beta yakini bahwa kalau pengurus punya semangat seperti itu, kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat di Kelurahan Tiong Baun selama ini dengan sendirinya bisa paling tidak secara bertahap akan keluar dari persoalan ini.
1: Baik. Dan tentunya juga kita berharap bahwa dengan adanya koperasi Kelurahan Merah Putih Tiong Baun ini bisa membantu para pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Tiong Baun Amarasi Barat begitu Pak ya, dalam modal maupun pemasaran produk-produk mereka begitu Pak ya.
0: Iya.
1: Baik. Terima kasih Pak Apri sudah berbagi di obrolan Akamsi ini pagi. Sukses selalu untuk semua program-programnya Pak.
0: Ya, terima kasih Kak Christine.
1: Selamat pagi, salam budaya.
0: Yes.
1: Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian Kotong punya bincang-bincang dengan Bapak Apri Adu, Wakil Ketua Satu Bidang Usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih Tiong Baun. Dan seperti tadi sudah disampaikan ya, bahwa sebagai seorang pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih, bukan hanya memiliki jiwa sosial saja, tapi juga jiwa bisnis. Sehingga semua tantangan rintangan yang dihadapi dalam mengoperasikan ataupun menjalankan koperasi ini bisa diatasi dengan baik, dan juga keberadaan koperasi Kelurahan Tiong Baun ya ini bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar. Beta Christine, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Program revitalisasi sekolah di Kabupaten Sikat tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan literasi, numerasi, dan penurunan angka anak tidak sekolah. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikat, Patricius Federico, mengatakan perbaikan sarana pendidikan menjadi kebutuhan mendesak karena sejumlah sekolah mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Lewotobi serta bencana angin kencang dan banjir. Selain meningkatkan kemampuan membaca, Dinas Pendidikan juga memperkuat numerasi melalui kolaborasi dengan tim Gasing. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dasar berhitung peserta didik sejak jenjang pendidikan dasar. Beralih ke informasi berikut. Sanggar Welarana turut memeriahkan pembukaan Kongres PMKRI ke-34 dan Majelis Pemusyawaratan Anggota ke-33 di Aula Asumta Katedral Ruteng, Senin 20 Juli 2026. Penampilan seni tari, musik, dan lagu khas Manggarai mendapat sambutan hangat dari ratusan peserta kongres yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu daya tarik pertunjukan ini adalah keterlibatan sejumlah anak penyandang disabilitas netra sebagai personil musik. Mereka memainkan berbagai instrumen seperti bass, gitar, akustik, kahun, dan piano, sehingga mendapat apresiasi dan tepuk tangan meriah dari para peserta. Pendiri Sanggar Welarana Felix Edon menyampaikan apresiasi kepada panitia Kongres PMKRI atas kepercayaan yang diberikan kepada Sanggar untuk tampil pada pembukaan kegiatan berskala nasional tersebut. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dimiliki sejak dahulu dan dianggap sebagai kepribadian serta budaya yang telah mengakar. Madene adalah budaya gotong royong atau sistem kerjasama yang hingga kini masih dipertahankan sebagian besar masyarakat di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Madene merupakan tolong-menolong masyarakat dalam suatu wilayah atau kampung untuk membangun rumah, mempersiapkan lahan, sawah, atau kebun menyambut musim tanam. Masyarakat percaya, jika Madene dilaksanakan sebagai sebuah prioritas, maka keberhasilan hidup, keberhasilan panen, atau lainnya akan mengikuti mereka. Tradisi Madene adalah suatu bentuk solidaritas dan cara untuk mempererat jalinan hubungan persaudaraan.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Sei adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging sei berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. Sei menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jagung Titi. Jagung Titi adalah salah satu camilan khas yang paling difavoritkan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Flores, Solor, Adonara, Alor, dan Lembata. Dari namanya sudah bisa dipastikan jika camilan ini terbuat dari jagung, sedangkan kata titi berarti dipipihkan atau ditumbuk yang menunjukkan bagaimana camilan ini dibuat. Jagung yang digunakan untuk membuat camilan ini bukan jagung yang biasa ditemui di pasaran, akan tetapi jagung pulut putih yang bertekstur lengket seperti ketan, dan jenis ini merupakan varian jagung lokal yang tersedia di NTT. Proses pembuatan jagung titi biasanya berlangsung di dalam pondok atau rumah khusus. Namun, ada juga yang dilakukan di atas tungku yang dipakai untuk keperluan memasak makanan sehari-hari di rumah atau di pondok kebun. Cara membuat jagung titi masih berlangsung secara manual. Ada 4 tahap utama dalam pembuatan jagung titi. Pertama, proses pemisahan biji jagung dari tongkolnya atau dalam istilah lokalnya dipipil. Setelah dipipil, jagung kemudian disangrai setengah matang yang ditandai dengan suara letupan pada biji jagung. Jagung disangrai menggunakan periuk atau wajan khusus yang terbuat dari tanah. Hal ini dimaksudkan agar proses pemindahan panas berjalan lambat sehingga proses sangrai merata ke seluruh pipilan jagung. Proses selanjutnya adalah penumbukan. Tahap ini benar-benar menentukan tingkat kesuksesan pembuatan jagung titi. Oleh karena itu, perlu keahlian dalam memipihkan pipilan jagung. Bahkan beberapa orang percaya bahwa diperlukan lebih dari sekedar tenaga untuk menghasilkan jagung titi yang enak. Pemipihan jagung menggunakan 2 batu. Satu batu berbentuk pipih berukuran besar yang digunakan sebagai alas, dan satu batu yang ukurannya lebih kecil sebagai penumbuk. Di depan batu landasan ada wadah anyaman dari daun siwalan yang siap menampung hasil titian tadi. Setelah proses ini selesai, jagung titi menjadi makanan setengah jadi. Biasanya penduduk menggorengnya atau memanggangnya dalam oven dengan terlebih dahulu mengoleskan margarin atau minyak agar lebih gurih. Jagung titi biasanya dijadikan sebagai teman minum kopi atau bekal untuk perjalanan jauh, ada juga yang memakannya dengan lauk dan sayur atau pengganti nasi. Salah satu keistimewaan jagung titi adalah bisa bertahan lama asalkan ditempatkan pada wadah yang kering.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Makan jagung muda memang nikmat rasanya. Di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Lembata, makan jagung muda adalah sebuah tradisi yang dilakukan turun-temurun. Tradisi yang dalam bahasa setempat disebut sawar, berlangsung di setiap suku dengan jadwal disesuaikan dengan kondisi kematangan jagung di ladang. Tradisi sawar tidak digelar serentak dengan jumlah massa yang banyak, melainkan hanya melibatkan satu atau dua suku yang memiliki tradisi dan kebiasaan yang mirip. Sebelum sawar digelar, tak seorang pun dibenarkan mengkonsumsi jagung muda yang dipanen. Jika ada anggota suku melanggar, ia diyakini mendapat kutukan berupa sakit ataupun gagal panen di musim tanam berikutnya.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya

Begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Welapa dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang welapa siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi welapa atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pemberkatan rumah adat suku Ute di Kampung Ute Desa Oda Ute Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo jadi momentum perkuat persatuan sekaligus melestarikan warisan budaya leluhur. Dalam homilinya, Pater Niko Medes bilang bahwa rangkaian perayaan diawali dengan bunyi-bunyian sebagai simbol undangan untuk para leluhur dan penjaga tanah Watuko untuk hadir bersama umat dalam perayaan syukur. Itu tradisi, dia bilang, mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dia kasih tahu bahwa tanah Ute merupakan tanah berkat dan tanah janji yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia untuk diwariskan pi setiap generasi. Karena itu tanah tersebut harus dijaga dan dipelihara sebagai warisan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual. Beralih ke informasi berikut. Generasi muda perlu ame peran melalui aksi nyata supaya warisan budaya tetap lestari dan mampu bertahan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan derasnya pengaruh budaya luar. Founder Ruang Bicara Project sekaligus relawan Asa Rasa Indonesia 2026 Aldi Saputra bilang bahwa budaya merupakan identitas daerah yang harus dijaga, dilestarikan, dan diperkenalkan ke masyarakat luas. Dia kasih tahu salah satu tantangan terbesar sekarang adalah masih rendahnya minat sebagian generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan pelestarian budaya. Aldi mengaku pengalaman mengikuti Asa Rasa Indonesia 2026 di Desa Adat Nggela Su, di Desa Adat Nggela, subuka dia pun wawasan tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya di hari ini? Senang sekali Beta Feli hadir kembali menemani Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dalam rangkaian Sasando Siang edisi ini hari Selasa 21 Juli 2026 dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore nanti Bapak, Mama, Bapak, Saudara akan dihibur dengan ragam musik dan informasi yang akan temani Bapak, Mama, Bapak, Saudara dompung aktivitas. Spesial juga di Ketumpung Obrolan Teras UMKM ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, pada kesempatan kali ini Ketumpung kedatangan salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang yang tentunya Bapak Mama pasti akan sangat terinspirasi dari kisahnya ya. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, hari ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu UMKM di Kota Kupang, yaitu Baked by Mel. Nah, ini adalah sebuah UMKM yang menghadirkan berbagai produk bakery dan dessert rumahan dengan cita rasa yang dibuat sepenuh hati pastinya ya. Dan bersama dengan Beta sudah hadir pemilik UMKM Baked by Mel, yaitu Kakak Meli Nunuhitu. Beta sapa dulu Kakak Meli yang sudah hadir di Studio Pro 4. Selamat siang Kakak Mel.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar Kakak?
2: Puji Tuhan baik.
1: Kabar baik ya, ya. Terima kasih Kakak hari ini meluangkan waktu ya, datang ke Studio Pro 4 ya, mau berbagi inspirasi dan cerita terkait dengan UMKM Baked by Mel. Ini kayaknya Beta sudah usah tanya lah ya, Baked by Mel pun arti apa. Yeah. Ini pasti langsung diambil dari Kakak Meli Punama ya.
2: Yeah,
1: benar ya. Wow, luar biasa. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Nah Kak, sebagai pembuka nih ya, boleh kenalan dulu ya. Orang Kupang bilang, son dikenal son sayang, tak kenal maka tak sayang nih. Yeah. Siapa sih seorang sosok di balik Baked by Mel, yaitu Meli Nunuhitu? Silakan Kak.
3: Saya Meli itu ibu rumah tangga seperti biasa, pendatang di Kota Kupang.
2: Ya, sekarang berkumpul di dunia bakery, lebih ke roti, cake, dessert gitu, Korean cake, cheesecake, seperti itu.
1: Baik, wow, luar biasa Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Jadi bukan sekedar jualan kue, tapi benar-benar ada pengalaman menikmati makanan yang dibuat dengan perhatian, yaitu dari seorang ibu rumah tangga yang kalau mau dibilang ini punya skill ya.
2: Ya, puji Tuhan.
1: Oke, Kak. Sebelum jadi sebuah bisnis kayak sekarang nih, Kamel, memang dari dulu ini su hobi bikin kue atau justru ini awal iseng-iseng Sani? Boleh cerita nih dari awal ke mana nih Baked by Mel ini? Dari berangkat dari mana lah begitu?
2: Bisa dibilang tidak, saya berangkat dari tidak bisa apa-apa. Datang Kupang itu benar-benar tidak bisa masak, apalagi buat kue. Tapi sebenarnya by blood gitu. Jadi mama saya, kakak saya itu pintar buat kue, terutama mama punya usaha di situ. Hanya memang saya yang tidak terjun ke situ. Saya sebelumnya malah mantan IT, seorang IT. Kebetulan karena pindah Kupang, saya dan suami benar-benar sendiri di sini. Ya walaupun ada adik, tapi ya kita jauh dari keluarga. Pada saat saya punya anak, saya harus semuanya sendiri. Apalagi anak saya itu kan dia punya riwayat alergi sensitif gitu. Jadi kalau makanan yang tidak cocok nanti dia akan batuk-batuk. Jadi saya usahakan bagaimana saya bisa buat sendiri di rumah yang lebih safe buat dia, lebih aman buat dia. Makanya akhirnya mulai belajar setelah selesai melahirkan ya, pas MPASI baru dia mulai belajar di situ.
1: Oh, berarti berangkat dari apa ya, seorang ibu rumah tangga yang mau memberikan yang terbaik untuk iya. anak. Dari awalnya memang Sonia ada kayak kursus atau punya ketertarikan di dunia baking, begitu Sonia ada begitu?
2: Sama sekali tidak, makanya saya menyesal sampai sekarang karena kenapa dulu saya tidak belajar ke mama saya yang pintar. Setelah mama saya sudah tidak ada, baru deh saya mulai terjun ke dunia bakery.
1: Oke. Baik ya, dari awalnya memang belum ada ilmu-ilmunya. Bahkan mungkin Kak juga sudah menyangka Kakak punya itu passion ternyata.
2: Tidak sama sekali, karena benar-benar baru belajar masak pada saat di Kupang ini setelah jadi ibu rumah tangga.
1: Oh, sebelumnya Kak dari mana tuh?
2: Saya dari Maumere, hanya dari lahir besar di Maumere, terus lanjut kuliah kerja di Jakarta, nikah karena suami dapat tugas di sini, akhirnya pindah ke sini.
1: Oke. Terus tambah lagi basicnya orang IT.
2: Iya benar.
1: Lebih jauh lagi
2: iya,
1: tuh orang
2: sekali.
1: IT tapi pegang mixer ya.
2: Iya benar sekali.
1: Oke. Luar biasa ya ceritanya bapak mama bapak saudara ini, lahir juga dari cerita dan pengalaman hidup yang akhirnya mengharuskan Kakak oke, ini Beta harus berbuat sesuatu untuk anak tercinta.
2: Iya benar.
1: Begitu ya. Wow, berarti memang benar-benar dari hati juga ya. Nah, kapan nih Kak Baked by Mel ini mulai dirintis nih?
2: Kalau mulai dirintis resmi itu mulai dari COVID ya?
1: 2021.
2: Ya, setelah anak sudah setelah COVID, setelah anak sudah mulai masuk sekolah.
1: Di tahun 2022 mungkin?
2: Iya, sekitar.
1: Sekitar itu ya Kak ya? Oh, lumayan lama ya Kak ya?
2: Tapi kan karena saya tidak fokus terlalu awalnya karena kan saya sebagai ibu rumah tangga punya anak, punya suami, jadi harus ada yang diurus juga. Jadi bagi waktunya dari awal itu memang susah.
1: Baik ya. Jadi memang waktu itu baru kayak coba-coba untuk buat dikonsumsi sendiri bersama keluarga Kak?
2: Benar sekali.
1: Oke. Nah, yang akhirnya memotivasi Kakak nih, apa yang menjadi alasan atau motivasi terbesar Kak Mel waktu itu sampai akhirnya oke, berani nih Beta su percaya diri nih mau buka usaha nih. Ini lebih ke apa ya, belajar dari awal bikin kue lah, marketingnya lah, bikin usaha, jauh sekali dari basic juga ya.
2: Sangat.
1: Nah, waktu itu apa tuh Kak yang memotivasi Kakak tuh?
2: Support system terutama dari adik, kebetulan adik saya kan dia di sini dari kuliah kerja di sini.
1: Iya.
2: Dari sekolahnya waktu itu ada kegiatan, dia tawarin untuk buat snack box, karena kalau saya buat kue trial kue atau apapun itu pasti adik suami yang coba, jadi mungkin review dari dia positif dia tawarin beri kesempatan untuk saya itu. Karena dari situ saya merasa dari sini saya bisa duitin nih dari hasil yang saya buat dari kue, apalagi review dari yang penikmatnya dari sekolahnya itu pada reviewnya positif, akhirnya mereka selalu pesan kalau ada kegiatan buat snack box.
1: Oke, berarti adiknya lebih jeli melihat kemampuan kakaknya kan, atau ke mana?
2: Mungkin dia juga kasihan kakaknya nganggur di rumah.
1: Oke. Baik, jadi memberi kesempatan begitu ya. Oke, kalau daripada ada kegiatan kasih ke orang lain ya, kenapa Sony BMK? Karena dia juga bisa kok.
2: Iya, benar.
1: Berarti ini skillnya juga sudah diketahui keluarga kah?
2: Kalau
1: skill tersembunyi ini.
2: Skill tersembunyi hanya keluarga yang di Kupang saja.
1: Oke, luar biasa bapak mama bapak saudara Kakak Nyong deh, karena memang setiap pelaku UMKM punya dia punya cerita perjuangan tersendiri masing-masing ya. Dan dari cerita seperti ini ketong juga tahu bahwa kalau ketong mulai usaha itu memang butuh keberanian ya. Kakak percaya diri kok, kita biasa hanya bikin untuk keluarga, tiba-tiba dikasih kesempatan bikin dalam jumlah porsi yang besar itu. Itu bagaimana tuh Kak?
2: Awalnya memang jujur tidak ya, karena saya berangkat dari tidak bisa masak apapun, terus tiba-tiba terjun ke dunia bakery yang bisa dibilang tidak sesimpel masak-masak di rumah tangga begitu. Tapi ya puji Tuhan support system dari suami, suami apalagi suami amat sangat mendukung. Terus mertuanya adik itu amat sangat memberikan support, karena kebetulan mertuanya adik juga terjun di dunia bakery juga. Jadi dia
1: bantu
2: mendukung
1: juga,
2: bukan bantu tapi beri support terus motivasi. Karena kebetulan ya kami panggilnya Oma, jadi kebetulan Oma juga mencoba, menurut dia ini layak nih dijual. Akhirnya dikasih dukungan di situ.
1: Mantap, wow. Nah, sejauh ini kalau misalnya ketong lihat menu-menu di Baked by Mel ini, menu apa saja nih yang ditawarkan, yang bisa dinikmati oleh pelanggan?
2: Ada Korean cake, tapi yang kalau yang Korean cake ada yang petitnya yang kecil, mulai dari yang kecil. Whole cake juga ada, tapi semuanya by PO. Ada cheesecake. roti-rotian, risol begitu, ya seperti itu saja sih.
1: Wow, ini starting star langsung kue modern ya?
2: Ya karena mungkin
1: atau kemana tuh waktunya?
2: Mungkin karena saya sukanya di situ kali ya. Saya suka makannya di situ, makan itu, apalagi suami saya juga hobinya yang makannya yang cake-cake seperti itu, makanya akhirnya saya juga tekunin di situ.
1: Mantap, baik, wow, pilihan menunya juga ternyata banyak ya, kak ya. Ya, dan mungkin sekarang yang dengar justru mulai lapar ya. Tapi ini sistemnya seperti apa nih kak? Semua masih open PO kak atau ini ready setiap hari nih?
2: Karena saya ini ya sendiri, lonely baker, jadi semuanya sistem by PO.
1: Oh,
2: karena benar-benar masih sendiri.
1: Baik, kalau ada pesanan juga ya, kalau sudah mulai banyak yang kenal, berarti pemesanannya juga bisa PO begitu ya?
2: Iya, benar.
1: Oke, baik ya. Yang paling banyak dicari pelanggan nih, yang paling best seller yang mana nih?
2: Yang mungkin best seller ya, yang paling favorit sih yang lemon cake.
1: Ada lagi lemon cake ya?
2: Iya, karena memang di Kupang
1: belum jarang.
2: Saya buat itu karena saya suka, tapi waktu saya pindah Kupang dia tidak ada. Jadi makanya saya buat itu lemon cake dan puji Tuhan itu menjadi favorit. Kalau untuk cheesecake yang coko lavanya itu cheesecake sama risol ya, risol mayo.
1: Oke, baik ya. Jadi perpaduan antara kue modern dan jajanan pasar juga ada ya.
2: Jajanan pasar kayaknya sebatas risol gitu.
1: Oh, hanya risol saja.
2: Iya.
1: Baik.
2: Kayak donatnya, kayak donat juga tapi kayak tapi bisa dibilang bukan jajanan pasar sih.
1: Oke, baik ya. Ini penting ya buat bapak mama bapak saudara yang baru pertama kali mau coba ya menu-menu di Baked by Mel ini. Jadi su tahu toh harus pesan apa toh? Karena tadi sudah disebutkan oleh ownernya langsung pakai sistem PO ya. Menu-menunya juga tadi sudah disebutkan mau pesan apa. Dan ini kakak itu biasanya sekali pesan itu biasa berapa banyak sih?
2: Variatif.
1: Sesuai kebutuhan ya?
2: Iya, variatif soalnya.
1: Oke, kalau cake begitu itu di dalam satu pan atau seperti apa? Kayak cheesecake atau apa itu? Atau dalam slice-slice begitu?
2: Kalau untuk yang kayak yang saya bawa itu kayak saya buat yang whole cake tapi karena cheesecake kan kita tahu harganya mahal, price itu kan ya, karena memang bahan-bahannya juga mahal sekali, jadi karena banyak yang mau beli itu kurang afford kali untuk yang whole cake yang besar, makanya saya buat yang kecil. Whole cake mereka bisa dapat whole cake tapi yang versi kecilnya.
1: Baik.
2: Nah kalau yang slice itu biasanya open PO saja.
1: Open PO ya, supaya bisa dibuat dalam jumlah yang lebih besar begitu ya, supaya tahu takaran dan kebutuhannya seperti apa. Oke, baik. Nah, sejak mulai dikenal nih, apalagi dari apa ya, mulut ke mulut, mungkin ya sudah banyak yang tahu. Bagaimana nih respon pelanggan terhadap kue-kue di Baked by Mel ini?
2: Sejauh ini puji Tuhan positif ya, karena memang kebanyakan pelanggan saya yang loyal saja yang sekarang karena yang dari mulut ke mulut, karena memang saya benar-benar sendiri, jadi memang pasarnya itu belum terlalu luas gitu.
1: Oke, baik ya, setelah dari RRI pasti banyak yang tahu nih.
2: Amin.
1: Oke, jadi respon pelanggan apa ya, positif ya. Seperti apa sih dong bilang, kak Kamel ini kurang-kurang ini kak, kurang banyak. Harus tambah gitu atau seperti apa tuh?
2: Ya seperti kayak positif ya, enak gitu. Seperti itu pada umumnya sih kalau respon positif.
1: Ini memacu kakak juga ya untuk kayaknya harus rajin open PO atau kemana tuh kak? Apa
2: ya? Harus rajin open PO.
1: Sekarang malah sudah terlalu sibuk kok karena urusan anak semuanya tambah besar. Jadi waktunya lebih banyak lowong begitu ya.
2: Iya, karena anak kan sudah mulai sibuk di sekolah karena dia apalagi sudah naik kelas 4 kan sekarang. Jadi pulangnya itu sampai jam 3 sore, jam 4 belum tambah dia les lagi. Jadi saya di rumah sendiri, makanya akhirnya disibukkan dengan buat kue-kue gini.
1: Oke, open PO-nya satu minggu berapa kali tuh, Kak?
2: Free-nya di hari Minggu.
1: Jadi ya, tiap hari ya?
2: Iya.
1: Tiap hari.
2: Sebenarnya saya usahanya juga bukan cuma ini, saya juga buah juga, jalan buah ya.
1: Jajanan buah kayak apa?
2: Buah-buah.
1: Oke, buah-buah fresh begitu ya. Jadi bagi waktu begitu ya, Kak ya. Soalnya tiap hari open PO ya.
2: open PO tiap hari. Mm-hmm. Jadi kalau buah itu makanya saya lebih fokusnya di kue jadinya.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Ada yang bantu jaga buah juga?
2: Tidak, contohnya kayak buah itu kenapa? Karena untuk buat cake contohnya strawberry. Mm-hmm. Itu karena saya butuh strawberry terus untuk kuenya karena mm-hmm. untuk selai atau kompotnya itu kan saya homemade. Mm-hmm. Jadi kenapa saya jual buah strawberry? Karena biar setiap saya mau pakai ada, karena di Kupang susah, makanya akhirnya sekalian saja saya jualin begitu.
1: Oh, daripada baik, ya.
2: Daripada mubazir banyak takut cepat mm-hmm. rusak karena yeah. sekali datang itu kan banyak pengirimannya.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Minimal 10 kilo masuk. Mm-hmm. Jadi daripada kebanyakan mubazirnya. Jadi
1: di mana tuh Kak jualan buahnya tuh?
2: Dari rumah sama di Oibufu, tapi di Oibufu sekarang masih tutup karena sibuk dengan kue, ya kira dari rumah.
1: Iya, gitu. Fokus ke passion tadi nih, passion yang tersembunyi itu ya. Karena ini open PO tiap hari dan itu sehari buka itu banyak yang masuk ya Kak? Karena open PO tiap hari.
2: Puji Tuhan, ya disesuaikan dengan kapasitas saya juga Kak, jadi karena masih sendiri juga.
1: Oke, okay, baik. Ya senang sekali ya Bapak Mama Bapak Saudara mendengar respon positif juga ya, dari cita. Teman-teman, dari pelanggan juga yang sudah mencoba produk-produk di Baked by Mel, dan artinya memang kualitas dan pelayanan yang diberikan memang berhasil buat pelanggan kembali lagi. Ada yang pernah sampai repeat order kosan itu Kak?
2: Malah lebih banyak itu yang loyal sih.
1: Oh, ya, sampai karena dong setahun.
2: Iya, karena itu kan tadi Kak seperti yang saya bilang, saya belum terlalu, pasarnya belum terlalu luas karena memang terbatas. Mm-hmm. Terbatas kan tenaga saya karena saya yeah. sendiri, jadi mm-hmm. memang untuk sementara ya masih pasarnya itu saja dulu.
1: Oke, yang setia ya,
2: yeah.
1: setia pesan ya. Oke, kayaknya ketong juga bisa jadi pelanggan setia nih.
2: Iya.
1: Nah Kak, menjalankan usaha kuliner apalagi di bidang bakery begini ya, tentu Sony selalu mulus nih.
2: Iya benar.
1: Tantangan apa nih yang paling sering Kakak hadapi sampai sekarang nih Kak?
2: Kalau tantangan pertama ya di Kupang harga bahan-bahannya itu amat sangat mahal.
1: Iya.
2: Terus kadang-kadang ketersediaannya.
1: Mm-hmm.
2: Kadang-kadang
1: mesti war.
2: Kosong, benar-benar kosong yang tidak ada sama sekali begitu.
1: Harus menunggu ya begitu ya Kak.
2: Terus ya mungkin karena saya rumahnya itu jauh, jadi dari pelanggan tuh agak susah.
1: Mm-hmm.
2: Apalagi akses ke rumah saya itu jalanannya tuh mm-hmm. kurang bagus.
1: Iya.
2: Jadi itu yang sih, dan saya tidak bisa bawa kendaraan, jadi benar-benar saya itu benar-benar bergantung sama suami, sama waktunya suami, apalagi dia kerja Senin sampai Sabtu sampai malam. Nah itu free-nya saya untuk belanja bahan apa itu biasanya di hari Minggu saja.
1: Itu pun kalau dapat semua ya, hanya di satu hari itu ya.
2: Iya.
1: Oke, biasanya kalau Sonde dapat semua lebih memilih untuk Sonde produksi atau ke mana tuh Kak? Cari siasat lain kah?
2: Kalau siasat lain, bahan-bahan tertentu iya.
1: Mm-hmm.
2: Contohnya kalau cream cheese itu ya bisa disubstitut buat sendiri. Tapi kalau kayak heavy cream itu benar-benar tidak bisa disubstitut. Jadi harus tunggu bahannya ada. Biasa kalau seandainya ada pemesanan tapi bahannya tidak ada ya berarti saya tolak. Gitu.
1: Oh.
2: Ya dijelasin. Lagi kosong stoknya lagi kosong. Di Kupang
1: iya,
2: gitu.
1: Daripada paksa bikin, paksa open order iya. ada, tapi soalnya maksimal ya.
2: Iya, harus jaga kualitas.
1: Jaga kualitas, benar ya. Ini poin utamanya ya, Bapak Mama Bapak Saudara menjaga kualitas. Dan betul sekali ya, dari dulu, dari luar, ketong lihatnya tuh kayak kelihatan mudah ya, orang bikin kue. Tapi ternyata di balik sebuah usaha kuliner ada banyak tantangan yang harus dihadapi setiap hari.
2: Banyak sekali.
1: Iya kan Kak ya. Oke, apalagi tadi juga ada kendala akses juga lah, terus kendala bahan-bahan dan kendala waktu untuk dibeli begitu ya. Oke, jadi memang benar-benar kan sudah terjadwal tuh ya, kayak ya untuk beli apa harus cek-cek memang
2: benar.
1: Mana bahan-bahan yang habis begitu.
2: Itu harus benar harus di list semuanya Kak, jadi biar bisa beli sekalian.
1: Satu kali jalan ya, masalahnya
2: satu kali
1: ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Apalagi baik. Rumah jauh di Naeoni. Bertokoannya di mana?
1: Bertokoan di
2: gitu.
1: Kota sini.
2: Kotanya jauh ya kan Kak.
1: Oke, baik ya. Di sini kita melihat bahwa semangat dari Kakak Mel ini luar biasa ya. Sonde apa ya? Menyulutkan Kakak punya semangat untuk mau mandiri,
2: iya.
1: untuk mau memberi yang terbaik untuk para pelanggan juga, walaupun memang harus dipikir benar-benar sekali jalan harus langsung belanja untuk open PO selama seminggu itu. Wow, luar biasa. Nah, kalau dari Kakak sendiri menjaga bagaimana caranya menjaga supaya rasa makanan itu tetap konsisten dan pelayanan kepada pelanggan itu juga tetap maksimal.
2: Kalau rasa bahan yang saya pakai itu sama tidak saya ganti-ganti. Mm-hmm. Jadi makanya kalau bahan salah satu bahan tidak ada dan tidak ada substitutnya, berarti saya tolak pemesanannya. Mm-hmm. Terus untuk jaga kualitas, biasa banyak yang saya homemade, yang saya buat sendiri. Contohnya kayak lemon cake, itu lemon curdnya saya buat sendiri. Strawberry cake, strawberry compote atau bahasa gampang ya, selai strawberry, itu saya buat sendiri. Blueberry compote pun saya buat sendiri.
1: Pakai buahnya langsung ya?
2: Iya, dari buahnya langsung.
1: Oke.
2: Okay. Jadi biar dijaga kualitas dan menggunakan bahan-bahan yang premium juga gitu.
1: Susah-susah mah bahan harus premium.
2: Iya, karena menjaga gini Kak, kue itu bukan kita lihat tampilannya saja yang cantik tapi dimakan pun enak. Jadi duit yang kita keluarin untuk kue, kan harga kue itu sebenarnya bisa dibilang mahal untuk Kota Kupang ya Kak. Jadi kalau hanya cantik tampilannya saja tapi rasanya, terutama kayak krim-krimnya itu tidak enak dimakan, kan tidak worth the money gitu toh Kak. Jadi sayang. Jadi maunya kalau orang beli ke kita puas, mulutnya puas, perutnya puas, dompetnya juga ya aman gitu kan.
1: Mulut puas, perut puas, dompet puas. Beta baru dengar nih, ini salah satu pelaku UMKM yang luar biasa bertanggung jawab dan menjaga pelayanan kepada pelanggan itu dengan maksimal ya. Kayak ini yang paling penting ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyongdeng, kakak nona, karena pelanggan itu biasanya kembali bukan hanya karena rasa yang enak tadi kakak juga bilang, tapi juga pelayanannya kakak juga membuat mereka nyaman ya. Kalau memang sudah ada di pembahan ya, disampaikan, dikomunikasikan dengan baik juga. Daripada seperti tadi kakak bilang, suka keluar uang banyak beli kue, tapi begitu makan ekspektasinya enak ternyata sondeng. Oke, baik ya. Jadi tidak puas, perut puas,
2: dompetnya
1: dompet,
2: juga
1: dompet juga senyum ya, bukan mengkerut,
2: terlalu meringis juga.
1: Terlalu meringis. Oke. Nah Kak, di era digital sekarang nih, apakah media sosial juga dimanfaatkan untuk promosi nih Kak? Seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan usaha Baked by Mel ini?
2: Jujur untuk media sosial saya baru ya Kak, baru-baru coba posting dan berpengaruh amat sangat besar, puji Tuhan.
1: Oke.
2: Buktinya kakak bisa kontak saya kan karena lihat dari postingan, walaupun bisa dibilang itu postingan baru 4 itu ya. Saya tidak rutin upload karena emang waktu.
1: Dan jadi, kendala masih sendiri juga, urus semua sendiri ya.
2: Makanya ya puji Tuhan berpengaruh, kakak bisa tahu, bisa kontak, saya bisa dapat kesempatan opportunity kayak sekarang kan, bisa dibilang one in million tuh kan, jadi ya luar biasa buat impactnya buat saya sebenarnya gitu.
1: Oke, baik ya. Jadi ternyata media sosial ini memang punya peran besar ya.
2: Sangat.
1: Kak ya, untuk membantu UMKM berkembang. Nah itu dapat pelanggan juga Sonde tuh Kak, dari TikTok tuh.
2: TikTok ada, Facebook ya. Karena Instagram saya belum sih.
1: Oh berarti Baked by Mel ini belum ada nama Instagramnya ya?
2: Belum.
1: Oke.
2: Karena memang baru buat kan TikToknya juga, baru kayak sebulanan.
1: Padahal usaha sudah dari 2022.
2: Iya.
1: Tapi baru melek digitalnya sekarang ya. Tapi luar biasa ya Kak, walaupun baru tapi kan memang beta lihat sudah banyak tuh yang punya, yang notice tuh ada Baked by Mel nih di Kota Kupang. Oke, okay, apalagi lemon cake tadi ya kakak bilang.
2: Karena ini TikTok, mungkin saya juga dulu memang tidak terlalu main TikTok, baru baru merasa ini juga sebenarnya masukan dari adik ipar saya yang kebetulan
1: adik-adik dong.
2: Ya, adik ipar saya yang ya puji Tuhan support system dari keluarga yang di sini, dari keluarga istrinya adek itu luar biasa aja. Kebetulan ya tadi yang seperti saya cerita, oma punya usaha juga dan kebetulan mereka pemasarannya lewat TikTok, makanya dari adek ipar itu kasih masukannya, coba Kak buat di TikTok, akhirnya saya coba.
1: Apalagi sekarang kan banyak pelanggan yang pertama kali kenal sebuah usaha tuh lewat konten-konten ya kan, di media sosial ketemu, bisa tahu ternyata di Kupang nih ada ini, ada kue yang ini dan ini, ternyata juga menjadi peluang untuk kakak juga ya. Apalagi kalau mau dibilang sudah dari tahun 2022 sekarang baru mau terjun menjadi apa ya, kalau bilang konten kreator juga bisa jadi kok Sone Kak.
2: Ya tanda kutip lah Kak, belum terlalu mahir di situ.
1: Okay.
2: Masih coba-coba.
1: Oke, karena baru pemula juga ya, masih mempertahankan lebih ke fokus ke kualitas dulu.
2: Iya benar.
1: Oke, baik. Nah, Kak, sejauh ini ada cerita menarik kosan yang dibalik salah satu menu andalan di Baked by Mel ini.
2: Cerita menarik. Contohnya tadi seperti saya cerita soal lemon cake ya. Itu kenapa saya buat lemon cake, karena dulu waktu saya masih domisili di salah satu kota besar, ya Jakarta. Mm-hmm. Saya suka lemon cake, yeah, salah satu bakery, yeah, yang kincir angin itu. Uh-huh. Itu saya biasa beli whole cake-nya untuk ngemil beberapa hari. Nah, pada mm-hmm saat pindah Kupang, mm-hmm, pingin makan itu tidak ada. Terus
1: belajar sendiri
2: sampai awal-awal itu cari lemon pun susah di Kupang, ketersediaannya kadang ada kadang tidak ada di Alfamart kan. Mm-hmm. Saya sampai pernah pesan lemon sendiri satu dos dari Surabaya, mm-hmm, kirim via kapal, mm-hmm, karena hanya untuk bisa trial R&D lemon cardnya.
1: Oh, bukan gitu untuk dimakan ya, tapi benar-benar mau coba bikin ya, belajar bikin.
2: Ya karena memang saya juga suka lemon, minum air lemon, mm-hmm, suka, mm-hmm, yang berbau asam-asam itu saya suka soalnya. Mm-hmm. Hmm, jadi okay, saya buat itu ya karena suka dengan lemon cake itu, mm-hmm, kan tidak ada di Kupang, akhirnya buat.
1: Diusahakan sampai yeah akhirnya dijual ya, dari tadinya jadi favorit sekarang malah jadi jualan ya. Yeah. Oke, okay, ternyata setiap menu ini bukan cuma soal rasa tapi dong juga punya cerita ya kak ya, mm-hmm, yang buat semakin berkesan. Nah kak, kalau bikin satu menu ya, mm-hmm, di Baked by Mel ini biasanya butuh waktu berapa lama nih, mulai dari persiapan sampai siap disajikan?
2: Prepare-nya lumayan ya kak ya, mm-hmm, dari mulai nimbang-nimbang itu bisa tuh menu pasti satu jaman lah, mm-hmm, terutama kalau cheesecake mungkin preferensi tiap orang beda, tapi yeah kalau saya lebih suka cheesecake kalau setelah dibuat, mm-hmm, itu minimal saya simpan di chiller itu 3 jam atau semalaman, mm-hmm, jadi biasanya kalau pesannya untuk besok berarti saya buatnya malam ini, mm-hmm, kalau okay cheesecake.
1: Pantas cheesecake mahal ya sekarang ya.
2: Iya karena biar dia lebih set banget rasanya. Oh yeah, cheesecake itu mahalnya yang benar-benar deh, cream cheese-nya,
1: mm-hmm, ya karena dia memang hanya pakai cream cheese itu ya kak ya,
2: cream cheese sama heavy cream, mm-hmm, itu doang kak, mm-hmm, dan itu benar-benar mahal di Kupang.
1: Mm-hmm. Di Kupang mahal. Ya. Oke. Baik, jadi ternyata prosesnya juga cukup detail ya, Kak ya.
2: Iya, benar.
1: Oke, dan pantas ah di penghasil akhir bisa memuaskan pelanggan karena memang di proses di detail itu ya. Ya
2: puji Tuhan ya.
1: Nah, Kak, waktu pertama kali Kakak mulai usaha itu ya, bagaimana nih cara Kakak memperkenalkan atau memasarkan Baked by Mel ini, mulai dari kayaknya kita harus bikin demo konten nih, atau kayaknya mulai sepi kok, ada cerita seperti itu, atau hanya benar-benar karena untuk mengisi waktu jadi kita harus buat sesuatu begitu loh, memasarkannya seperti apa waktu itu?
2: Awalnya ya benar untuk mengisi waktu, kalau suami dan anak sudah pergi kantor atau kerja, saya benar-benar dari pagi sampai sore di rumah sendirian
1: hanya bikin kue.
2: Ya kadang-kadang ya cuma scrolling, tidur-tiduran begitu. Jadi daripada seperti yang saya cerita tadi, adik menyarankan ya buat kue saja, jangan, ternyata bisa diduitin dari situ. Akhirnya saya mulai, dan kalau perdana sekali saya pemasarannya itu, saya ingat perdana sekali lewat di Facebook ya, untuk mm-hmm secara umum, mm-hmm, itu saya posting di Facebook, mm-hmm, di Facebook yaitu untuk open PO Natal. Oh. Dan puji Tuhan itu responnya luar biasa sekali, sampai oh ada yang itu kalau tidak salah menunya brownies coklat. Mm-hmm. Brownies.
1: Ini inisiatif sendiri ini ya, ya untuk promosi nih ya.
2: Karena waktu itu ya kata suami, daripada buat kue sayang kalau menurut dia kan enak, mm-hmm, sayang kalau tidak dipasarin. Akhirnya ya saya coba posting di Facebook, ternyata responnya positif, terutama yang brownies itu, iya, sampai banyak yang repeat order.
1: Wow, mulai dikenal ya.
2: Iya.
1: Pesan brownies, pesan cake begitu, ini nih ada nih yang ini bikin enak, iya, begitu.
2: Dan kebanyakan memang dari mulut ke mulut sih kak. Mm.
1: Gitu. Oke, baik ya. Jadi memang promosi itu sudah harus langsung yang besar-besaran ya.
2: Iya, mulai dari yang ya sesuai kapasitas dulu.
1: Iya, yang penting konsisten. Benar sekali. Ya. Apalagi sekarang sudah open PO tiap hari, itu berarti Kakak juga sudah menjalankan konsisten itu, mm-hmm, dan terus membangun kepercayaan pelanggan ya, Kak ya.
2: Itu yang penting.
1: Yang paling penting, apalagi kayak usaha-usaha yang kadang open, kadang sonde begitu. Jadi memang harus konsisten ya.
2: Iya, benar.
1: Oke, nah kak sekarang kan usaha kuliner di kota Kupang kan juga semakin banyak ya kan. Bagaimana nih cara Baked by Mel ini menghadapi persaingan nih supaya tetap dipercaya pelanggan nih?
2: Saya percaya tiap orang punya marketnya masing-masing, punya berkatnya masing-masing. Terus percaya saja Tuhan, apa yang sudah, contohnya kayak saya merasa ya talenta saya buat kue gitu ya, Jadi apa yang sudah Tuhan kasih, saya maksimalkan di situ. Percaya Tuhan kasih berkat saja, Tuhan buka jalan, Tuhan kasih berkat. Terus jaga kualitas dan kepercayaan konsumen sih. Itu sih yang penting.
1: Baik ya, persaingan memang pasti
2: wajar
1: ada.
2: Wajar sih ya kak, ya wajar. Namanya apalagi di era sekarang, era seperti kakak bilang medsos tadi, orang informasi banyak. Kayak saya pun, saya belajar dari YouTube. Semua orang pun akhirnya bisa kan belajar dari YouTube, bukan cuma saya. Jadi banyak yang setelah mereka belajar, ya mereka juga bisa jualan di sini-sini gitu ya. Jadi ya itu wajar sih kak, tergantung kitanya saja gimana cara mempertahankan kualitas.
1: Iya, persaingan memang pasti ada ya kak ya. Tapi kalau punya ciri khas dan menjaga kualitas, tentu juga pelanggan akan datang kembali. Iya, seperti tadi kakak sampaikan juga, menjaga kualitas itu nomor satu ya kan. Oke, nah ke depan ada rencana buka outlet ke sana nih kak, atau mungkin mau tambah varian baru, atau mau menghadirkan konsep usaha yang lebih besar kak, atau seperti apa rencana ke depannya?
2: Punya outlet bakery itu impian sih sebenarnya. Impian yang sampai sekarang memang masih pengen, tapi memang belum tercapai. Tapi ya semoga suatu saat bisa begitu. Dan ya pengen semakin dikenal lah. Makanya buat TikTok tadi. Jadi bisa lebih banyak dikenal. Oh di Kupang nih ada nih Bake Mang Mel yang menyajikan kue-kue ini yang kualitasnya ya bisa diadu lah gitu.
1: Oke, baik. Ada rencana kok Sonde mau tambah varian kue begitu?
2: Varian kue belum sih kak. Kayaknya fokus di yang ada dulu. Karena yang ada kadang-kadang suka keteteran.
1: Iya, karena masih sendiri juga.
2: Iya, single baker kan kak. Jadi single baker. Agak susah untuk handle semuanya. Jadi ya mungkin kedepannya bisa hire orang juga.
1: Oke, baik. Tapi ke depan kepingin punya outlet juga ya kak ya?
2: Iya, sangat kak.
1: Supaya di tengah kota begitu ya kan kak ya?
2: Iya, benar.
1: Oke, berarti memang sudah harus ada yang bantu supaya Sonde pusing mau lihat yang di rumah atau lihat yang di outlet begitu ya. Semoga rencana baiknya juga bisa terwujud ya kakak Mel ya. Tentu amin. Masyarakat Kupang juga berharap Bake by Mel ini bisa semakin berkembang. Oke, nah kak, Beta kepengen tahu nih, melihat perjuangannya kak Mel ya sendiri juga didukung oleh suami bersama dengan keluarga. Ini memang bukan perjuangan yang mudah ya kak, yang tadi dari awalnya datang meraba-raba, ternyata punya passion dan ternyata akhirnya sudah bisa dikembangkan dengan baik, bahkan sampai sekarang juga dijalankan masih sendiri dan tentunya punya harapan yang besar juga. Nah, kira-kira ada kosong deh nih kak, apa ya mimpi yang ingin kakak capai supaya apa ya kakak pung skill itu semakin berkembang begitu? Mau kursus tambah kok?
2: Kursus pingin sih sebenarnya kursus, tapi memang terkendala waktu juga.
1: Iya, seorang mama.
2: Iya,
1: seorang istri.
2: Iya benar, seorang home baker juga. Jadi ya semuanya masih mepet-mepet juga.

0: Boleh info ya untuk pendengar, bapak mama, bersaudara, kakak nyong, dan kakak nona yang penasaran nih, yang mau mencoba produk-produk dari Baked by Mel, kira-kira menuju ke mana nih?
1: Bisa ke TikTok Baked by Mel atau TikTok Melinunu itu juga bisa, atau bisa langsung WA bisa. Sebut nomor boleh?
0: Boleh.
1: Atau jangan?
0: Terserah ya.
1: Atau sementara itu saja.
0: Oke, baik. Nama sosmednya kakak sendiri ya, Melinunu, dan juga TikToknya Baked by Mel ya.
1: Ya.
0: Oke, itu ada, untuk fast respon langsung WA yang tertera di sana juga.
1: Ya, ada tercantum WA di situ untuk fast respon.
0: Oke, jadi bapak mama saudara catat ya. Jadi setelah ini bisa langsung cari atau pesan produknya. Ini hari open kok Sondeo? Sondea?
1: Sore. Kebetulan
0: biasanya sore kok kak?
1: Bukan, karena memang sudah ada pesanan dari kemarin untuk sore. Jadi sore ya sudah ada. Jadi kalau untuk pesan hari ini berarti untuk besok, karena H-1 kak.
0: Begitu, jadi yang besok ini sudah ada yang masak nih kak. Makanya sebuka ini hari untuk besok ya.
1: Iya.
0: Berarti ini hari mulai gacor, sudah malam.
1: Dari sore itu sudah.
0: Oh dari sore.
1: Sore sudah mulai sih.
0: Wow, luar biasa ya Kak Melia, sudah ada yang bantu tapi solo-solo sama itu.
1: Iya, harus kak.
0: Harus ya. Oke, dan ini juga kakak memang baru sadar bahwa kok beta bisa begitu ya.
1: Iya, bahkan keluarga pun yang apalagi yang di Maumere, teman-teman pada mereka sampai sekarang masih sanksi sih saya bisa begitu. Apalagi adik-adik yang di Maumere itu sampai sekarang mereka masih ragu saya bisa begitu. Jadi kalau seandainya mereka datang ke sini masih takut-takut untuk wakad, karena ragu. Dulu mereka tahu ya tidak bisa apa-apa begitu.
0: Wow, mantap ya, mereka pikir manusia sudah bisa berkembang. Bisa ya. Apalagi Kak Mel memang benar-benar mau untuk belajar, mau untuk membuka diri juga ya. Nah Kak, banyak pendengar juga ya, pendengar bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, dan kakak nona yang mungkin lagi pantau di FM 104.3 MHz dan YouTube-nya RRI Kupang yang apa ya, kalau mau dibilang mau merintis ya, sedang merintis usaha, atau mereka lagi mencari inspirasi kira-kira mau usaha apa, atau mungkin mereka juga masih ragu mau memulai nih. Ada kok soalnya nih pesan kakak untuk mereka nih, mungkin pernah ada di posisi itu juga ya. Pesan dari kakak seperti apa nih?
1: Tidak ada kata terlambat untuk memulai segala sesuatu sih. Contohnya saya setelah jadi ibu rumah tangga di usia yang sudah 30-an baru mulai, baru menemukan passion yang baru bisa di, mungkin menurut kata orang wah sudah lewat usia usianya nih pada, tapi semuanya bisa kalau kita mau. Terus ini seperti kata, saya ingat satu kata dari Bob Sadino, katanya usaha yang berhasil itu usaha yang dimulai bukan yang direncanakan. Jadi mulai saja sesuaikan dengan kapasitas kita. Kalau memang tidak bisa besar, mulai saja dari hal yang kecil. Tekunin saja yang hal yang kecil, ya pasti Tuhan akan kasih perkara yang lebih besar lagi kalau kita perbesar kapasitas diri kita.
0: Wow, luar biasa. Yang penting konsisten juga ya. Baik, bapak-bapak, bapak saudara, kakak nyong, dan kakak nona ya. Ini pesan penutup dari kakak Mel ya, selaku owner dari Baked by Mel. Terima kasih atas motivasinya. Kak Mel, mudah-mudahan bisa jadi penyemangat juga untuk bapak-bapak, bapak saudara yang sedang memulai perjalanan usahanya. Ya, masih mencari titik awalnya juga. Baik, cerita yang sangat menginspirasi ketong juga pada kesempatan kali ini, bapak-bapak, bapak saudara. Semoga perjalanan Baked by Mel ini terus berkembang ya, kak ya. Semakin dikenal masyarakat dan semakin banyak menghadirkan produk-produk lezat yang bisa menemani berbagai momen spesial. Dan kisah hari ini ya, bapak mama bapak saudara, juga mengingatkan ketong bahwa sebuah usaha besar itu seringkali berawal dari langkah kecil. Seperti tadi Kamel juga soalnya menyangka ketekunan ya, ini bukan hobi Ju, ini lebih kepada tiba-tiba dituntut untuk harus bisa ya.
1: Tiba-tiba terjun.
0: Tiba-tiba situ. Terjun ya, dipaksa terjun. Ya, tapi ditekuni ya kak ya, dengan konsisten, ditambah juga dengan Kamel pun semangat belajar dan keberanian mencoba. Wow, ini bisa menjadi sumber penghasilan sekaligus juga membuka peluang bagi orang lain. Terima kasih Kak Mel untuk cerita-ceritanya bersama dengan Perempat RRI Kupang yang sangat menginspirasi ketong semua. Ketong berharap ada launching menu baru, terus mungkin ada opening outlet Baked by Mel ya.
1: Amin.
0: Dan ditunggu juga gebrakan barunya ya bersama Baked by Mel. Sukses selalu Kakak, salam
1: Amin.
0: Buat keluarga.
1: Terima kasih ya Kak.
0: Demikian bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, dan kakak nona, ketemu obrolan teras UMKM pada kesempatan kali ini, dan semoga terus menginspirasi bapak mama bapak saudara. Selain ini masih lanjut ya Sasando si yang akan temani bapak mama bapak saudara rumpung aktivitas sampai di sore nanti. Beta Philip pamit undur diri, tetap di FM 104.3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 49.

9, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perempat ada di Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena meminta seluruh guru, kepala sekolah, dan wali asuh di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Kabupaten Kupang menciptakan lingkungan asrama yang aman, nyaman, dan penuh kasih bagi para peserta didik. Ini pesan disampaikan pada Senin 20 Juli yang mengajak siswa jenjang SMP dan SMA jadi teladan bagi adik-adik mereka melalui sikap, disiplin, saling menghormati, dan semangat belajar yang tinggi. Menurutnya, keberhasilan pendidikan berasrama sudah hanya ditentukan oleh fasilitas, tapi juga budaya hidup bersama yang positif.

Pindah ke informasi berikut, bagi Anda pecinta wisata bahari, Flores Timur punya satu lagi destinasi yang wajib dikunjungi. Terletak di Desa Watobang, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, terdapat sebuah pantai indah di bernama Pantai Asam Satu. Ini pantai juga akrab disapa oleh warga lokal sebagai Watan Tobitou yang menawarkan pesona alam yang begitu memukau. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten ND, Pulau Flores, memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis ND yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke ND sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di Ende berkembang sesuai sistem bahasa Ende dan menjadi aksara Lota.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik deng air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Wih, Cia pun suara pun bagus, Lai. Su pintar matematika, jago main nyanyi, Lai. Ih, sama-sama kayak bepo anak Adi nih. Ih, dia nih.
1: Eh, aduh mak sayang, Sonde boleh begitu. Sonde baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh, mak, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Adi nih, beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
0: Iya sih, tapi...
1: Mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur. Bukan malah insecure alias pesimis dengan ketumpu anak-anak pun kemampuan. Karena mereka nih mencerminkan ketong.
0: Betul juga.

Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak, Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, hampir mendekati jam 1 siang dan kita berharap Bapak, Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona tetap semangat menjalani hari ini. Ya, dan setelah ini masih ada ragam informasi yang akan terus menemani Bapak, Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona tetap di FM 104,3 MHz.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Universitas Nusa Cendana Kupang melakukan pengabdian kepada masyarakat atau PKM Undana Berdampak tahun 2026 di Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk mewujudkan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Sebanyak 53 tim yang terdiri dari guru besar, profesor, para dosen, dan mahasiswa diturunkan untuk melaksanakan pengabdian bagi masyarakat di 3 kecamatan di Kabupaten TTS, yaitu Kecamatan Kota Soe, Kecamatan Molo Tengah, dan Kecamatan Molo Selatan. Ini kegiatan juga jadi tindak lanjut kerjasama antara Universitas Nusa Cendana dan pemerintah Kabupaten TTS. Pindah ke informasi berikut, Kabupaten Manggarai di Nusa Tenggara Timur kembali menawarkan pesona alam memikat melalui keindahan air terjun Waekuli yang alami. Destinasi wisata tersebut berada di Desa Toe, Kecamatan Reok Barat, dengan depung suasana alami yang masih sangat menenangkan bagi wisatawan. Pemandangan sepanjang perjalanan menuju kawasan Reok Barat menghadirkan panorama perbukitan hijau yang memanjakan mata wisatawan selama perjalanan menuju. Air terjun tersebut berada di tengah kawasan hutan alami dengan pepohonan rindang yang menciptakan suasana menenangkan di sekitarnya setiap hari. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Tumik bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak, dan ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan buk pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Universitas Nusa Cendana atau Undana melakukan penguatan ekosistem badan usaha milik desa atau BUMDES di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur melalui pendampingan legalitas, tata kelola, dan pengelolaan keuangan guna meningkatkan profesionalitas pengelola usaha di desa. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana, Dr. Roland Vanggidae, dalam keterangannya mengatakan legalitas menjadi fondasi utama dalam BUMDES agar BUMDES dapat bermitra secara profesional sekaligus memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi desa. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian PPN atau Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, pemerintah Australia, dan para mitra pembangunan sebagai tindak lanjut peluncuran program Kita Sehat. Ini langkah dilakukan untuk susun implementasi program yang terintegrasi untuk kuat sistem kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, ya Bang Po, Nyaba Ben Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya, ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Beli Ketut Mustika. Benar gak sih? Gak kelihatan. Yaudah, mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Ponopa yang selamat siang. Berada di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Bagaimana Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi gak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam. Sehadam hati saya ini menemani Bu Nova hari ini.
1: Masya Allah, oke deh. Beli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya. Supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Beli Ketut, mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita nanti di menit 30 kita break sejenak, dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Beli.
2: Terima kasih Pak Nova yang berada di RRI Jakarta, dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inge, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, Inge.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Ya, ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita di ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ya, tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Benar sekali. Benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Ini kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kata nge, Pak Wahyu.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya. Tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar, benar gitu. Sekali ini. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
3: Beli Kadek aja.
2: Beli Kadek ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek itu ya. Beli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi. Ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
3: Oke, terima kasih. Nah, tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting. Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil, yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
2: Budaya,
3: kan? Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan. Karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya, dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi, kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah, tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah ekstensi begitu kan dari generasi.
2: Generasi, benar.
3: Nah, syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih ya, masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali. Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah, tentunya kata yang terakhir dari kata seni generasi jembatan nya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Jadi bagaimana seni itu tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi. Begitu.
2: Ya, terima kasih Bli Kadek nih, ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi dan generasi ya. Kalau dibilang generasi dan inovasi Bli Kadek, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
3: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif tentunya apa yang mereka punya mereka lestarikan dengan baik, kendatipun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai mendekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya, sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun, dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada, atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
2: Bisa dibilang mereka dikasih yang seni yang tradisi dulu.
3: Iya, tradisi dulu. Nah, ketika mereka sudah menganjak remaja, mereka sudah aktif di dalam satu organisasi, misalkan saja organisasi di kepemudaan begitu, ataupun sanggar-sanggar.
2: Komunitas juga.
3: Iya, komunitas begitu. Nah, di sana sudah mulai muncul ada satu pelestarian-pelestarian yang sifatnya berbau inovasi. Nah, biasanya kalau

0: Di dalamnya ada empat hal yang harus dilakukan di sana. Yang pertama itu harus ada perlindungan.
1: Perlindungan.
0: Ya,
1: Ya.
0: yang kedua itu ada
2: meskipun kayak kita sakit, tapi kalau kita dalam keadaan tenang, bahagia, sukacita, damai sejahtera, asli kayak nggak merasa gitu rasa sakit. Jadi ada sebuah riset dari Psychological Exploration of the Power of Our Mindset and Influence of Psychological Health yang mengatakan kalau mindset ternyata bisa berpengaruh ke menurut para peneliti ini, cara kita memandang sesuatu kondisi ya, termasuk kayak lagi sakit, tubuh ada stres, ada masalah yang ada di depan mata kita, ini juga mempengaruhi respon tubuh lewat fenomena
0: Bali dan plus satu Subak. Nah itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya.
1: Digali datanya.
0: Dan dicatat kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat gitu
1: yeah.
0: kan. Nah dari ini baru kita bisa programkan seperti apa. Dan, nah tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
1: Iya, benar-benar. Iya, terima kasih lagi ini Bli Wahyu. Dan seperti yang Bli Wahyu paparkan, ada empat dari pemerintah ya. Ada pengembangan, pelestarian, dan
0: perlindungan.
1: Perlindungan
0: dan pemanfaatan.
1: Pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, Bli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
0: Benar.
1: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event PKB.
0: Kita, ya, kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi.
1: Seni-seni tradisi.
0: Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
1: Nah, itu dua pemilahan dari
0: dua pemilahan.
1: Event. Ya,
0: ya. Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan.
1: Disambungkan.
0: Nah, Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni.
1: Sudah tutup, ditutup.
0: Mulai dan 11 Juli ditutup dan disambung ya.
1: Langsung
0: dengan
1: Festival Bali Jani.
0: Ya, Festival Seni Bali Jani. Nah, disanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh. Begitu. Nah, dua ruang ini, nah yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, iya, iya.
0: Kalau inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani, begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
1: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing
0: memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang gitu kan. Seringkali kita dengar itu.
1: Dan di masyarakat juga, Blikadek, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Blikadek pandang itu?
0: Baik, kalau Pesta Kesenian Bali tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
1: Iya, benar.
0: Karena Pesta Kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya, ini kan tergantung cara pandang orang.
1: Benar, cara pandang orang.
0: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia kesana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, melihat tamjo lagi. Dikatakan menuntun, saya berani katakan bahwa Pesta Kesenian Bali harus menuntun. Karena apa? Karena disanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan. Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada inovasi.
1: Gitu.
0: Tentu banyak sekali. Itu cerita, cara penggarapannya, termasuk juga generasi yang terus bertumbuh. Generasi setiap tahun itu berbeda. Yang
1: termasuk juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
0: Banyak. Dan teknik garap. Bisa lihat di Beleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Beleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini itu
1: memang sangat sudah berkembang.
0: Tapi kalau kita hanya baca Beleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harjo? Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di Pesta Kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari gambung. Terus ruangnya mereka di mana?
1: Benar.
0: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam prinsip program yang harus ditampilkan.
1: Iya, benar.
0: Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
1: Berarti kita harus mendalami, seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam
0: tentang PKB. Iya, harus digali dong, jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
1: Benar.
0: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah, Pesta Kesenian Bali.
1: Dan juga tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
0: Nah, itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini Pesta Kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya dikenal dengan baik,
1: dan lain sebagainya.
0: Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
1: perkembangan yang gitu. Luar biasa. Gitu.
0: Ya, seperti itulah.
1: Oke, Mpo Nopa.
3: Ini udah di menit 13 lebih 29 menit ya, Beli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
1: 0361-223361 ya. Saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361. Mpok Nova,
3: iya, ada nomor WhatsAppnya?
1: Nomor WhatsApp sebentar, di nomor WhatsApp 087-898-822-240.
3: Ya, untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi. Baik. Dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
1: Bye.

0: Lompat FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar, Ketut Mustika.
2: Oh, iya, Mbak Nopa.
1: Nice. Namanya bagus ya.
2: Sesuai...
1: Ada Mustika-Mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya.
1: Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh iya iya iya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
1: Sudah. Kita terima dulu ya penelpon kita yang udah gak sabar. Ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kade Wahyudita ya. Baik. Di Bali silakan, sudah adakah?
2: Masih menunggu penelpon.
1: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara.
3: Ini Ciguria.
1: Oke, Ciguria,
3: halo,
1: silakan.
3: Halo, di sana Denpasar ada Beli Ketut.
2: Selamat siang.
3: Rajeng siang.
2: Rajeng siang mewali.
3: Rajeng siang juga buat Bapak Beli Ketut. Bapak siapa tadi ini Ketut ya?
2: Kadek
3: Bapak. Kade. Aduh, lupa sekali Kade.
1: Kade pasar panggilnya Ketut Robert, semua.
3: Nanti marah di Kade. Wahyu di Tah, kalau gak salah ya, salam kenal, Rajeng siang ya, dari Ciguria. Ciguria, ini memang temanya ini, paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya. Tuh. Tidak cukup memang waktunya nih, kita ini pendengar-pendengarnya kasih singkat-singkat saja ada pertanyaannya buat Kade.
1: Ya, langsung ke pertanyaannya Ciguria.
3: Pertanyaannya gini, Beli Kade. Nah, generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda. Nah, itu satu ya. Nah, kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan. Semoga Kade tanggapannya. Ya, terima kasih banyak Beli Kade, juga Beli Ketut, juga Nova, Bram. Pokoknya Rajeng siang. Masih ke semua. Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Wadahnya, adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya? Gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali?
2: Masih menunggu, silakan Beli Kade dijawab dulu.
4: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya.
1: Okay.
4: Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang... wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten, dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu kan satu komunitas adat itu. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, guru kesenian, begitu. Nah, itu wadah-wadah yang... biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian inovasi apa saja? Nah, itu beragam inovasi. Nah, misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu, misalkan kemarin yang menang Indonesian Naluri Manca ya, yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau di misalkan di musik ya, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
2: Ada juga gamelan selukat di pengusahaan itu.
4: Sudah ada gamelan selukat, gitu. Gamelan Sudomani yang sudah mendunia juga gitu dari pengembangan gamelan
2: tradisi Bali.
4: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
2: Iya, benar Pak Yudano.
4: Nah, jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
1: Nggih. Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali,
2: Bli? Di Denpasar masih menunggu.
1: Denpasar ya. Mungkin nomor teleponnya di-share lagi barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Ya,
2: sudah ada yang masuk ini, Mpok Nova.
1: Ya, silakan.
2: Selamat siang.
5: Selamat siang.
2: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Jerman.
2: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
5: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
2: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
5: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
2: Silakan Lalu Ibu Jerman.
5: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jeno ini dia ya mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmu. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
2: Narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
5: Oh, Bli Kadek, iya. Gitu loh Mpok Nova, kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
1: Iya,
4: Ya, Mas itu harus dibeli memang.
5: Iya. Mpok Nova sebenarnya tuh Jerman tiap hari dengerin tapi gak bisa-bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh susah sekali.
1: Masya Allah, oke deh.
5: Ya pokoknya salam kenal nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman. Gitu loh dari Gianyar.
1: Siap.
5: Ya pokoknya gitulah apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu Thought Center gitu loh. Beli

0: Oh, daerah Kianyar. Ya,
1: sudah mendekati pegunungan, makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
0: Oke, baik. Yeah. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
1: Bu Jerman.
0: Jauh ya, orang luar negeri
1: kita
0: ya.
1: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
0: Oke, silakan.
1: Selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Beli ketemu. Sama Mas Narasumber.
1: Kok Mas?
2: Ini kan ada pasar sekarang, Gendang Yoga.
1: Gendang Yoga, ya.
2: Selamat kenal, Mbak Nova.
0: Iya, selamat kenal.
2: Saya selalu mengikuti acaranya Mbak Nova, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk. Ini acara kesenian di Bali ya.
1: Gini
2: ya,
1: ini.
2: Saya salut orang Bali, memang keseniannya banyak, Mak Nova. Luar biasa di Banjar-Banjar juga kegiatannya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
0: Ini volumenya yang kekencangan radionya yang di sana apa gimana, Mas?
1: Gumyang Yoga, gini radionya agak di
0: radionya dikecil dulu. Gak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
2: Ya sudah.
1: Sudah.
2: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini. Tapi mau masuk nggak bisa. Tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi kayak orang luar mbak bicaranya. Iya. Itu aja.
1: Terima kasih.
2: Memang udah cukup. Itu belah ganjurnya lagi udah luar biasa.
1: Terima kasih Gumyang Yoga ya.
2: Dari kampung saya di Bangli keponakan pinter sekali itu.
1: Oh iya. Aku
2: sering lomba di art center.
1: Oh gitu ya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
2: Iya, narasumber juga.
1: Baik. Maju terus. Terima kasih.
0: Ya. Oke. Okay. Yuk.
2: Terima kasih banyak Mama.
0: Yuk. Beli, dijawab dulu barangkali ya.
1: Silakan Beli Made.
3: Apa itu yang menjadi?
1: Tanya yang Bu Jerman itu
3: ya. Itu pertanyaan?
1: Yang di Banjar-Banjar gitu.
3: Kenapa di Banjar-Banjar?
1: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
3: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya, sudah ada. Benar. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
1: Iya, benar.
3: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu. Agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga. Begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran.
1: Sebagai uang perawatan.
3: Iya, perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target atau tidak.
1: Benar.
3: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
1: Sosial, iya.
3: Sosial seperti itu.
1: Iya, gitu. Terima kasih Mbak Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
0: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
4: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Prokat Bali. Buat beli... Beli ketut.
0: Ayo
4: di Maluku Tengah, beli ketut.
0: Iya, silakan Ayu.
4: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya buat beli kadet.
1: Silakan.
4: Iya, tentang seni generasi dan inovasi gitu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Saya aja mungkin sudah menangkap pertanyaan dari saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu di
0: Maluku.
1: Maluku ya.
0: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam ya. Budaya semua yang terhormat para narasumber, Budaya Nusantara, Denpasar, RI Jakarta. Om Swastiastu.

0: Astu, mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik, ya nggak apa-apa ya, asal jangan sambil ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi, bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma? Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah, ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja. Okay. Beli, silahkan.
1: Baik,
2: yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
1: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
2: Yang di Maluku.
1: Yang di Maluku, oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau gak salah ya. Wah, kalau ini dijawab, ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja, itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau remaja ke atas, yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan beleganjur. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
2: memang
1: ini.
2: Memang sangat ngebum sekali.
1: Kalau sudah yang namanya beleganjur
2: dan barong,
1: yang barong itu sudah Harda Chandra itu.
2: Aduh, dari jam 1
1: dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
2: Iya.
1: Nah, itu tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi sedang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu?
2: Agama Hindu ya.
1: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi.
2: Iya.
1: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana. Seni itu berkaitan dengan nafas. Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Atau gerak-gerak suci.
2: Iya.
1: Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama, begitu. Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya, begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif begitu, misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi begitu, dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
2: Lewat seni.
1: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana.
2: Iya, benar.
1: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu, misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut, dan lain sebagainya. Iya, itu
2: benar.
1: Bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa, untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa, oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian. Ya, gitu.
2: Benar.
1: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Gitu. Sama hal seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara atau upakara. Atau satyam siwam
2: sundaram.
1: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama. Kemudian dia diturunkan lewat rasa. Kemudian dia merefleksikan tentang etika.
2: Gitu.
1: Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
2: Seni, benar.
1: Seni tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
2: Benar.
1: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu. Jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra gitu kan, sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan. Tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan. Termasuk juga misalkan, nah bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga wirama.
2: Dan wirasa.
1: Mengelola rasa, wirasa itu. Kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
2: mengekspresikan.
1: Mengekspresikan. Dan jenana sukma itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni.
0: Okay. Ya itu. Baik, waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh, udah cukup kayaknya ya.
2: Iya. Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
0: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya.
2: Iya, benar.
0: Iya, cuma karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 56. Bli Kade terima kasih, Bli Ketut juga terima kasih.
2: Terima kasih kembali.
0: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya Bli Kade ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya. Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
2: terima
0: semuanya.
2: Terima kasih, salam kembali juga buat
0: salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Ya, selamat sore. Selamat sore dan dadah, bye-bye.
0: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Gubernur NTT Melki Lakalena mengajak kader PMKRI untuk menghadirkan kepemimpinan yang kolaboratif, adaptif terhadap kebutuhan daerah serta berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Kongres dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota atau MPA PMKRI Santo Tomas Aquinas di Aula Asumta Katedral Ruteng Kabupaten Manggarai pada Senin 20 Juli. Ia juga memaparkan semangat pembangunan Ayo Bangun NTT yang dijalankan melalui 10 program Dasa Cita Melki Joni dengan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, hingga pemerintah pusat. Gubernur menilai kolaborasi menjadi kunci percepatan pembangunan NTT, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah. Pindah ke informasi berikut, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP resmi melanjutkan pembangunan tahap 2 kawasan sentra industri garam nasional di Desa Lakamola, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyek strategis nasional yang membidik kemandirian garam dan pemangkasan angka impor ini mendapat dukungan penuh tanpa hambatan dari masyarakat serta tokoh adat setempat. Kepastian berlanjutnya proyek senilai investasi strategis ini ditandai dengan gelaran ibadah syukur bersama di Desa Lakamola. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: kita.
1: Produk untuk dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak Mama Bah, Saudara Kakanjong dan Kakanona, apa kabar? Semoga selalu sehat, semangat dan aktivitas semua berjalan lancar. Senang sekali bisa kembali ya temani 2 jam ke depan Bapak Mama Bah, Saudara dalam Produk untuk dangdut adalah kita. Kotempung ruang sama-sama untuk seluruh pecinta musik dangdut dari yang klasik sampai yang sedang hits. Ya, buat yang masih di kantor, semoga pekerjaannya juga segera selesai. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dong. Atau mungkin yang ada di perjalanan yang lagi OTW-OTW dong. Semoga selamat sampai tujuan ya. Apalagi ya yang sedang jualan. Waduh, semoga ini hari jualan dong laris manis ya, semakin semangat juga. Dan yang ada santai-santai di rumah sa, wah ini pas nih pantau Prodangdut ya, jadi teman sore. Seperti biasa Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, sore ini akan ditemani dengan lagu-lagu pilihan. Dan jangan cuma deh ngarsa, ikut juga request lagu, salam-salam untuk keluarga, pasangan, sahabat atau bahkan rekan kerja. Bisa juga cerita singkat dan beta, kira-kira ini hari aktivitas apa so. Siapa tahu sebentar ketemu bisa saling kasih semangat. Ya, ada satu pantun pembuka untuk memulai ketemu Prodangdut kesempatan kali ini. Jalan-jalan ke Kota Kupang, cakep. Jangan lupa beli kenari dangdut sore, rasa hangat dan tenang karena Bapak Mama Bapak Saudara temani ini hari. Nah, kita mulai dengan lagu pembuka ya. Tadi Bapak Mama Bapak Saudara Suada Jangan Pergi dari Eri Susan dan juga Rita Sugiarto dengan Tulang Rusuk. Setelah ini masih ada lagu-lagu dan terbaik yang akan beta putarkan untuk Bapak Mama Bapak Saudara. Ditunggu juga untuk yang mau request lagu, kirim salam dan Bapak Antun melalui line telepon beta subuka di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043.

terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya, orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana, ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asri.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, PSPB, adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian, atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan ke

0: Untuk aset yang di sini, kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga, secara tidak langsung mengenai juga sejarah Kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
1: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisin itu dibilang Koen Hamtuan, Koen Besar, itu raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf raja itu dia pakai dua kaki batu. Pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
1: Pada waktu lampau, sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sana mau, Koen Lebisi bilang tidak jual. Hello, bahasa Helongnya bilang begitu, hello, tidak jual. Oh, jadi ini orangnya orang hello nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang ya kalau itu sana apa-apa, kecil sedikit. Entah di istana situ, nah, di sonafnya raja, ya sudah. Pintarlah penjajah ini, irislah ini kulit kerbau, tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
1: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ.
3: Yeah.
2: Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
1: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantelis Kodacana, jadi kita

0: Coba-coba omong dengan pemerintah termasuk Pak Gubeng kali, tuh bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
1: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona ya. Senin terasa ketong sudah memasuki penghujung jam pertama ya, di segmen pertama Pro Dangdut dari jam 3 menuju jam 4 sore. Semoga lagu-lagu pilihan sore ini menemani aktivitas Bapak Mama, Bapak Saudara. Dan buat yang belum kesampaian, kirim salam buat keluarga, teman kerja ko, tetangga ko, pasangan ko, anak-anak ko, siapa lagi? Komunitas atau siapa sayang Bapak Mama, Bapak Saudara dong mau sapa ini sore boleh, karena kadang kalau ketong kirim salam tuh sederhana tapi bisa bikin dong tersenyum ya. Beta sudah buka line teleponnya, masih menunggu Bapak Mama Saudara sampai di jam 5 sore nanti melalui line telepon 0380 833 499, dan SMS deng WA-nya Pro 4 di 0811 3820 1043.

04 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Festival Golokoe Maria Asumta Nusantara 2026 kembali hadir dengan wajah yang semakin inklusif. Memasuki penyelenggaraan tahun kelima, ini festival Sondelai sekedar jadi perayaan religius, tapi berkembang menjadi ruang perjumpaan lintas agama, lintas etnis, dan lintas budaya yang menghidupkan semangat persaudaraan di destinasi super prioritas Labuan Bajo.

Pindah ke informasi berikut, Universitas Nusa Cendana menyiapkan anggaran 1,1 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat atau PKM berdampak 2026 yang melibatkan 75 tim dosen di 42 desa di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Wakil Rektor 2 Undana Paul Tamelan mengatakan, ini program adalah bagian dari kebijakan baru universitas yang mengintegrasikan kegiatan penelitian, kuliah kerja nyata atau KKN dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu wilayah sasaran agar memberikan dampak lebih nyata bagi masyarakat. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali lagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, ketempung Pro Dangdut kesempatan kali ini bersama dengan Beta Feli ya di segmen berikut nih. Bapak Mama, Bapak Saudara, waktu menunjukkan pukul 4 sore dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang baru bergabung, selamat bergabung. Masih ada 1 jam lagi ketemu kebersamaan. Beta mau menyapa dulu buat pendengar ya, Bapak Mama, Bapak Saudara yang sudah gabung di live TikToknya RR Kupang, ada Kakak Ari Virgo, Buah Manggis, Buah Kedondong. Hai Nona Manis, minta kenalan dong. Kok minta? Salam kenal juga Kakak Ari Virgo. Lalu juga ada Rumah Mi Kendari. Halo RRI Pro 4 Kupang, salam kenal. Salam kenal juga Kakak host, kukira Bunda Megawati, ternyata pujaan hati. Kiu-kiu. Terima kasih Kakak Ari Virgo sudah gabung. Ubur-ubur ikan lele, manis le, serasa seperti nonton live-nya orang Korea. Wow, bahaya ini kalau live-nya sama orang Korea. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang mau gabung, layan telepon sudah kembali Beta buka di 0380 833 499, dan juga di 0811-3820-1043. Ditunggu buat Kakak Nyong dan Kakak Nona dong yang mau gabung. Halo Kakak Abang Ceko, semua hadir ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan ini sore hari ini biasa identik dengan apa? Oh? Dengan waktu pulang kerja atau apa? Mungkin ada yang sudah sampai rumah kok, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Atau mungkin ada yang mau siap-siap semua kabur memang nih dari kantor. Atau ada yang masih di jalan, atau ada yang justru baru memulai aktivitas. Kayak misalnya contoh, siap-siap datang dinas malam. Dimanapun Bapak Mama, Bapak Saudara, semoga selalu diberikan keselamatan dan juga kelancaran ya. Ada pantun kosonde, Beta tunggu Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Kakak Victor. Selamat sore Kakak Joe JTC RR Kupang, the best memory untuk kita semuanya. Salam sejahtera dari Korea Selatan. Wow, sarangnya Kakak sayang. Terima kasih Kakak Joe sudah bergabung. Siapa ini Kakak melihat bidadari live TikTok? Ini bukan bidadari Kak, ini bidadari ancaman. Lalu iya, mau request lagu apa? Boleh ya. Ada yang su jalan-jalan di Terminal Kupang. Kakak Hirohito mulai su. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara silahkan ya yang mau bergabung, Beta bacakan di live TikToknya RR Kupang. Masih ada waktu sampai di jam 5 sore nanti. Kalau belum ada yang mau request lagu, Beta putarkan dulu. Ada satu lagu di nama Balikin Cintaku. Siapapun cinta yang suka naame, jadi minta kakas kembali nih. Oke, ada satu dari miliknya Ratu Pargot dengan Balikin Cintaku.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sandai bisa makan jagung rebus enak begini kok, Ma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk katong semua.

0: adalah kita.
1: Ya, Prodangdut Dangdut adalah kita. Waktu menunjukkan 18 menit ya, lepas dari pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih buat semua komen atau pesan yang terus berdatangan melalui live TikToknya RRI Kupang. Senang sekali bisa baca salam-salam hangat dari bapak, mama, bersaudara, kakak Nyong dan kakak Nona ya. Beta bacakan dulu satu dari kakak Jo JTC2. Titip salam untuk beta mama cantik Luisa Rehing di Naikoten, di Naikoten 2. Salam sehat pe, cintaku sayangku. Salam sehat oh mama Luisa, dan tetap semangat. Kakak Ari Virgo, asli mana gak? Kakak Alex, oh asli Kupang kak. Salam dari Spanyol. Kakak Argia, salam juga kak untuk kakak-kakak dong semua yang kemarin sangat happy ya atas kemenangan Spanyol. Lalu kakak Error 27, fans Argen dong lagi rame kontrol RSJ jang begitu. Ada kakak Jo JTC lagi nih, jalan-jalan ke Pasar Impres. Jangan lupa terus ke Baun, Pasar Impres di sini. SOP Baun boleh. Karena ke Baun pasti makan CI babi Om Bait. Memang. Terima kasih Kakak Jo, Kakak Ramli, terima kasih. Argendong semua pura-pura tuli, Kakak Hendrik, payo. Kakak Ari Virgo, tiba-tiba sesak nafas, ternyata separuh nafas saya ada di kamu. Ih, sudah le. Kakak Hirohito, salam buat Bepung Kakak yang di belakang Karita dengan kakak yang di Tova. Siap kakak Hirohito, kakak-kakak dong yang ada di belakang Karvita maksudnya kok kak. Di belakang Karvita dan juga di Tova ada salam dari kakak Hirohito. Dan dari kakak Hendrik, salam untuk Bepung adek di Batu Plat. Dan salam juga dari negeri Upin Ipin. Selamat sore oh. Lalu kakak tua Uni Rizaldi, salam dari Kupang Lelogama Stay Kalimantan Tengah. Sehat selalu kakak tua Uni, Kalimantan aman kok. Lalu ya itu suh yang su kirim-kirim salam. Masih menunggu ya buat bapak mama bersaudara yang mau kirim salam lain melalui line telepon. Beta subuka ju di 0380-833-499. Lalu di 0811-3820-1044 3. Atam Buah hadir, siap kakak Inta, selamat sore. Kakak aku cinta kamu, salam kenal dari Malaysia. Salam kenal juga kakak sayang Beta Feli di Promat RRI Kupang, temani bapak mama bersaudara di Pro Dangdut sampai jam 5 sore nanti. Di sini sudah jam hampir mau setengah 5, bapak mama bersaudara. Kakak James Tupan, wih su ayat Alkitab sani. Salomo, kakak James Tupan Filipi 3 ayat 1. Kalimantan Barat hadir, siap kakak Julius Timuneno. Apa kabar kakak-kakak semua? Beta berharap semua pung aktivitas ini hari juga berjalan dengan baik. Dan boleh bercerita juga dengan Beta, kakak Parsetan. Malaysia hadir, iya kakak Ima Kalimantan Tengah, selamat sore untuk semua. Kira-kira kalau aktivitas begini bapak mama saudara nih paling suka deng sapa oh, atau paling suka dengar lagu dangdut yang versi kekinian kok atau yang versi jadul ya. Buat seru-seruan Ju, boleh bapak antun dengan Beta di sini. Kakak Mr. Arjun Kampung Upin Ipin hadir, selamat sore kakak. Kakak Jo JTC 2 juga, terima kasih. Salam juga untuk perempuan-perempuan terhebat di dunia ini, terlebih di Kupang, sehat-sehat untuk perempuan-perempuan hebat. Terima kasih kakak Jo. Ada kakak Inta juga, titip salam buat semua yang ada di Set One Belu ya. Baik, kita akan putarkan satu lagu untuk bapak mama mbak saudara kakak Nyong dan kakak Nona. Kira-kira lagu apa? Ada satu dari miliknya Klai dengan Enggak Dulu.

0: Mince, ngopi mana?
1: Mau antar ini sampah pi bang.
0: Wih, sekarang bang su terima sampah le.
1: Ini bukan sembarang bang Kobus. Ini dia pun nama nih bang sampah. Bang sampah nih terima sampah yang kering, yang kotong supilah, sama ke botol plastik, koran bekas, deng desi tua. Lumayan tuh dapat uang sayur. Itung-itung kas kurang sampah di muka bumi toh Kobus.
0: Wih, betul jue. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang dong. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah sa.

0: adalah kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita masih bersama dengan Beta Feli di sini, Bapak Mama Bah Saudara, dan sudah ada salam-salam yang masuk lagi ya. Ada dari siapa ini? Bang Epoy mau request lagu Bahtera Cinta. Siap Kakak, terima kasih. Lagunya Beta Beta siapkan. Dan juga Kakak Error, satu lagu dangdut buat fans Argen dong yang lagi sakit hati. Sayangnya itu lagu sonde ada ya, Kakak sayang. Sakit hati dari Maggie Z kayaknya sonde ada. Lalu Kakak Adipati Wijaya, Banjarmasin hadir. Selamat sore Kakak Adipati. Kemudian ada Kakak Op Kembar, selamat sore, apa kabar? Saya Edwell dari Ende Flores mengucapkan salam buat saudara-saudara kita di Kupang. Siap Kakak, selamat sore juga untuk Kakak Op Kembar yang stay di Ende Flores ya. Madium Ngawi, apa itu Kakak? Selamat sore Kakak Alenia Bilinatu. Lalu Kakak Error yang fans Argen, tolong cek kejiwaan. Siap Kakak Jo, judul Madium Ngawi, lagu dangdut judulnya Madium. Soalnya ada juga Kakak sayang, request lagu Jeritan Hati dari Mirnawati. Jeritan Hati, soalnya ada juga Kakak sayang. Kak bisa bantu cari Bepung Opa kok. Aduh Kak, Kak Pung Opa kenapa? Hilang kok. Kakak Elenia, Nyong Kota Soe menyapa dari Negeri Cendrasi, Kota Dolar, Timika, Papua Tengah. Selamat sore Kakak Elenia, siap. Stasiun Ngawi, lagu Stasiun Ngawi. Kakak Jo mau request lagunya Stasiun Ngawi. Kak Pi tinggal di Ngawi kok. Halo Kakak Agus, selamat sore dari Sumba Barat. Selamat sore juga Kakak sayang. Kakak Wert, Mik, kenapa? Kakak Wert nih siapa? Iya Kak, jangan sampai Kak ini orang RRI. Ya baik, Beta langsung putarkan dulu ya buat bapak-bapak saudara. Tadi ada Kakak siapa tadi yang request lagunya Bahtera Cinta. Dan juga selamat sore untuk semua yang lagi pantau di live TikToknya RR Kupang. Lucu-lucu sah semua nih, bikin ketong jadi ketawa-ketawa sah ya. Satu dari miliknya Roma Irama dengan Bahtera Cinta.

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, satu dari miliknya Roma Irama dengan Bahtera Cinta, dan mengantar ketong pada sore berganti petang ya pada kesempatan kali ini. Dan semoga ini lagu-lagu pilihan yang tadi sudah bapak mama bapak saudara dong request jadi teman terbaik dalam perjalanan bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Dan sebelum kita masuk di segmen terakhir, beta akan bacakan dulu beberapa salam ya dari kakak nyong dan kakak nona dong yang ada gabung di live TikToknya RR Kupang. Halo kakak, siapa tadi ya, kakak Herodes, selamat sore. Lalu kakak Saliri Hutugu mau request lagunya Rungkat. Siap kakak sayang, terima kasih sudah bergabung. Kakak Wan, kakak Jo, jangan nanti kantok Rungkat, semua karmanas. Lalu juga siapa lagi, kakak Nurmaningsih, sudah lama langsung dengar Radio RR Kupang kak, kami mengudara terus menemani kakak-kakak dong semua. Kakak Hasmi titip satu lagu judulnya Sakit Gigi. Wih, Sakit Gigi yo. Lalu kakak untung be pergi sebelum culture live mulai, kalau soalnya sentuh mau apa itu suka ketong bikin asik-asik lah. Padahal sebenarnya ketempur radio surusak di sini. Kakak Nurmaningsih, hello RRI Kupang, mau dengar RRI Kupang sudah harus tel radio sekarang. Bapak mama bapak saudara bisa langsung download di Play Store namanya RRI Digital, bisa kalau yang pakai ini iOS bisa download di App Store namanya RRI Digital juga. Di situ bisa buka semua stasiun di seluruh Indonesia, RRI dari seluruh Indonesia bisa pantau melalui RRI Digital. Jadi soalnya perlu kakak pikul radio lah sekarang. Lalu kakak LP3, KDDK request lagu Kopompong untuk alumni SMP 1. Oke, Tembok Derita. Kak, ketong semua tutup ini lagu dangdut, mau tutup di lagu derita-derita ini sudah lay. Kakak Esi, selamat sore, salam kenal kakak. Mau titip salam buat Mameri di Kanaan. Siap kakak Esi, terima kasih. Kakak Eca Irawati, terima kasih buat semua yang sudah gabung. Beta putarkan dulu satu nomor lagu yang tadi sudah di-request oleh kakak Saliri Hutugu. Spesial untuk menemani aktivitas bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Tapi sebelumnya boleh kok, ada yang bisa pantun. Bunga melati harum wangi, cakep, tumbuh indah di mana? Di halaman rumah. Terima kasih buat bapak mama bapak saudara yang sutemani beta siaran juga di Pro Dangdut. Semoga ketempuh hidup semua dipenuhi berkat ya. Beta putarkan dulu satu dari miliknya Happy Asmara dengan Rungkat.

sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil sakura dari Sumba.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Kebudayaan bersama Injourney dan PT Garuda Indonesia memperkuat sinergi untuk pengembangan pariwisata berbasis budaya melalui peningkatan konektivitas udara ke berbagai destinasi. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan penguatan konektivitas jadi faktor penting dalam mengoptimalkan kekayaan budaya Indonesia sebagai daya tarik wisata dunia. Selain itu pihaknya juga tengah melakukan revitalisasi di berbagai warisan budaya. Pindah ke informasi berikut, Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai salah satu daerah lokus nasional pelaksanaan program Kita Sehat atau Kemitraan Indonesia-Australia untuk transformasi kesehatan. Selain NTT, ini program juga akan diimplementasikan di beberapa pulau sebagai wilayah percontohan transformasi sistem kesehatan berbasis kolaborasi lintas sektor. Peluncuran nasional program Kita Sehat berlangsung di Jakarta Pusat pada Senin 20 Juli lalu. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN Bappenas bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, serta pemerintah Australia. Demikian berita Pro 4 dari Kupang, Beta Valley, sampai jumpa.

Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ironis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau nipah meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahauteas, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu. Dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat atau gedung-gedung pemerintah atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur atau bupati atau tokoh agama yang mana atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan katakan peminangan lah. Contoh peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Natoni. Nah, Natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya, itu tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah Natoni. Jadi, Natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan. Terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis salah satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian, kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai akhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Betul. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi Natoni itu kan asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Atul Ibhamed itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat itu Atul Ibhamed. Atul Ibhamed karena dia punya bahasa Uwameto. Uwameto itu orang Atul Ibhamed punya bahasa yang namanya Uwameto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia, Lia Tetum. Lihat itu. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Ah, begitu.
2: Okay. Nah,
1: jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Atoni Pahmeto, dia bilang Uap Meto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada atau yang di belakang sana, orang bilang etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Son of Panok Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu Usif, kata Usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispa itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu, yang mereka katakan Wispa. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebut dengan Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis kita omong tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Pahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atau meto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi atau meto, bagi atau meto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk atau meto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
3: Jadi tonis ini beda dari uap biasa. Uap itu pembicaraan biasa. Itu beda. dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah, tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul karismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
0: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
1: Semua bisa, jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut, contoh kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang penerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan natoni untuk memberikan kesempatan untuk apa? Meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain kita terima dengan natoni. Kemudian waktu mau kembali kita lepas juga dengan natoni, tidak hanya lepas pergi saja tapi kita tutur alat baru lepas. Nah, jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi, peran dan fungsi itu namanya nono maheu. Nono maheu itu biasanya ada orang-orang tua dulu di atau di pamet itu diturunkan, diturunkan. Jadi misalnya kita tiga orang ya, satu dua yang sulung di sana, yang bungsu di sini, tapi saya mau kasih ke siapa? Nah, itu peran itu diserahkan kepada siapa, itu biar dia sudah meninggal orang yang memberi peran itu, yang terima itu dia mau bagaimana bagaimana tetap dia tahu. Dia tahu, dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka kan. Dituturkan kalau misalnya sejarah menyangkut wilayah Kupang ini kan dong biasa tuturkannya kopan olain bawa uban buti. Kalau kita sudah bilang soya mau naik tuh mana fahnisin. Kalau aman buat sini bilang mau nanti kita kelarum tenlais. Aman tuh nong bilang banak bokong banak bone bokong mana buti. Kalau molo orang bilang apa nama ini molo memafa mutis warnain, molo memafa mutis warnain. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai sejarah timur ini mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan tonis, mereka bilang hase hawaka. Hase hawaka itu bahasanya bahasa Tetung. Kalau di sini tonis. Nah, tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atoni Pameto ini, TTS, TTU ada, terus Kabupaten Kupang ini, di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada, dialeknya yang beda-beda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit, kalau TTS agak sentak-sentak sedikit, jadi dia bilang kasih mana pindah neon aklahat itu, nah dia mulai sampaikan begitu. Nah kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut natoni itu namanya kelompok ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan nahe, itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane ahmuti. Ahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
0: Tradisi tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa, tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
1: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu, kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah itu kan yang bilang karisma tadi itu, tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa, kemudian dia serahkan kepada siapa, karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah oleh karena itu maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak bisa 7 orang, hanya satu saja, satu itu dia suka-suka, dia lihat mana yang kiri-kiri bisa, yang sulung oke. Yang tengah oke, yang bungsu oke, dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu, mereka dengar tahu tapi mau omong tidak tahu, dengar tahu iya tapi mau sampaikan secara baik tidak bisa. Kalau orang paham itu, ya itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut Pembinaan anak perempuan intinya di situ, karena pembinaan anak perempuan tahapan dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ki Otoni Pamela itu terakhir 12 meset net solmesi. Sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah, nen solmesi dan 12 meset itu intinya di situ. Dia akan urut sampai terakhir. Peminangan dia akan omong tentang itu, karena pinangannya kan satu tahap. Yeah. Datang ke para yang penyerahan arat yang pemaku ke menemaku satu tahap lagi. Datang ke para puam nasi mana masih satu tahap lagi. Sampai dia tasanut mantasanut pasanut tanebet nonom heu satu tahap lagi. Nah, setelah 12 mesin yang sudah diserahkan, baru omong tentang nonom heu orang bilang kosono. Itu kan ini kan contoh. Itu menyangkut perkawinan. Menyangkut kematian tadi yang saya bilang, intinya orang mati itu mati karena apa? Sakit. Sakit apa? Sakit dong tuturkan. Begitu.
0: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa

0: Timur ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemak, bahasa Dawan yang Wametu itu, bahasa Helong, itu Timur semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto. Coba omong, dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang. Sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia. Apalagi kawin dengan orang suku lain, dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
1: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
2: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
0: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ, sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasanya yang tadi bilang Puitis, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, orang Timur tahu bahasa Timur, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam, tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
1: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

0: gede, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur tanam 450 fragmen karang di kawasan Pantai Batu Mea, Kelurahan Larantuka pada Jumat 17 Juli 2026. Itu kegiatan jadi bagian dari implementasi Astap Protas sebidang penguatan ekoteologi sekaligus dukung rehabilitasi ekosistem pesisir. Fragmen yang ditanam didominasi karang bercabang yang sebelumnya patah di sejumlah titik perairan dan dimanfaatkan kembali melalui metode transplantasi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur Yosef Aloysius Babaputra bilang bahwa nilai-nilai keagamaan perlu diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dia berharap itu kegiatan pelestarian lingkungan Sonde Barenti di aksi Saatsa, tetapi jadi gerakan bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor dinilai jadi kunci dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir buat generasi mendatang. Pindapi informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Kupang menilai pelaksanaan gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah Gamas pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat jadi bagian penting dalam kasih kuat peran keluarga terhadap pendidikan anak. Itu program juga jadi salah satu upaya mendukung pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang Julius Taklal bilang, Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang suka kasih kesempatan belajar buat anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Karena itu, keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dinilai sangat penting ko bangun semangat belajar anak sejak hari pertama sekolah melalui pendidikan yang inklusif. Ini program diharapkan jadi langkah nyata dalam kasih naik kesejahteraan masyarakat sekaligus memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Kupang. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 8/4 dari Kupan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua kemana kabar hari ini ya. Senang sekali di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026, datang suka kembali lagi untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari sekarang itu di Sesando Sore sampai di jam 7, kemudian dilanjutkan lagi dengan Sesando Malam dari jam 7 sampai di jam 12 malam nanti ya. Selamat malam semuanya yang masih terus pantau program 4 RRI Kupang ya, yang lagi beraktivitas, semangat saja buat semuanya yang masih dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Nah, untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya, ada beberapa informasi mengenai kota destinasi wisata yang ada di NTT yang harus kotong tahu, yang harus kotong kasihkan nalai di masyarakat luas supaya banyak yang datang di kota daerah, supaya kota daerah juga semakin terkenal begitu ya, bukan hanya tentang Pantai Lesiana, kemudian sonde hanya tentang Tamnos ya, sonde hanya tentang Pantai Tedis, tapi ada terlalu banyak kota daerah yang di tempat itu terlalu bagus-bagus ya. Jadi buat Bapak Mama dong yang mau baca cerita tentang basodara semua pun tempat-tempat bagus di dekat-dekat rumah, atau yang pernah pi di tempat wisata yang ini, pi di tempat bagus yang seperti ini, boleh bergabung dan cerita-cerita deng datin di sini di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Karena masih terlalu banyak tempat-tempat bagus yang masih tersembunyi, yang belum banyak orang tahu, hanya orang-orang yang dekat tempat wisata saya yang tahu, hanya orang-orang saya yang suka traveling ya, yang suka menelusuri hutan, menelusuri gunung ya, untuk cari tempat-tempat bagus seperti Kakak Arianto Selih ya, seorang influencer ya, influencer wisata ya, yang suka sih kenal begitu banyak tempat-tempat wisata yang ada di NTT, begitu dari Kupang ya, TTS, TTU, Belu, Malaka, pokoknya Kakak Arianto Selih ini suka liling ya, suka bukan hanya keliling NTT saja, tapi di daerah, di luar dari daerah NTT juga, ke Karyanto Seli juga sudah keliling, tapi lebih banyak itu dari kota daerah NTT yang ketika Kakak Arianto Seli ini posting, ternyata datang juga bertahu, oh ternyata di tempat ini ada wisata seperti ini, ada tempat bagus seperti ini. Jadi Bapak Mama dong, jangan mau kalah ya. Bapak Mama dong bisa bergabung, kok kasih tahu tempat-tempat bagus dari Bapak Mama dong daerah di kota mulai telepon ya, baik itu lewat WA maupun lewat telepon biasa ya, 0380 833 4999. Setelah beberapa nomor lagu yang mau datang hadirkan untuk menemani Bapak Mama Domun suasana kebersamaan, nanti datang kembali lah ya untuk kasih tahu seperti apa kota destinasi wisata yang ada di NTT ya. Untuk itu kotong dengar loh beberapa nomor lagu yang mau datang putar, pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

pemama bersaudara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Perempat dari Rekupan Suara Budaya NTT, salah satu daerah yang mau datang kasih kenal melalui Depong tempat wisata. Ya, ini datangnya dari Alor, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Di Alor itu memang bisa dibilang surganya buat para wisatawan. Bisa menyelam karena terumbu karangnya juga masih terjaga. Kemudian ada juga dugong ya. Kemudian ada juga pantai Lingal. Tapi kalau Kotong mau menelusuri ya jalan lebih jauh lagi ya untuk mengenal Alor itu seperti apa, ternyata Alor juga memiliki salah satu kampung adat ya. Yang paling terkenal itu kan kampung adat Abui ya. Salah satu kampung adat yang ada di Alor itu dan juga menyimpan sejarah panjang yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur adalah Kampung Adat Matalavang ya. Ini kawasan awalnya berasal dari sebuah kampung tua yang bernama Aventiva yang menjadi cikal bakal awal kehidupan masyarakat setempat. Di kampung Aventiva ya ada dua suku besar yaitu suku Malehieta dan juga suku Malbihieta yang hidup berampingan sejak zaman dulu. Nah, kedua suku tersebut tuh pegang peranan yang sangat penting dalam membentuk tatanan sosial masyarakat adat yang ada di itu kampung, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Dan suku Malehieta ini kemudian kasih badiri mesbah Matalavang sebagai simbol kehidupan sekaligus pemersatu masyarakat adat setempat. Ya, sementara itu suku Malbihieta membangun mesbah Malia Masang yang pada akhirnya disatukan di dalam kawasan tersebut. Masyarakat setempat juga merawat kisah leluhur yang dipercaya memiliki kemampuan luar biasa. Salah seorang leluhur ya dikisahkan mampu melakukan tarian lego-lego di dua tempat berbeda pada waktu bersamaan sepanjang malam sampai matahari terbit ya. Makna filosofi yang terkandung dalam kisah mistisnya ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena nama Matalavang sendiri memiliki makna mendalam di mana kata mata itu berarti biji dan lavang itu diartikan sebagai tindakan memotong. Jadi makna filosofi tersebut mengajarkan masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran dengan baik sebelum mengambil sebuah keputusan penting.

0: Tradisi Sunah Hada atau Sunat Adat adalah salah satu kearifan lokal suku Baurai dari Levokisu, Alor Kecil, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi sunat adat ini dilaksanakan secara massal pada waktu tertentu. Anak-anak yang disunat dalam tradisi Sunah Hada adalah anak laki-laki dan perempuan berusia antara 4 hingga 10 tahun. Tradisi ini terdiri dari 9 tahapan ritual. Dimulai dari ritual bajuapa atau tumbuk padi, ritual serah kire atau penyerahan anak kepada panitia, sorong dori atau penyerahan pisau sunat, penyerahan anak mori atau penyerahan anak yang akan disunat ke kerabat ibu untuk dirawat sebelum dan setelah disunat. Dilanjutkan ritual taling faking atau ritual saling mengunjungi dan memberikan bekal upacara antar keturunan. Ritual sunah hada atau penghantaman Quran, penyambutan juru moding perempuan dan proses sunat anak perempuan, hingga yang terakhir yaitu penyunatan anak mori kalake atau sunat anak laki-laki. Setiap ritualnya melibatkan banyak suku di Alor Kecil. Bahkan lebih hebat lagi, setiap suku memiliki tugas yang berbeda.
1: Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya, lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.

Iya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada salah satu tempat bagus lah yang kotong harus pergi ya, untuk mengabadikan setiap momen, setiap sudut yang ada di TTS Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Lebih tepatnya ini di Desa Teas dan Desa Oekam, karena tempat wisata yang satu ini ya, ini terletak memang di perbatasan antara Desa Teas dan juga Desa Oekam, Kecamatan Oebeba, Kabupaten Timur Tengah Selatan ya. Dia pun nama tuh Fatum Nanu. Ini tempat memang menawarkan pemandangan yang memukau dari ketinggian dengan latar belakang batu-batu besar, danau yang tenang, serta perbukitan hijau yang menambah keindahan alam sekitar. Ya, dari puncak Fatum Nanu, kotong itu dapat menikmati panorama yang sangat mengesankan, membuat ini tempat menjadi spot ideal untuk berfoto sampai puas ya. Keindahan alam yang menyajikan kombinasi antara formasi batu alami, perairan danau yang berkilauan, serta hamparan perbukitan memberikan kesempatan buat para fotografer dong untuk menghasilkan karya-karya yang sangat spektakuler ya. Lokasi Fatum Nanuju cukup strategis, dekat dengan Bukit Anifu yang terletak di Desa Oepliki, Kecamatan Oebeba. Jarak dari kota Soe, PD Fatum Nanu sekitar 13 km, menjadikannya destinasi yang mudah dijangkau bagi para pengunjung.

0: Fatunausus merupakan tempat orang Molo mempersembahkan korban kepada penguasa tertinggi alam atau yang disebut dengan Uisneno. Hal menarik yang dimiliki Fatunausus adalah fakta bahwa di puncak gunung tersebut berdiam beberapa ekor monyet putih yang diyakini sebagai jelmaan nenek moyang untuk menjaga alam Fatunausus dari kerusakan. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Fatunausus menawarkan sensasi sejuk dibalut kabut nan eksotis dikala sang surya pagi menyapa.
1: Mama, Dela punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Papa bingung. Katong punya uang kok sonde. Kayaknya sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
2: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
1: Wih, betul kok Mama.
2: Betul.
1: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
2: Semua tuh dijamin pemerintah Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sujago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
3: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, nanti di jam 7 malam atau di pukul 19 waktu Indonesia Tengah setelah berita perempat dari Kupang, jangan sampai kasih lewat ya, karena ada obrolan budaya mengenai menelaah perspektif anak muda tentang budaya. Jadi seperti apa Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, ini obrolan sebentar di pukul 19 atau di jam 7 malam setelah berita perempat dari Kupang. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kemah Kerja Bakti Mahasiswa KKBM Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang dorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan pantai melalui aksi bersih-bersih di Pantai Bita Beach, Kelurahan Motapaga, Kecamatan Ende Timur. Kegiatan yang melibatkan 363 mahasiswa tersebut jadi bagian dari rangkaian KKBM yang berlangsung sejak 18 Juli 2026. Dia kasih tahu aksi tersebut jadi bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pelestarian lingkungan sekaligus dukung kebersihan kawasan wisata. Samuel berharap kegiatan itu dapat kasih naik kesadaran masyarakat kosonde buang sampah sembarang, terutama di kawasan pantai dan ruang publik. Menjaga kebersihan lingkungan sujadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan berbagai elemen lainnya. Melalui KKBM, upaya mahasiswa Unwira Kupang diharapkan dapat menciptakan kawasan pantai yang barisi, nyaman, dan tetap jadi daya tarik wisata di Kabupaten Ende.

Pindah ke informasi berikut. Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menghadiri sekaligus menutup rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-63 Kecamatan Borong pada Senin 20 Juli 2026. Perayaan hari ulang tahun Kecamatan Borong melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup seni, budaya, serta pemberdayaan ekonomi yang sukasi ruang partisipasi buat masyarakat setempat. Selain jadi ruang hiburan masyarakat, perayaan hari ulang tahun Kecamatan Borong juga dimanfaatkan pelaku UMKM lokal kojual dompung hasil produk. Kehadiran pelaku usaha tersebut turut membuka peluang promosi sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat selama kegiatan berlangsung. Di depung sambutan, Bupati Agas Andreas bilang rangkaian kegiatan perayaan Ju jadi wadah buat masyarakat Kokasilia potensi seni dan kreativitas generasi muda. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan diharapkan dapat kasih kuat interaksi sosial sekaligus jaga keberagaman budaya daerah. Demikian berita perompet dari Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Rompat dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan seperti yang tadi Beto suka sih tahu ya, beberapa menit yang lalu ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, kalau malam ini ada obrolan budaya yang sangat menarik ya, bersama dengan kotompung narasumber yang sangat luar biasa juga. Ada Kakak Enong Yongson ya, selaku pemerhati budaya. Dan malam hari ini juga kotong su kedatangan tamu ya, dari kotompung narasumber yang datang langsung ke studio Rompat RR Kupang ya, bersama dengan Kakak Enong Yongson yang akan bercerita banyak juga mengenai menelaah perspektif anak muda tentang budaya. Nah, malam ini kotong sapa dulu kotong narasumber yang sudah bersedia hadir di studio Perempat RR Kupang. Halo, selamat malam Kakak Enong Yongson.
3: Selamat malam Kakak Date. Apa kabar?
2: Sangat-sangat baik. Seharusnya kita tanya duluan ini. Kabarnya bagaimana ini?
3: Sangat baik juga.
2: Kayak ini terlihat dari raut wajahnya yang sangat bersemangat untuk berbagi tentang perspektif anak muda ini tentang budaya. Tapi sebelum kita mulai, ini beta panggilnya Kakak Emmanuel atau Kakak Nong, atau ada nama panggilan begitu?
3: Biasanya saya disapa dengan Nong.
2: Oke, okay, Kakak Nong. Yeah. Oke, okay, baik. Kakak Nong, ini kotong mau bercerita banyak soal menelaah perspektif anak muda tentang budaya, tapi beta dan juga pendengar semua mau tahu juga ini ya, seberapa penting ini budaya lokal dalam membentuk identitas diri dari anak-anak muda ini.
3: Oke, okay, kita mulai dengan pertanyaan yang sangat substantif ya. Mm-hmm. Seberapa penting budaya lokal terkait dengan perspektif anak muda terhadap budaya itu sendiri. Kakak Daten, kita itu lahir dari budaya, kita hidup di dalam budaya, dan kita mati meninggalkan budaya. Jadi kalau kita bicara tentang seberapa penting, kita adalah budaya itu sendiri. Jadi antara kita dan budaya itu tidak bisa dilepas-pisahkan satu dengan yang lain. Karena kita lahir dari budaya, kita hidup di dalam budaya, dan kita mati meninggalkan budaya. Saya beri contoh, apapun yang kita terjemahkan sebagai bentuk ciri khas kita adalah apa yang diperkenalkan oleh orang tua kita yang sudah meninggal dahulu kala. Jadi kita bicara malam hari ini adalah kita bicara tentang diri kita sendiri. Itu Kak Kerate.
2: Oke, berarti memang soalnya bisa dikasih pisah ini, saling ada keterkaitan ini. Keterkaitan yang sangat erat begitu ya. Dan kalau boleh tahu, budaya apa ini yang memang paling mempengaruhi ini kehidupan sehari-hari dari anak-anak muda saat ini?
3: Baik, karena memang judul kita itu beraroma akademis kadang, menelaah perspektif anak muda berkaitan dengan budaya. Maka yang pertama saya ingin memberikan beberapa penyampaian yang santai, tetapi sedikit akademis.
2: Boleh.
3: Jadi kita mulai dengan konsep budaya dulu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi ada banyak penulis-penulis kita NTT yang menerjemahkan konsep budaya, tapi saya ingin sampaikan yang lebih sering dikutip oleh Edward Taylor, itu dikutip oleh Prof. Aloli Liberi juga, dikutip oleh Franz Sarong, penulis serpihan budaya NTT orang Manggarai.
2: Iya.
3: Jadi Edward Taylor itu mengatakan begini, budaya itu adalah hal yang kompleks, yang di dalamnya ada sistem pengetahuan, kepercayaan, kemudian kebiasaan, nilai, moral, yang melekat pada manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian, kalau kita bicara tentang perspektif anak muda, itu kan kita bicara tentang sudut pandang anak muda terhadap budaya. Nanti sebentar saya akan sampaikan berdasarkan kajian-kajian, terutama bagaimana pendapat anak muda terhadap belis. terhadap mahar. Yeah. Itu tuh banyak aja nanti sebentar kita cerita. Kemudian yang berikut disampaikan oleh Kuncara Ningrat. Dalam bukunya Antropologi Budaya, itu pengantar Antropologi Budaya, itu beliau menjelaskan bahwa kebudayaan itu ada pada dua aspek, pada gagasan dan pada rasa. Kalau kita bicara gagasan dan rasa, itu korelatifnya jelas pada sudut pandang anak muda ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Kakak Daten, karena kita bicara tentang anak muda, kita perlu batasi. Anak muda yang kita maksudkan ini anak muda tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau kita membaca kajian, itu Kak Daten pasti kenal ada pembagian atau kategorisasi generasi. Ada generasi baby boomers, X, kemudian milenial, kemudian gen Z, gen alpha. Itu dibagi oleh Strauss dan Howe. Strauss dan Howe membagi generasi seperti itu. Dan dikatakan milenial itu kita yang lahir di tahun 1984 sampai tahun 1996. Jadi 97 ke atas itu gen alpha. Gen Z, mohon maaf, Gen Z. Kemudian 2012 ke atas itu gen alpha. Jadi yang kita bicarakan perspektif anak muda ini adalah ada pada generasi milenial dan Gen Z. Karena itu penelitian-penelitian nanti sebentar saya akan perbincangkan. Kemudian secara sederhana, itu Prof. Alo Liliveri dalam bukunya Pengantar Studi Budaya, beliau mengatakan bahwa segala bentuk definisi budaya itu mengarah pada tiga hal. Budaya itu selalu beririsan dengan artefak, konsep, dan perilaku. Dan malam ini kita bicara tentang perspektif anak muda berkaitan dengan budaya, itu ada pada konsep dan perilaku yang disampaikan oleh Prof. Alo Liliveri dalam bukunya Pengantar Studi Kebudayaan itu, Kak Gerang.
2: Nah, tapi ada juga ini yang tadi kan sudah dikatakan bahwa ada pembagian generasi sampai dengan sekarang itu ya. Dan budaya apa ya memang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda ini, mulai dari generasi yang tadi ada pembagian-pembagiannya sampai dengan sekarang itu. Dan mana yang paling mengkhawatirkan begitu?
3: Karena memang aromanya akademis ya. Saya ingin menyampaikan ini, saya kutip dari tulisan Prof. Alo Liliveri dalam bukunya. Bukunya itu Pengantar Studi Kebudayaan. Di situ Prof. Alo membagi kebudayaan itu atau budaya itu menjadi dua bagian. Ada yang berbentuk material, ada yang berbentuk non material. Material itu kan kita tahu rumah adat, kita tahu benda-benda dan seterusnya. Non material itu sastra, seni, kemudian perilaku, kemudian ciri khas kekasan. Makanya kita mengenal cium hidung itu hanya dari kita. Tidak ada lagi yang lain. Atau kita sebut kakak, kakak untuk konteks Kupang, itu mau anak kecil kah, mau orang tua kah, mau kita seumuran atau tidak, kita beda umuran, kita tetap panggil kakak untuk menghargai orang itu. Dan itu kecirikasan. Nah, berkaitan dengan generasi-generasi tadi, yang paling sering kita dengar itu perdebatan antara kebiasaan pada zaman dahulu, pada 15-10 tahun yang lalu, dengan realitas sekarang. Terutama soal bagaimana laki-laki memandang perempuan sebagai rahim semesta, dan bagaimana perempuan memandang laki-laki sebagai tumpuan kehidupan. Karena memang itu kan kita resiprokal. Perempuan tidak akan hidup tanpa laki-laki, dan laki-laki tidak akan hidup tanpa perempuan. Dua-duanya itu menciptakan semesta dari kehidupan-kehidupan itu. Jadi ada hal-hal yang unik itu untuk kita perbincangan terkait perspektif ini.
2: Tapi ada batasan kosong ya begitu, Kakak Nong. Mungkin ada batasan begitu yang memang sonde boleh dilanggar dalam modernisasi budaya.
3: Kalau kita melihat ciri-ciri kebudayaan, itu Kuncara Ningrat membaginya menjadi enam. Nah, salah satunya itu beliau mengatakan bahwa budaya itu bersifat dinamis dan adaptif. Dinamis itu dia tidak tetap, adaptif itu dia disesuaikan, sesuaikan dengan kenyataan sekarang. Nah, kalau kita melihat perspektif anak muda, itu bertolak belakang dengan perspektif orang tua terkait kebiasaan-kebiasaan mana yang perlu dimodifikasi. Yang perlu dimodifikasi. Itu menjadi perdebatan. Kadang-kadang kita anak muda itu kadang-kadang mendapatkan predikat seperti anak yang tidak mengenal budayanya. Padahal anak itu sedang menerjemahkan budaya sesuai dengan realitas yang dia dapatkan sekarang. Saya beri contoh ya, Kak Daten. Dulu itu kalau belis gading, kuda, kerbau itu gampang. Mengapa gampang? Barangnya tersedia. Barangnya tersedia dan ada. Masing-masing keluarga punya peliharaan kerbau berapa banyak, kuda berapa banyak, kemudian gading misalnya di Adonarang. Itu kan di suku-suku itu gadingnya berputar. Sekarang itu sudah berpindah ke tempat lain. Sehingga barang-barang itu kalau kita hadirkan sangat mahal. Sangat mahal. Okay. Sehingga ketika laki-laki mau serius dengan perempuan, apalagi masuk dari pintu depan, kita istilah-istilah ketimuran kita kan masuk pintu depan, itu dia harus mempersiapkan finansial sebanyak mungkin. Hanya untuk menemukan hati yang mana menerima dia untuk bertanggung jawab dalam hidup. Dan itu berat sekali. Nanti sebentar saya akan ceritakan beberapa penelitian yang dilakukan Asrianti bersama teman-temannya. Dia menulis khusus tentang perspektif milenial terhadap belis dan mahar. Itu temuannya seperti apa? Nanti sebentar dalam perbincangan kita saya akan sampaikan seperti itu.
2: Tapi tadi budaya itu memang sangat-sangat melekat ini bagi Kotempun diri sendiri ya, begitu. Walaupun mereka kategori anak-anak muda ya, generasi gen alpha ya, tapi sejauh mana anak muda itu memandang budaya sebagai bagian dari identitas, begitu. Identitas diri dan juga identitas kolektif, begitu.
3: Iya. Yang pertama karena memang sekarang itu mereka sudah adaptif, kemudian dinamis. Makanya identitas kita itu tetap ada, hanya disesuaikan dengan kenyataan yang sekarang. Makanya sekarang kita lihat ada baju kaos polos, tetapi ada sepotong-sepotong tenunan di bagian depan, di bagian belakang, dan seterusnya. Kita melihat ada anak-anak muda pakai batik, tetapi dibarengi dengan sweater. Ya, kemudian kita melihat anak-anak pakai jaket, kemudian jaketnya itu modelnya modern, tetapi kainnya itu terbuat dari kain-kain tradisional, kain-kain ciri khas dari daerah-daerah kita. Mereka ingin memperkenalkan, dan itu yang disukai oleh anak muda, yang disukai oleh anak muda. Budaya itu sebenarnya kenyamanan kita untuk memperkenalkan ciri khas, dan anak muda itu memperkenalkan kenyamanan itu. Terhadap dunia-dunia global. Nah, makanya sekarang kita lihat jaket-jaket kita itu ternyata sudah dipakai oleh artis-artis luar negeri, kemudian baju-baju kaos kita itu juga dipakai. Kalau misalnya kita seluruhnya itu versinya adat, kita harus lengkap, kita harus begini-begini, maka itu hanya menjadi konsumsi kita secara demografi, geografis, tetapi tidak mengglobal. Itu hanya menjadi warna lokal yang kehilangan globalisasi. Tetapi kalau dengan cara-cara anak muda, lokal ini menjadi global dengan cara-cara itu. Apakah itu menghilangkan nilai dari kebudayaan? Sebagai anak muda yang peduli terhadap budaya, saya pikir tidak. Justru itu menjadikan budaya itu tetap hidup. Karena budaya itu hidup dari cara kita memperkenalkan kepada orang.
2: Intinya jangan menghilangkan nilai-nilai dari budaya itu.
3: Kemudian bukan hanya menghilangkan, tapi jauh lebih menyakitkan itu adalah mengubah narasi tentang budaya-budaya itu. Misalnya warna ini menggambarkan apa, warna ini menggambarkan apa, lalu dengan sengaja kita mengubah. Ini menggambarkan yang ini dan seterusnya. Itu kecelakaan terbesar anak muda adalah dengan sengaja mengubah value narasi yang ada di dalam nilai-nilai budaya itu.
2: Benar setuju. Apalagi dengan tuntutan perkembangan zaman yang semakin maju, semakin masuk begitu ke anak-anak muda, itu yang sedang dikhawatirkan begitu. Dan budaya apa saja yang memang menurut Kakak Nong ini mulai ditinggalkan ini oleh anak-anak muda ini, dan kenapa sampai hal itu terjadi?
3: Yang pertama itu sopan santun sih sebenarnya. Dulu kalau kita mau jalan, kemudian ada orang duduk di antara perjalanan itu kan kita membungkukkan badan, kita sampaikan permisi, kemudian kita sapa juga halo kakak, permisi dan seterusnya. Hal-hal seperti itu sekarang sudah jarang kita jumpai. Jadi kalau kita duduk di antara jalan, kemudian ada orang yang lewat, orang itu tidak lagi seperti dulu. Kita kehilangan satu ciri khas kesopan santunan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kehilangan kebijaksanaan kita untuk mengadaptasikan konsep kebudayaan dengan cara yang paling sederhana. Contoh, dulu kalau kita pinjam sesuatu di rumah tetangga, kita kembalikan. Itu menjadi budaya.
2: Tapi sekarang?
3: Sekarang, pinjam lenyap. hijau lenyap. Seperti itu. Jadi budaya itu menghasilkan karakter. Karakter itu menciptakan individual. Individual itu memberikan value. Jadi value diri seseorang itu bermula dari karakter. Mengembalikan itu kan soal tanggung jawab. Kemudian kalau kita janji dulu, kalau kita janji dan kita terlambat, kita kabari. Ya tidak, dulu waktu surat menyurat dan seterusnya kan kita janji kapan kita jumpa, pukul atau jam waktu itu kita datang. Sekarang tidak, setelah janji ditinggalkan, kemudian alasannya apa? Aduh mohon maaf, lupa dan seterusnya. Hal-hal kecil seperti itu memberi apa ya, memberi tanda bahwa kita sedang meninggalkan peradaban karakter. Hal-hal seperti itu kita tidak perlu contoh-contoh yang besar, apalagi ada hal yang teman-teman dari dunia seni bahkan pemerhati budaya yang sedang perbincangkan itu adalah mereka tidak setuju kalau anak-anak menggunakan pakaian adat lalu goyangnya goyang modern, yang goyang TikTok dan seterusnya. Itu tidak setuju sama sekali, apalagi itu tidak menunjukkan ciri khas untuk memperkenalkan pakaian adat yang dia kenakan. Seperti itu beberapa hal sederhana.
2: Setuju. Dan otomatis pasti ada peran dari lingkungan keluarga juga yang sangat-sangat mendukung ini. Kalau
3: dulu ya, keluarga-keluarga dulu kita masih dididik, itu orang tua jangan lupa izin dulu, jangan lupa sapa, jangan lupa ini dan seterusnya. Sekarang kan orang tua dulu itu kan sering mendengarkan kisah atau kebudayaan dari orang tua sebelumnya. Sementara sekarang itu kita kehilangan itu. Mengapa kita kehilangan itu? Budaya itu diceritakan melalui dongeng-dongeng. Dulu kalau zaman saya di kampung, kemudian malam mau tidur itu mama atau bapak atau kakak dongengkan karena saya anak bungsu. Dongeng itu memberi nilai bagaimana menghargai, bagaimana menjaga identitas, bagaimana ini. Sekarang kan sudah hilang. Jadi anak-anak itu kehilangan cara untuk mengetahui ciri khasnya melalui cerita-cerita daerah, melalui nilai-nilai itu. Kemudian tadi saya singgung tentang penelitian yang dilakukan oleh Asriang dan kawan-kawan. Itu diterbitkan di jurnal antropologi yang berkaitan dengan isu-isu sosial tahun 2025. Kalau kita mau baca itu di volume 25 nomor 1, kalau kita mau baca, kita mau cari. Itu beliau melakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan itu melalui kuesioner yang dia bagikan pertanyaan-pertanyaan perspektif anak muda terhadap Belis. Dia lakukan kumpulkan datanya itu melalui media platform X. Kalau kita dulu sebutnya Twitter.
2: Ya,
3: X. Jadi ada temuan yang bagus. Anak muda yang menjadi fokus penelitiannya itu generasi milenial. Yang tadi sudah saya sampaikan, lahir tahun 84, 84 dan sampai 96. Itu milenial berdasarkan kategorisasi yang diperkenalkan oleh Strauss dan Howe itu. Ternyata ada ketidaksepakatan antar generasi yang sama. Pada satu sisi, anak-anak milenial, orang-orang milenial itu mengatakan bahwa Belis itu sama dengan identitas diri. Yang pertama, yang kedua, penghargaan kita terhadap perempuan. Yang ketiga, nilai-nilai yang kita junjung. Pada sisi lain, Belis itu, anak-anak muda milenial itu menerjemahkan bahwa Belis itu adalah bentuk kebiri dari cinta yang mana membebankan mereka pada hal-hal yang bersifat finansial, ekonomi. Dan uniknya lagi, perempuan tidak setuju terhadap Belis. Berdasarkan penelitian itu, perempuan mengatakan kalau berkaitan ekonomi finansial, berarti kami itu hanya dijadikan sebagai bentuk transaksional simbolis antar keluarga. Jadi mereka itu, kalau bahasa sederhananya, alat tukar. Kita kasih dia perempuan ini, kita dapat ini dan seterusnya. Mereka menolak itu. Mereka menginginkan dirasionalisasikan. Itu artinya dibuat menjadi masuk akal. Kalau gading memang tidak ada, okelah yang lain. Ya, kalau memang kerbau tidak bisa 40 dan satu ekor kerbau itu harganya 50 juta, bayangkan kakak Daten kalau 40 kali 50 juta bukan berapa ratus juta. Benar. Mengapa uang itu tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa setelah nikah kami itu bayar utang seumur hidup? Hanya untuk 1-2 hari pernikahan menjadi raja dan ratu dalam 1-2 hari. Kemudian kami beban seumur hidup. Dan itu ternyata berimplikasi pada kematangan psikologis emosional. Makanya ada karena perempuannya stres, itu ganggu terhadap hormonnya, sehingga kesuburannya itu berantakan, laki-laki juga seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena di dalam pemikiran mereka, itu bukan lagi tentang bagaimana membangun keluarga, tetapi bagaimana melunasi hutang. Seperti itu. Itu beberapa hal yang menjadi kontradiktif antara perspektif dahulu tentang budaya dan perspektif kita sekarang tentang budaya, terutama tentang Belis atau Mahar ini.
2: Dan itu masih sampai dengan sekarang, cara berpikir sudut pandang anak muda sampai dengan sekarang. Iya.
3: Bahkan ada yang mengatakan kalau memang mahal ya lebih baik kita pakai jalan pintas. Itu beberapa anak muda kan menyampaikan seperti itu. Karena jalan pintasnya kan lebih bagus. Yang paling utama dari sini adalah kita bersedia untuk hidup bersama, bukan kita bersedia untuk susah bersama.
2: Tapi Kak Kenong setuju tidak ketika ada anak muda yang mengatakan bahwa ini kita sudah menjelaskan bahwa budaya dan adat istiadat kita itu seperti ini, dan ketika ada yang merespon seperti itu, khususnya anak-anak muda mengatakan bahwa jangan samakan kotong dengan orang tua dulu. Kotong hidup di zaman sekarang, orang tua itu hidup di zaman yang dulu, begitu. Jangan samakan kita dengan mereka. Kita sudah hidup dalam dunia modern, begitu.
3: Memang itu kompleks. Jangan samakan itu dari aspek mana. Kalau dari aspek ciri khas, dari aspek value, dari aspek karakter, saya pikir kita tidak boleh menolak untuk berbeda. Tapi kita tetap harus sama. Tetapi dari perspektif realitas, kesesuaian antara persiapan kita terhadap realitas, kita harus berani mengatakan kami tidak hidup di zaman bapak mama yang dulunya itu semuanya baik-baik saja, semuanya ada dan seterusnya. Untuk anak muda yang sekarang, perdebatan yang paling memilukan, apalagi usianya sudah menginjak 23, 24, atau ke perempuan di 27, 28, itu kan selalu menghadapi pertanyaan, Nona, kapan bawa datang Kakak Nyong datang sini? Atau yang laki-laki sudah kerja ya Kak Raten, sudah kerja, kemudian sudah mapan, aduh, kapan bawa datang? Sementara si laki-laki ini sedang menyembunyikan Nona Sumba misalnya. Dalam hatinya ada Nona Sumba. Yang mana Nona Sumba itu minimal kerbaunya misalnya 30, 40 dan seterusnya. Jadi ketika laki-laki itu memilih untuk serius, maka dia bertengkar dengan hal-hal yang bersifat ekonomi, hal-hal yang bersifat finansial, dan hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan orang lain terhadap ketulusan cintanya. Bayangkan, tuntutan di luar itu membatalkan ketulusan dia untuk membangun kehidupan yang baru.
2: Benar-benar.
3: Betapa berantakan psikologis dia, emosional dia, hanya karena dia tidak menemui sesuatu yang tulus, sesuatu yang ikhlas dari perspektif dan juga hal-hal di luar itu, bayangkan.
2: Dan sekarang kan itu memang menjadi tantangan, begitu ya, bagi ketompong anak-anak muda zaman sekarang ya. Mungkin ada faktor begitu yang mempengaruhi, begitu, faktor sosial, ekonomi, dan teknologi apa yang paling mempengaruhi, begitu, mempengaruhi konstruksi budaya di kalangan generasi muda saat ini.
3: Yang pertama, faktor pekerjaan. Kalau dulu itu kan orang bertani, segala bentuk kehidupan itu terjamin dari pertanian, terjamin dari peternakan. Sekarang ladang lahan-lahan pertanian itu sudah berubah bentuk banyak hal. Kemudian lapangan pekerjaannya susah. Kalaupun ada lapangan pekerjaan, itu dibutuhkan pengalaman-pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu yang membuat dia dapat upahnya berapa. Dengan upah kecil, dengan lapangan hanya satu pekerjaan dan seterusnya, itu tidak bisa menjamin dia untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam hal berkaitan mahar dan belis. Maka dia harus berhutang, maka dia harus berkolaborasi dengan teman-temannya untuk semacam ya arisan pernikahan dan seterusnya. Itu kan tidak bisa, Karatian. Karena memang realitas kehidupan kita sekarang itu berbeda, maka bagi saya itu rasionalisasi kebudayaan juga harus kita sesuaikan. Karena anak-anak sekarang tuh beda dengan orang tua kita dulu yang masih muda. Kebun ada, segala macam ada. Sekarang kan tidak. Dan dulu itu penyakit-penyakit yang berkaitan pertanian itu kan hampir tidak ada. kalau kami di Flores itu kakao masih ada, cengkeh, vanili. Bahkan dalam satu tahun itu kita bisa hasilkan setiap rumah itu bisa beli mobil. Karena dari cengkeh, dari vanili, dari kakao. Sekarang kan barang-barang itu sudah langka, penyakit semua. Jadi kita mau harap apa? Nah, sementara pekerjaan-pekerjaan yang memberi ruang mereka untuk itu diikat. Mereka digaji sekian, tetapi diikat oleh pekerjaan itu. Dan satu-satunya penghasilan itu dari situ. Dan penghasilan itu bahkan tidak menghidupi diri mereka sendiri, apalagi mereka punya pasangan hidup. Saya pikir kita harus sesuaikan itu, Kak Dati.
2: Iya.
3: Sebagai anak muda yang bukan hanya peduli terhadap kebudayaan, tapi peduli terhadap kita sebagai penerus budaya. Kita ini penerus budaya. Kita harus jangan matikan itu hanya untuk mempertahankan sesuatu yang tidak mampu kita pertahankan secara finansial dan ekonomi.
2: Nah, kalau kita adalah sebagai penerus begitu ya. Kalau kita adalah sebagai penerus, bagaimana cara anak-anak muda ini ya untuk mengekspresikan budaya di era digital sekarang ini?
3: Ada banyak pegiat-pegiat media sosial yang memperkenalkan budaya. Salah satunya itu melalui pakaian, kemudian melalui promosi-promosi UMKM, kemudian melalui storytelling. Melalui cerita daerah, melalui puisi. Oh iya, saya melalui sastra ini saya ingat. Kadaten tahu Ebit G. Ade?
2: Sangat tahu.
3: Tahu Cak Nun, pendakwa. Ternyata Ebit G. Ade dan Cak Nun itu gurunya orang NTT. Guru mereka orang NTT, Kak Kadaten. Namanya Umbu Landu Parangi. Itu gurunya Ebit G. Ade, gurunya Cak Nun yang kita idolakan itu. Dan anaknya Canun kan dulu vokalis Leto ya. Sekarang diskusi mereka itu namanya Kenduri. Dia menghadirkan lintas agama untuk bicara tentang perspektif ini. Jadi kita punya budaya sastra yang kita lebih kenal murid dari itu ketimbang gurunya. Kemudian bahkan melalui Umbulan Dupa Langki itu Taufik Ismail penulis puisi sastrawan itu menulis khusus tentang NTT. Beridaku Sumba. Jadi bagaimana Sumba dengan letak geografisnya, dengan budayanya, dengan ringkian kudanya, itu diperkenalkan oleh orang lain. Dan mungkin kita baru tahu kalau Umbu Landu Parangi itu memberikan budaya sastra yang sangat luar biasa. Kemudian kalau kita bicara tentang kerja keras kita untuk orang Timor, itu sudah diperkenalkan oleh Gerson Poik melalui karya-karya dengan judul Mutiara di Tengah Sawah. Kemudian Merendam Dendam. Kalau Kadaten membaca novel Merendam Dendam itu ada unsur sosialnya, kepercayaannya, geografisnya, dan nilai-nilai budaya, karakter-karakter kita sebagai anak muda. Itu sudah diberi jalan oleh Gerson Poik dan Umbu Landu Parangi.
2: Ini sangat luar biasa. Dan ini kita sebagai generasi muda, bukan hanya generasi zaman sekarang saja ya, tapi kotong sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur, kotong harus patut berbangga bahwa legendnya Indonesia Ebit G. Ade dan juga Canun ini gurunya itu berasal dari NTT.
3: Iya, betul sekali.
2: Umbu Landu Parangi. Wah, luar biasa ini ya. Dan bukan hanya lewat dunia sastra saja kita memperkenalkan budaya ya, lewat kotong pong musisi ya, bukan hanya musisi tapi pelaku-pelaku seni juga ya. Tapi ada tidak kegiatan-kegiatan budaya yang memang turut mendukung juga begitu, yang masih menarik begitu, yang masih menarik bagi generasi muda saat ini?
3: Untuk generasi muda itu mereka menginginkan sesuatu yang simpel tetapi punya value yang tinggi dan bisa memberi makna pemahaman mereka terhadap budaya. Hal-hal itu hanya bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan talk show kebudayaan, kemudian pameran-pameran sederhana, kemudian festival-festival budaya. Oh iya, tanggal 19 Desember ini kan di depan kantor gubernur ada festival budaya di situ. Salah satunya dongeng, ada lomba dongeng. Itu tanggal 19 Desember ini, bagus. Kemarin kita festival literasi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama 3 hari, budaya kita singgung di situ. Ada UMKM di situ. Ada anak-anak storytelling yang juara satu storytelling itu mengisahkan tentang Belanda datang ke Rote. Itu bagus sekali. Dengan cara-cara seperti itu mantap untuk kita. Kemudian budaya itu kan di dunia pendidikan formal kan ada di mata pelajaran seni budaya. Nah, seni budaya itu kan kalau kita merujuk pada kurikulum Merdeka sekarang ini, apalagi deep learning, itu diberi ruang ada seni musik, seni tari, seni teater, seni lukis. Nah, seni teater ini kadang-kadang di dalamnya bisa diperankan budaya-budaya, cerita-cerita lokal, kemudian lagu, bahkan mereka bisa tampilkan itu. Itu sangat luar biasa. Jadi sudah ada medianya, Kak Kadaten. Sekarang media itu bisa membuat anak muda jatuh cinta atau tidak? Jawabannya, sediakan medianya, biarkan anak muda yang berekspresi.
2: Betul.
3: Tolong tuntun, tolong arahkan saja. Itu saja.
2: Karena mereka juga butuh apa ya, kekuatan dari belakang begitu. Yang penting sudah ada medianya, tinggal mereka yang eksekusi begitu.
3: Panggungnya sudah ada.
2: Iya. Kalau musikalisasi puisi, menurut Kakak Nong bagaimana? Bisa tidak?
3: Bisa sekali, sangat bisa. Musikalisasi puisi itu sangat bisa, apalagi puisi-puisi sastrawan-sastrawan kita itu kan identik mengangkat lokalitas ke daerah. Hanya ada beberapa tumpang tindih terhadap konsep musikalisasi puisi. Kadang-kadang musik yang ditemani puisi kita sebut musikalisasi puisi. Atau puisi yang setengah bagian dibacakan, setengah bagian dinyanyikan kita sebut musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi itu semua puisinya dibuat menjadi bentuk lain, menjadi lagu. Semua puisinya dibuat menjadi lagu, kemudian di aransemen musiknya itu persis seperti itu. Nah, musikalisasi puisi ini biasanya di NTT ya, Kak Kraten, itu lomba-lombanya itu biasanya diselenggarakan oleh Balai Bahasa, kemudian komunitas, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan itu bagus. Mengapa bagus? Karena puisi yang dibuat menjadi lagu yang maknanya berubah menjadi kita menikmati musik sekaligus larik-lariknya, syairnya itu sangat lengkap. Sangat lengkap, bagus, bagus sekali.
2: Wah, luar biasa ini, aduh. Ini kalau sampai ada di Kupang, sampai ada di NTT musikalisasi puisi yang mengangkat kearifan-kearifan lokal ini, ini sangat luar biasa ini, ya. Apalagi yang melibatkan anak-anak sejak dini, bahkan sampai yang remaja, yang dewasa juga ikut terlibat, ini sangat luar biasa ini, ya. Oke, nah bagaimana perasaannya Kakak ini, ya? Bagaimana perasaan Kakak Nong melihat ya budaya begitu, budaya tradisional dikemas secara modern?
3: Kadang-kadang campur aduk.
2: Takut kehilangan nilai budayanya?
3: Karena pengemasnya itu kadang tidak sesuai. Kadang bagus, kadang tidak sesuai. Saran saya, orang-orang yang memahami budaya itu secara lengkap itu memberi masukan terhadap pengemasan itu. Dan kemudian setiap penampilan budaya itu sebaiknya dinarasikan. Pakaian adat ini dari mana, digunakan untuk apa, motif-motifnya itu menggambarkan apa, tarian ini dari mana, gerakan ini menggambarkan apa, itu dinarasikan. Mengapa harus dinarasikan? Supaya setiap orang muda yang terlibat untuk menikmati pentas budaya itu memahaminya secara lengkap. Jangan sampai anak muda hanya pulang bercerita, kami tadi nonton anak-anak menari, oi mereka terlalu bagus, tarian apa, ketong sulupa.
2: Jadi berarti hanya sebatas itu, sebatas jadi, nonton saja.
3: Budaya yang ditampilkan itu tidak sebatas hiburan, tetapi pendidikan, tetapi pengajaran, tetapi penerusan melalui ekspresi-ekspresi seperti itu. Saran saya harus ada orang-orang yang mantap terhadap budaya itu, bahkan memberikan semacam narasi singkat terkait budaya itu. Entah mulai dari waktunya, di mana, kapan dilakukan motif ini, seperti apa, dan seterusnya. Supaya semua orang yang ada menikmati pentas budaya itu mendapatkan pengetahuan secara lengkap.
2: Oke, dan sejauh mana anak muda berperan begitu, berperan sebagai agen begitu, agen pelestarian budaya ataupun transformasi dari budaya itu sendiri?
3: Sekarang yang lebih banyak mengenakan pakaian-pakaian modifikasi budaya itu anak muda, kadang-kadang. Baju kaos, jaket, celana yang dimodifikasi, itu anak muda. Yang lebih banyak bicara tentang perspektifnya terkait dengan belis, terkait dengan norma-norma yang mulai kabur, itu anak muda. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa anak muda sekarang itu sangat minim pengetahuan tentang budaya, saya berani menentang. Anak muda yang mana? Karena sebagian pentas anak-anak muda selalu memperkenalkan budaya, misalnya Juan Reza tampil di mana-mana kan selalu jasnya budaya, celananya budaya, beberapa penyanyi-penyanyi kita, beberapa pegiat-pegiat media sosial seperti Marisa Dilak misalnya, dia kalau mau tampil kemana-mana tetap pakaiannya itu, dia ini dan mereka menceritakan sebagian kecil dari itu. Nah, saran saya ceritanya itu harus di cross check supaya apa yang mereka kabarkan itu, mereka kan public figure, yang mereka kabarkan itu harus sesuai dengan apa yang mereka pahami secara totalitas. Karena kita pernah ada yang lagu Latin kah yang lagunya untuk gereja kemudian kita nyanyinya dalam versi yang berbeda. Itu adalah satu kegagalan bagi kita pemerhati budaya. Sebaiknya pegiat-pegiat seni, pegiat-pegiat pemerhati kebudayaan itu harus memahaminya secara totalitas sebelum dia memperkenalkan itu. Karena kalau kita sampai terlanjur memperkenalkan itu kita diterima sebagai anak muda yang gagal memahami totalitas substansi kehadiran kita.
2: Tapi bagaimana dengan cara pandang anak muda yang lain ketika seperti yang tadi Kakak Nong katakan bahwa ada salah satu lagu yang di aransemen ulang lah musiknya begitu ya, lagunya istilahnya sangat kusuk begitu, dan ketika di aransemen ulang dengan musik yang lebih modern tuh menghilangkan kekuatan dari lagu itu sendiri ya. Tapi ada yang berkomentar bahwa ini kotong buat supaya dia lebih kekinian, supaya lebih dekat dengan masyarakat begitu.
3: Aransemen dengan salah mengartikan lagu itu dua hal yang berbeda. Aransemen itu membuatnya menjadi menarik, tetapi tidak mengubah kuadrat lagu itu. Misalnya lagu itu untuk hal yang bersifat kedukaan, kita kan tidak bisa nyanyikan itu di hal yang bersifat kegembiraan. Atau lagu itu bersifat untuk kita tunjukkan di kegembiraan, kan tidak mungkin kita pergi nyanyi di orang kedukaan. Jadi kita boleh mengaransemen itu membuat menjadi menarik, tetapi tidak boleh mengubah kodrat dari lagu itu untuk apa.
2: Iya betul.
3: Itu untuk apa? Itu saran saja.
2: Iya. Dan ini yang memang masih salah dalam hal cara berpikir mereka soal lagu yang memang kodratnya dikhususkan untuk ini. Jangan sampai kodratnya itu hilang begitu. Walaupun di aransemen ulang ya. Oke. Mungkin.
3: Dan satu lagi kadaten, pegiat seni yang mantap adalah pegiat seni yang memahami seni itu secara totalitas. Jadi kalau dia belum, dia hanya sebatas sebagian, itu belum dikatakan sebagai pegiat seni. Karena dia harus total terhadap seni itu.
2: Betul. Dan memang harus memahami isi dari lagu itu.
3: Betul.
2: Supaya jangan salah mengartikan ataupun jangan salah menghilangkan kodrat dari lagu tersebut.
3: Saya teringat karena kita bicara tentang bahasa lain yang diartikan bahasa kami di Sika, di Maumere bagian timur, itu orang-orang tua dulu kami itu bisa berbahasa Belanda, bisa juga berbahasa Jepang.
2: Wow.
3: Ternyata setelah kita telusuri, bahasa yang mereka ungkapkan itu disebut dengan broken language. Bahasa yang kacau, yang rusak. Mengapa kacau dan rusak? Karena mereka tidak belajar. Mereka meniru apa yang dibicarakan oleh orang Jepang dan orang Belanda. Makanya dalam satu permainan kami itu gabungan antara bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahkan kosakata bahasa Belanda. Saya masih ingat. Di Yongsa Alebang Alebing, kepada Pubu Leba isinya Lombok, Lombok Waripu Anretau Nebai Pare Doramanu. Jadi itu permainan dan bahasanya itu gabungkan dari beberapa bahasa itu. Setelah kita telusuri, ternyata itu masuk dalam broken language. Broken language itu adalah bahasa yang rusak, yang kacau. Mengapa rusak dan kacau? Orang tua kita dulu itu kan tidak belajar, tapi mereka meniru pembicaraan orang. Sehingga ini disebutnya lain, ini disebutnya. Saya khawatir berkaitan dengan konteks tadi itu. Mereka tidak mempelajari syair lagu itu, sejarah lagu itu, untuk apa lagu itu. Akhirnya mereka meniru saja, sebatas meniru dengan tanpa memahami nilai-nilai dari

0: kas kita sendiri di NTT.
1: Iya, kalau beberapa misalnya ini candaan, saya dengar di beberapa orang tua Manggarai, misalnya orang Manggarai, itu bilang orang Manggarai ini humor dari mereka yang saya pikir kadang-kadang sesuai juga humor mereka. Itu mereka mengatakan kalau orang Manggarai biasanya bicara pertama itu adalah masalahnya jadi mulai dengan masalah, jadi apa-apa segala sesuatu itu mulai dengan masalah. Itu adalah humor yang disampaikan orang Manggarai tentang Manggarai. Kalau misalnya kita orang Dawan kemudian orang Timur, itu biasanya apa ya, bahasanya pelan, santun, kakak, dan seterusnya, dan itu menjadi ciri khas hanya orang kita yang seperti itu. Saran saya mempertahankan itu sebagai bagian dari ciri khas orang Dawan. Dari ini dan seterusnya. Kalau saya secara pribadi, kami ini kan suku pendatang Kadaten. Jadi suku kami itu Keitimo. Keitimo itu orang-orang dari kepulauan Kei di Ambon, di Maluku. Mengapa Keitimo? Karena orang-orang Kei yang bertransmigrasi ke wilayah timur, ke Flores. Jadi kami ini pendatang. Ciri khas kami itu adalah ekspresif, ngomong banyak, berani, seperti itu. Itu ciri khas kami. Kami orang-orang ke timur, orang ke yang bertransmigrasi ke wilayah timur.
0: Oke, baik Kakak Non. Tadi sudah disinggung juga soal Belis ya, dilihat dari sudut pandang anak muda ya. Tapi bagaimana ketika anak muda itu melihat ya dari sudut pandang mereka tentang bahasa ini, bahasa daerah yang memang kotong kenalkan NTT itu sangat banyak dengan bahasa daerahnya. Dan bagaimana anak-anak muda ini cara pandang mereka tentang bahasa daerah?
1: Baik, ini yang menarik kan. Salah satu bagian dari budaya itu adalah bahasa. Ya, bahasa. Kalau kita lihat secara keseluruhan di Indonesia itu kita ada 718 bahasa daerah. 718 bahasa daerah. Itu data Balai Bahasa. Dari Kemendikbud juga begitu. Ya, Kemendikdasmen juga begitu. Dari bahasa Balai Bahasa Pusat juga begitu. Kemudian di NTT kita ada 72 bahasa daerah, Kak Raten. 72 bahasa daerah itu kita lihat risetnya dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari 72 bahasa daerah itu, 25 bahasa daerahnya ada di Alor. Alor 25 bahasa daerah. Kemudian dari 718 bahasa daerah di Indonesia, 326-nya itu ada di Papua. NTT menjadi daerah kedua dengan bahasa daerah terbanyak di Indonesia setelah Papua. 326 bahasa daerah.
0: Wow.
1: Kita 72 bahasa daerah dan 25-nya ada di Alor. 25-nya ada di Alor. Itu soal bahasa. Kemudian ketika kita telusuri data terbaru soal warisan budaya tak benda kita yang dicatat di nasional, kita punya 25 warisan budaya tak benda.
0: Benar.
1: Yang tercatat secara nasional. Ada tenun ikat, tradisi,
0: makanan
1: adat. Itu ada 25. Jadi ketika kita bicara tentang bahasa, Kadaten, ciri khas budaya itu yang utama ada pada bahasa. Karena di dalam bahasa ada nilai, di dalam bahasa ada pesan, di dalam bahasa itu ada kesantunan. Makanya orang Dawan itu panggil anak pertama tidak menggunakan anak pertama tapi Unu. Unu tidak sekadar anak pertama, tapi tanggung jawab untuk menggantikan orang tua ketika orang tua sudah dipanggil tua. Kemudian ada Ikun misalnya. Kemudian kalau kami di Sika, di Maumere itu Mekorak, itu anak pertama. Dia menggantikan bapak. Ada beberapa bahasa daerah kita yang lucu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia akan kehilangan makna. Contoh orang Sumba Pasola. Pasola ini kalau kita sebut bahasa Indonesia itu menjadi upacara naik kuda baku tombak. Tidak semanis kita sebut Pasola, bayangkan. Jadi bahasa itu adalah satu-satunya hal yang meneruskan budaya tradisi dari suatu wilayah. Jadi kalau kita bicara tentang anak muda terhadap bahasa, ada kalau kita baca penelitian-penelitian, kajian-kajian dari teman-teman di Balai Bahasa atau dari Undana, itu ada beberapa, ada dua jenis fenomena, yaitu bahasa itu mati dan bahasa itu punah. Bahasa itu mati itu begini, Kak Raten, bahasanya masih ada tapi penuturnya tidak mau menggunakan bahasa itu lagi. Mati dia. Bahasanya ada, tapi penuturnya tidak mau gunakan. Yang kedua, bahasanya punah. Artinya, antara bahasa dengan orangnya sudah sama-sama tidak ada. Sudah sama-sama tidak ada. Kemarin saya baca itu sepertinya di Alor ada satu

0: bahasa, tapi saya lupa bahasanya. Nanti kita cross check ke teman-teman di Balai Bahasa, kita cari datanya. Nah, akan sangat, dan bahasa itu hilang bersama dengan budayanya, Kak Gerat. Karena nilai itu kan berbeda. Sapaan, tuturannya, tuturan itu kan budaya itu melalui bahasa.
1: Benar.
0: Jadi sekarang kalau anak muda semakin sering dia tidak menggunakan bahasa daerahnya, semakin lupa dia terhadap budaya. Saran saya adalah dia harus bisa memperkenalkan bahasa daerahnya dan memperkenalkan budaya melalui bahasa daerah. Ada 2 atau 3 tahun yang lalu, saya kalau saya tidak salah, ada Miss Universe yang menang, menang urutan keberapa itu, dia memperkenalkan bahasa daerahnya secara internasional. Menang dia. Nanti kita coba cross check.
1: Okay.
0: Jadi kalau menurut saya, kalau kita kehilangan bahasa, kita kehilangan budaya.
1: Karena orang mengenal kita itu ketika kita menggunakan bahasa daerah.
0: Betul.
1: Kita menggunakan bahasa daerah, orang sudah tahu.
0: Betul.
1: Oh, ternyata kakak dari daerah ini.
0: Iya.
1: Kakak dari daerah ini.
0: Betul sekali.
1: Dari logatnya orang sudah tahu.
0: Dan satu-satunya cara mempertemukan dua orang yang dari tempat yang sama tetapi tidak saling kenal adalah lewat bahasa yang sama.
1: Betul.
0: Lewat bahasa yang sama. Jadi kalau orang Sabu bertemu orang Sabu lalu bicara bahasa Sabu, itu sudah akrab sudah itu.
1: Iya.
0: Sejadi. Atau orang Maumere atau orang Flores Timur bertemu orang Flores Timur pakai bahasa Lamahol, sudah.
1: Nah, kalau tadi soal bahasa mati itu adalah orang-orang yang ini termasuk anak muda juga.
0: Iya.
1: Yang masuk dalam kategori penutur tidak menggunakan.
0: Iya. Penuturnya tidak menggunakan, dan salah satu indikasi bahasa kita itu mati bahkan berpotensi untuk punah itu adalah kawin silang. Jadi misalnya perempuannya dari Maumere ini, laki-lakinya dari Dawan ini, orang Soe ini, mereka bertemunya di Kupang, nikahlah mereka, anak lahir di Kupang. Jadi bahasa Sikanya anak tidak tahu, bahasa Dawannya anak tidak tahu, anak tahu bahasa Melayu Kupang. Dia tumbuh dari bahasa Melayu Kupang. Dan sekarang anak-anak muda yang transmigrasi itu banyak karena mereka merasa bahwa di tempat mereka tidak bisa menjamin kehidupan mereka. Makanya mereka ke Kalimantan, bahkan ke Malaysia, bahkan ke ini. Kita kan lihat orang-orang yang pergi bekerja dengan ilegal-ilegal, kan orang tangkap banyak gitu.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu kehilangan kita di situ karena kawin silang. Misalnya bapaknya dari Sumba, mamanya dari Alor. Mereka tinggal di Flores, tinggal di Maumere misalnya. Bahasa Sumbanya dia tidak tahu, bahasa salah satu bahasa alornya dia tidak tahu, bahasa Sikanya dia tidak tahu, dia hanya tahu bahasa.
1: Berarti
0: bahasa
1: ini,
0: Indonesia.
1: Berarti ini perlu ada dukungan, peran penting dari keluarga, dari dunia pendidikan, dari
0: sekali.
1: Pemerintah juga.
0: Betul sekali. Makanya di kurikulum Merdeka Belajar itu kan Aten, di strukturnya itu di muatan lokal di bawahnya diberikan kebebasan. Kalau daerah-daerahnya itu homogen, maka bahasa daerah wajib diajarkan. Homogennya. Kalau kita di Kupang kan heterogen. Jadi
1: benar.
0: Kita mau taruh bahasa apa untuk mewakili itu kan tidak. Tapi daerah-daerah misalnya di daerah-daerah terpencil yang semuanya homogen, wajib bahasa daerahnya. Hanya dengan cara itu kita menghidupkan budaya.
1: Benar.
0: Ya,
1: setuju. Baik, Kak Kenong, kebetulan waktunya juga sudah sangat membatasi ketompung kebersamaan, dan ada satu hal yang Beta mau tanya juga, ini terkait dengan harapan, dan juga kalau Kakak Nong diberikan kesempatan begitu ya, bukan diberikan kesempatan, kalau ada kesempatan begitu ya, bisa mengubah satu hal tentang cara budaya dikenalkan kepada anak muda, apa itu?
0: Yang pertama saya mau sampaikan secara sederhana, budaya itu selalu berkaitan dengan 3 hal dalam diri kita, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Yaitu budaya itu sebenarnya bicara tentang tahu diri, tahu jaga diri, tahu bawa diri. Jadi kita tahu kita datang dari mana, kita tahu bahasa kita kepada orang harus seperti apa, dan ketika kita berjumpa dengan siapa, kita harus berperilaku seperti apa. Jadi pada dasarnya budaya memberi ruang bagi kita untuk tahu diri, tahu jaga diri, dan tahu bawa diri. Dari diskusi kita yang panjang tadi itu, fokusnya ada di situ, 3 itu. Kalau saya diberi kesempatan untuk menghadirkan sesuatu yang memperbaiki perspektif anak muda terkait budaya, saya hanya sampaikan sederhana. Bro, kita ini lahir dari budaya, kita hidup di dalam budaya, kita mati meninggalkan budaya. Kita pertahankan nilai leluhurnya, kita modifikasi cara penyampaiannya. cara implementasinya. Karena realitas kita berbeda. Makanya kita tidak bisa melakukan hal dengan cara yang sama, dengan nilai yang sama, 10 tahun yang lalu dengan tahun sekarang. Sebab realitas kita berbeda. Yang perlu kita pertahankan itu adalah karakter dan value-nya. Sementara cara yang kita sampaikan, kita modifikasi dengan kenyataan yang ada sekarang. Saya pikir seperti itu, Kak Kanong.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Kak Kanong sudah berbagi begitu banyak hal di Perempat Era Rekuban tentang menelaah perspektif anak muda ini tentang budaya ya. Anak muda zaman sekarang jangan malu, jangan merasa kuno, jangan merasa ketinggalan zaman ketika Kak Kanong harus mengenal ketemu budaya daerah sendiri ya. Karena budaya adalah ketemu jati diri ya. Kotong harus mulai dari sekarang supaya kotong juga turut melestarikan kotong pun budaya begitu. Karena orang luar saja sangat, bukan hanya orang luar, luar daerah, tapi orang dari beda negara pun ya itu sangat-sangat penasaran, sangat tertarik dengan kotong budaya. Masa kotong sonde mau mempertahankan kotong budaya? Kotong harus tetap mempertahankan karena itu adalah kotong menjati diri. Terima kasih banyak Kak Kanong sudah berbagi begitu banyak hal di Perempat Era Kupang ya. Dan sukses selalu Kak Kanong untuk kedepannya ya, sehat ya. Dan buat Bapak Mama Kak Kanong, Kak Kanona juga yang sudah terus mendengarkan Perempat Era Kupang mengenai menelaah perspektif anak muda tentang budaya. Terima kasih ya buat semuanya. Salam sehat dan salam budaya Kak Kanong.
0: Salam budaya.
1: Iya, Bapak Mama, Kak Kanong, dan Kak Kanona semua, jampi mana-mana dulu karena ketemu Sasando Malam masih terus menemani semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Begitu.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua masih di Kota Musa Sando malam ya. Dan masih bersama Daten yang menemani Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua malam hari ini. Kota mau baca cerita soal sebuah upacara penyambutan begitu ya. Upacara penyambutan buat bayi yang baru lahir ya. Karena di Indonesia itu ada berbagai macam ya tradisi, ritusnya ya, upacara adatnya yang mana untuk menyambut kelahiran bayi yang baru lahir begitu ya. Di NTT itu ada tradisi Napoitan Liana ya, itu dari Timor ya, Timor TTS, yang masih tetap dijaga ya, dan masih tetap dilakukan begitu, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan selama 40 hari ya setelah bayi melahirkan itu, si ibu dan juga depo anak itu akan tinggal ya, akan tinggal berdiam diri, sonde pernah keluar ya dari yang namanya umekububu ya. Jadi selama 40 hari itu ibu dan anaknya itu harus berada di umekububu, dan aktivitas apapun itu dilakukannya di dalam umekububu ya. Tapi selain dari TTS ya, ada juga salah satu yang namanya Jatakarma Samskara yang berasal dari Bali. Ini merupakan upacara kelahiran dari masyarakat Bali. Dalam di ini upacara nih dilantunkan doa-doa supaya bayi memiliki masa depan yang baik. Upacara kelahiran ini sebagai bentuk rasa syukur terhadap buah hati yang dititipkan dan diasuh oleh orang tua. Biasanya keluarga bayi itu siap nasi tumpeng dengan susunan lauk pauk serta hiasan bunga sebagai pendukung upacara ya. Pemimpin upacara adat yang akan mendoakan bayi dan diikuti ayah yang akan mendampingi si kecil. Ayah si bayi itu diminta sonto serta cium buah hatinya yang baru lahir, sekaligus baca mantra pemberkatan begitu ya di telinga sang bayi. Mantra tersebut ya berisi harapan supaya kelak ya, atau besok lusa, buah hatinya itu depo anak tuh menjadi anak yang pintar dan juga berumur panjang. Sonde lupa ju, ari-ari bayi itu dibersihkan dan dimasukkan rapi ke dalam candy, lalu dibungkus dengan kain putih. Nah, kain putih itu telah dituliskan aksara Hindu dan ari-ari ditanam di halaman rumah keluarga.

Nusa Tenggara Timur kaya akan potensi pangan lokal yang melimpah dan syarat gizi. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global, kembali ke pangan lokal adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga kedaulatan bangsa. Menuai pangan lokal bukan sekedar urusan perut, melainkan upaya menghidupkan kembali warisan leluhur yang adaptif terhadap alam dan bumi Floba Mora. Nusa Tenggara Timur memiliki beragam komoditas unggulan non-beras seperti jagung bose, sorghum, ubi, keladi hingga kelor yang telah mendunia. Mengkonsumsi pangan lokal secara seimbang tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara alami, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi para petani lokal. Melalui inovasi pengolahan yang kreatif dan modern, pangan lokal kini naik kelas menjadi hidangan sehat yang membanggakan dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Mari matangkan kemandirian pangan dari dapur kita sendiri. Kenali, tanam, dan konsumsi pangan lokal untuk hari esok yang lebih baik.

0: Jang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jang anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame kotong pu rumah. Apalai kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus kotong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul cuy mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ampun mama.
0: Ingat bapak, lebih baik kotong capek potong rumput daripada kotong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, bapak, mama, kakek nyong, kakek nona semua, selain jata karma samskara dari Bali ya, ada juga yang namanya medak api yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Dan medak api ini adalah upacara kelahiran anak dengan kasih nama untuk si bayi. Orang Sasak di Lombok ini percaya pemberian nama buah hati harus mengandung arti yang baik. Dong percaya nama yang sonde cocok akan mengundang nasib buruk. Maka dari itu pemberian nama sonde dapat dilakukan sembarangan. Orang tua bayi biasanya berkonsultasi dengan kiai atau pemangku mengenai nama yang akan diberikan kepada buah hatinya. Sonde boleh sembarangan orang yang mengusulkan nama. Kiai atau dukun merana kepercayaan suku Sasak yang diperbolehkan. Tradisi pemberian nama atau medak api sendiri dilaksanakan setelah bayi berusia 7 atau 9 hari.

Horok atau pukul kaki merupakan suatu atraksi budaya yang cukup unik dan secara turun-temurun dilestarikan oleh masyarakat di Pulau Rote. Selain unik, juga terkesan cukup memacu adrenalin. Betapa tidak, dalam budaya Bahorok, para peserta saling memukul kaki atau betis menggunakan rotan dengan sekuat tenaga. Tradisi pukul kaki biasanya diawali dengan tarian perang atau kaka musuh. Peserta pukul kaki menari sambil membawa rotan diiringi gong. Para peserta yang menari kaka musuh wajib menggunakan pakaian adat seperti selimut dan tiilangga. Bahorok biasanya dilakukan saat pesta perkawinan, acara kematian, dan pesta adat lainnya. Bagi orang Rote, tradisi Bahorok merupakan budaya Rote yang memiliki makna filosofis yang tinggi, yakni menggambarkan semangat juang masyarakat Rote, khususnya kaum pria, dan sikap penuh tanggung jawab, yakni berani memukul, maka harus siap dipukul.

0: Siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pun anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda ketemu menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai, perempuan Eda. Beda lagi kalau di Papua, untuk laki-laki dipanggilnya Pace, sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Papa?
1: Biar kalau Ade sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, ketong harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Alkisah di pedalaman Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Ada tiga orang anak yatim piatu. Mereka adalah Saku dan dua orang adiknya, Abatan dan Seko. Ayah mereka meninggal dunia karena terguling ke jurang ketika sedang berburu babi hutan beberapa tahun yang lalu. Selang 7 bulan kemudian, ibu mereka menyusul sang ayah karena kehabisan darah ketika melahirkan si bungsu. Untungnya, nenek mereka masih hidup sehingga bisa merawat Seko, si bungsu. Namun, ketika Seko berumur 2 tahun, sang nenek pun meninggal dunia karena dimakan usia. Bagaimanakah kehidupan Saku, Abatan, dan Seko

0: Kenapa kau nenek su jalan kasih tinggal ketong? Katong sekarang susun punya siapa-siapa lain. Nenek.
1: Ah, kau susun diri ni nenek.
0: Bapak dan mama susunnya ada. Sekarang nenek juga susunnya ada. Siapa lagi yang nanti urus katong, nenek? Beta sonde kuat, nenek. Ini adik-adik dong. Nanti siapa yang urus, nenek? Kenapa nenek kas tinggal beta begini?
1: Nenek, katongnya siapa susah karang, nenek? Jangkasnya katong, nenek. Kakak, katong sudah ada siapa-siapa lagi.
0: Iya abatan, katong susah diri. Dulu bapak, mama, sekarang nenek justru susahnya ada lain.

Sejak itulah Saku dan adik-adiknya harus menghidupi diri mereka. Meskipun ada keluarga ibunya yang bersedia memelihara si bungsu Seko, namun lantaran memiliki rasa tanggung jawab, Saku mengambil alih peran orang tuanya untuk merawat dan mendidik kedua adiknya.

0: Abatan.
1: Ya, Kakak.
0: Seko di mana? Dari tadi Beto sudah lihat dia. Dia di mana?
2: Oh, dia rapi cari kayu. Terus dia bilang nanti dia masak habis baru datang bawa kasih makan.
0: Nah, baik, Su. Ma, tadi dia pergi cari kayu pagi-pagi tuh, dia su makan kok belum?
2: Sudah, ada sisa ubi rebus tadi malam tuh, yang dia ame kok makan, kok jalan pergi cari kayu tuh.
0: Oh, nah lanjut kerja, Su.
2: Iya. Eh, kakak, Beto mau tanya dong.
0: Tanya apa?
2: Kenapa kok kakak ame kembali Seko dari tante dong? Biar kau dong yang piara Seko satu, supaya kakak Sony setengah mati.
0: Abatane, kakak cuma usah Seko tante dong yang urus. Tapi depung hati rasa Sony bisa. Memang bapak, mama, dan nenek susone ada lai. Tapi Beta masih ada. Beta harus tanggung jawab. Beta kakak na. Beta Sony bisa lepas dia begitu sa.
2: Makan? Tante dong su bukan orang lain toh. Kok itu kan maupun saudara na.
0: Iya, abatan. Beta mengerti. Tapi kalau katong tak gantung terus dengan orang, katong sonde akan bisa mandiri. Katong ju nanti sonde akan mau usaha kok kerja, karena hanya harap orang, sa. Nah, beta sonde mau begitu.
2: Oh, ya sudah. Kakak ju tenang, sa. Beta akan bantu kakak.
0: Iya, beta tahu. Ayo, kerja, lai.

0: Kakak.
1: Eh, Seko, datang buat apa di kebun sini?
0: Kau datang bawa minum deng makan kasih kakak dong, toh. Kau basong kerja sa, son deng makan.
1: Oh, betul le. Weh, lu masak apa nih, oh?
0: Rebus pisang, eh.
1: Ai, pisang rebus lah, eh.
0: Biar, eh. Kalau son deng mau, nah, biar kau lapar di situ. Lu pikir beta kerja sonde capek na, cari kayu, muat air, rebus ini pisang, menyimpan rumah lai.
2: Oh sudah, abatan, lu ini sonde bisa terima kasih sedikit di Seko. Subai, kau dia kerja, kau bawa kasih ketong makan. Masih bak iu lai, lapar baru tahu.
0: Ho, betul lah. Kakak, abatan ini makan sudah. Kalau sonde beta bawa kembali sa, biar kau lapar di situ.
1: Iya, makasih. Mari su, beta makan.
3: Ih, syukur eh. Bepung adi dong nih. Dong pintar. Mau kerja. Baik. Dong mau bantu beta. Dong sone pernah mengeluh. Biar susah ju. Ketong tetap sama-sama. Beta senang lihat Bepung adi dong bahagia. Walaupun ketong susah. Walaupun ketong harus kerja keras.

0: Seko, kenapa belum tidur? Tidur semalam nih?
1: Beta son bisa tidur kakak. Beta ingat mama deng bapa. Dong di mana? Kapan dong pulang? Beta rindu.
0: Seko, sabar sa. Bapa deng mama ada pi jauh sekali. Nanti ju dong pulang. Kalau bapa deng mama pulang, dong bawa kasih ketong daging rusa yang enak. Terus dong ju bawa anak-anak babi supaya ketong bisa piara.
1: Betul kok. Tapi kakak, beta terlalu rindu bapa deng mama. Dong sayang ketong sonde.
0: Sayang kenapa Seko tanya begitu?
1: Nah kenapa dong pi jauh sonde bawa ketong? Baru pi lama mati. Beta sonde pernah lihat bapa deng mama lai.
0: Bapa deng mama sayang ketong. Dong pi jauh ju, nanti dong pasti pulang. Jadi Seko sabar sae. Sekarang sumalam, tidur su. Nanti bapa deng mama pasti pulang. Katong semua bisa sama-sama lai.
1: Asik. Nanti bapa deng mama pulang, beta mau peluk bapa deng mama. Beta terlalu rindu.

Aduh, kemana beta omong deng Seko nih? Kalau bapak deng mama memang susone ada lai, dia pasti sedih. Bapak, mama, kenapa terlalu cepat kes tinggal ketong? Ketong rindu bapak deng mama.

0: Malam itu, ketika Saku berjalan menuju sebuah bukit dekat rumah mereka dan mengungkapkan kerinduannya kepada orang tuanya, tanpa ia sadari, ternyata bapa dan mamanya mendengar suara hatinya. Roh kedua orang tuanya pun turun dari langit. Melalui angin malam, roh sang ayah berkata kepada Saku,
1: "Saku, bapa dan mama selalu dengar bosong pun suara hati. Bapa dan mama sayang bosong semua. Biar katong ada di dunia yang beda, tapi katong selalu dekat."
2: "Hei, itu sama ke bapa pung suara."
1: "Saku, besok malam sebelum ayam berkokok, bawa lupung adi-adi untuk ketemu bapa dan mama di ini tempat. Jangan lupa Ju, bawa satu ekor ayam merah buat korban, eh."
2: Iya bapa, pasti beta bawa abatan dan seko besok. Asik, besok katong mau ketemu bapa dan mama."
0: Keesokan harinya, Saku menceritakan kejadian yang dialami semalam kepada adik-adiknya. Betapa gembiranya Seko, dan ia tidak sabar lagi ingin bertemu dengan kedua orang tua yang dirindukannya selama ini. Pada saat tengah malam, Saku bersama kedua adiknya berangkat ke puncak bukit. Tak berapa lama setelah mereka tiba di bukit itu, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Pepohonan meliuk-liuk dan dedaunan rontok pun berterbangan, sehingga menimbulkan suara menderu-deru. Begitu tiupan angin berhenti, tiba-tiba dua sosok bayangan berdiri di hadapan mereka.
2: "Bapa? Mama?"
3: "Bapa!"

0: ada babi di sana. Ambil sudah.
1: Wih, ada babi. Terima kasih, Bapak.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Terima kasih, Mama.
0: Iya, Saku, Abatan, dan Seko. Ingat, Basong harus piara ini babi baik-baik. Sebagai tanda syukur di Tuhan, karena Basong suka tunggu Bapak dan Mama di ini tempat.
2: Iya, Bapak. Ketong akan piara ini babi baik-baik.

0: Weh, Papa dan Mama sepulang. Kita harus pulang sudah esok pagi nih.
1: Oh weh, asik. Tadi ketemu Papa dan Mama eh. Beta senang sekali.
2: Seko, betul toh yang kakak omong tuh. Bapak dan Mama pasti datang di katong. Yang penting sabar, sa.
1: Iya eh, betul lah. Kakak eh, karmana kalau katong kasih nama ini bukit, tempat katong ketemu Bapak dan Mama?
0: Oh wah, betul. Kau kasih nama apa eh?
1: Katong kasih nama bukit Favinesu, sa, karmana?
2: Oh, itu juga eh. Di ini bukit, katong ketemu dengan Bapak dan Mama.
0: Beta setuju.
3: Untuk mengenang peristiwa tersebut, Saku, Abatan, dan Seko menamai bukit itu dengan nama Bukit Favinesu, yang artinya Bukit Babi Gemuk. Sejak itu, Saku, Abatan, dan Seko serta keturunannya menjadikan babi sebagai salah satu hewan peliharaan.

Perambat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, sabantar itu jangan lupa untuk bergabung di Ketum Basengkol Salam Perambat dari Kupang yang sedikitnya akan hadir menemani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua dari jam 9 sampai di jam 11 malam nanti ya. Dan sabantar itu Kotong akan bercerita rame tentang mitos ini ya. Jadi Datin itu mau tanya di Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, masih percaya kosongnya dengan mitos-mitos yang masih berkembang begitu, yang masih ada dan yang masih terus dibicarakan begitu ya. Entah itu tentang mitos apa, boleh ya nanti baca cerita di Basengkol Salam di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-8333-499, dan juga sabantar itu Perempat RRI Kupang akan live TikTok ya. Jadi bisa bergabung, yang lagi online bisa bergabung di live TikTok RRI Kupang ya. Kemudian di Facebook Perempat RRI Kupang juga ya. Bapak Mama dong, boleh berbagi salamnya dan juga bisa minta lagu di segmen Basengkol Salam ya. Tapi sebelum itu, karena kalau kau dengar dulu beberapa nomor lagu yang mau Daten hadirkan untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona sama Pung suasana malam. Salah satunya dari Om Kobus ini ya. Om Kobus yang berkolaborasi dengan Kakak Randy Da Silva, kemudian Kakak Jackson Seran ya, Silet Open Up ya, dan juga Kakak Diva Aurel ini. Judulnya Jemput Nona.

0: Masih dari kawasan Tompelo 8, perempat dari Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Malam hari ini masih bersama Daten ya di Kotompung Sesando Malam. Dan Kotong sudah ada di segmen Basenggol ini ya. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau kirim salam, tak lalu bisa di 0811-3820-1043. Kemudian di 0380-833-499 atau di Facebook perempat dari Kupang, karena status terbaru dari perempat juga sudah diposting ini ya. Jadi boleh bergabung, boleh kirimkan salam-salamnya di situ ya. Kemudian bisa cerita-cerita juga soal mitos ini ya, karena Kotompung daerah Indonesia kan ini ragam, beraneka ragam di pembudaya ya, tentang kepercayaan lokalnya ya, tentang adat istiadatnya ya, bahkan tentang kepercayaan begitu, tentang mitosnya begitu ya. Ada yang sonde boleh ini nah, sonde boleh itu nah, boleh baca cerita bersama dengan Daten di sini ya. Atau yang mau cerita lewat live TikTok RRI Kupang juga terlalu bisa, karena malam ini Kotong juga lagi live ini di TikTok ya. Jadi sudah ada yang bergabung, sudah banyak juga. Ini ada Kakak Madrid ini ya. Mitos kalau bola api bisa lewat atas rumah, dan kenapa ya Kakak? Wah, itu kalau tanya beta di penjawaban itu beta kurang tahu ya Kakak. Mitos kalau bola api bisa lewat atas rumah, dan kenapa ya Kakak? Aduh, itu kayaknya ada yang kasih terbang itu ya. Kayaknya dia lupa kasih turun Kakak, sama kayak layang-layang itu ya. Dan ada juga ini, kalau Pro 1 ke mana Kakak? Kalau Pro 1 sekarang kota di Pro 4 Kakak. Kalau Pro 1 ada di penjadwal, sekarang jadwalnya Pro 4 ya, hari Selasa dan hari Jumat ya. Kakak Ano, selamat malam ya, selamat malam juga ya. Senior Kakak Don Leonard Riwo ini bapak senior dari Monotapen ini ya. Dan juga ada kode keras ini. Ada mitos kalau sonde boleh gunting kuku malam. Betul kok Kakak? Ya kalau Kotong mau ingat-ingat cerita orang tua, memang betul begitu ya. Itu mitos berkembang sampai sekarang, masih dipercaya juga sampai sekarang ya. Tapi kalau Kotong pikir-pikir ya, kalau Kotong pikir-pikir itu, kalau dulu ya, kalau dulu itu kan belum ada lampu ya. Dulu itu kan hanya lampu TOX ya. Soalnya ada lampu, sekarang lampu LED dong, soalnya ada. Pokoknya lampu-lampu yang bikin kotong mata silo tuh soalnya ada dulu tuh lampu TOX. Jadi kalau potong kuku tuh jangan sampai nanti tak salah karena isi Kakak. Mungkin seperti itu eh. Kakak Der, sehat selalu Kakak. Amin. Malam Kakak Kalimantan Timur hadir. Selamat malam Kakak Delon Manane ini ya. Kakak Epi Benu, selamat malam Kakak Silatul Flira, terima kasih untuk RRI Kupang, kemarin sudah wawancara terkait UMKM. Oke, terima kasih juga ya Kakak Silatul Flira yang sudah menjadi narasumber juga. Terima kasih Kakak ya, semoga lancar ya, semoga usahanya semakin berkembang lagi ya Kakak Silatul Flira ya. Memang UMKM ini salah satu sektor yang mendukung begitu ya, mendukung Kotomung apa ya, ketahanan juga begitu ya, dalam hal perekonomian begitu ya. Kemudian pokoknya semoga usaha dari Kakak Silatul Flira ini berkembang lebih baik lagi ya, dan semoga semakin banyak lagi. Ini kalau boleh tahu kemarin itu Kakak Lufriul mana Kakak Silatul Flira ini? Amin Kakak. Kemarin itu tentang apa ya Kakak? Usahanya usaha apa ya Kakak? Tunggu beta cek dulu ya kemarin ini ya. Kemarin itu hari Selasa ya. Hari Senin kemarin ya. Senin kemarin itu buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau berbagi ya. Berbagi tentang mitosnya yang masih terus dipercaya, yang masih berkembang dan masih dipercaya sampai sekarang. Sonde boleh ini, sonde boleh itu, boleh berbagi ya di 0380 833 499, kemudian di 0811 3820 1043 ya. Ada yang tanya ini di Kotompung WA, Kakak, lagu pertama tadi yang Kakak putar itu di penjudul apa? Kepu enak leke, mau ajak Kotompa dansa. Itu lagu dari Kotompa Kakak Norsenena Keba eh. Di penjudul tuh Nona Bawang Mata Kakak ya. Memang kalau Kotompung lagu-lagu dari daerah NTT itu terlalu menghibur. Nah, apalagi kalau lagu-lagu dansa ini. NTT itu kan terkenal dengan ketempung lagu-lagu daerah ya. Kalau ara-ara di Malaka ya, Belu, Keva, TTS itu, kalau di tempat-tempat pesta kalau sone ada lagu TB, kalau sone ada lagu dansa itu kayak ada yang kurang begitu ya. Kalau di daerah-daerah Flores itu otomatis pasti Gawi, kemudian Jai juga ya. Dan bahkan di Timor ya, khususnya di Amarasi itu, kalau soalnya ada TB ya, TB Amarasi ya, itu kayak ada yang kurang begitu ya. Pokoknya lagu-lagu seperti itu yang membangkitkan kotemu semangat ya, itu selalu diputar ya. Dan yang paling yang sekarang lagi sering diputar di tempat-tempat pesta itu ada salah satu lagu dari daerah Adonara itu. Kalau Sonde Sala itu Dolo Bosan Hala yang versi kedua itu dari kakak Johnny Witak ya, yang menyanyi itu lagu. Selamat malam ya buat semua yang sudah bergabung di live TikTok RR Kupang. Tapi ini datang terima dolo di 8334999. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
1: Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Senggol suka kadatin Raja Habal paling ganteng di Matani.
0: Hai, sudah cukup. Teh ini beta dari dulu sebegitu ha.
1: Biar kau beta gabung dengan berapa ganteng
0: Matani. Hanya satu orang saya yang puji beta begitu. Karena mana?
1: Daripada bilang kadatin jelek lah, kadatin sudah denda sama beta lainnya.
0: Tahu-tahu kalau kau tempung denda tuh, denda ada tuh di pembermain tuh karena mana?
1: Weh, parah.
0: Jadi jangan coba-coba oh. Coba-coba ya, buat kesalahan. Eh kakak Dewi, ini malam kau tembak omong soal mitos. Mungkin ada salah satu mitos yang kakak Dewi masih percaya begitu, yang Sony boleh ini nah, Sony boleh itu nah.
1: Dia masih percaya mitos ini dari tempat orang saya dulu dong.
0: Salah satunya. Sony boleh.
1: Orang hamil Sony boleh makan berjalan.
0: Orang hamil Sony boleh makan berjalan.
1: Iya.
0: Oke, nanti kenapa?
1: Iya. Makanya dia kota dengar dari kota punya, kamu yang bilang kalau bosan hamil boleh makan berjalan dan boleh makan menyanyi-menyanyi nanti sampai anak juga itu.
0: Oh begitu. Kalau iya. Menyanyi, kalau menyanyi ke mana? Sony apa tuh? Bukannya tadi kakak Dewi bilang kalau ini kalau orang hamil itu kan Sony boleh menyanyi, Sony boleh bajalan. Oke okay lah, Sony boleh bajalan. Mungkin faktor kesehatan juga. Kalau Sony boleh menyanyi, nanti kakak Dewi bilang Ana juga ikut. Baik toh kalau Ana bisa menyanyi toh.
1: Boleh makan dengan
0: hamil. Terus apa lagi?
1: Makan. Halo?
0: Iya, halo kakak Dewi. Terus apa lagi yang masih dipercaya?
1: Dengan boleh pukul orang pakai sapu lidi.
0: Soalnya boleh pukul orang pakai sapu lidi.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kalau cuma ada sapu lidi saya di situ rufuk sudah. Atau memson boleh?
1: Halo?
0: Iya, halo kakak Dewi.
1: Iya. Jaringan kadang.
0: Oh, jaringan. Oke, okay, berarti itu dua mitos yang masih dipercaya ya. Soalnya ibu hamil ya, Sony boleh makan ya. Sony boleh makan dengan posisi berjalan begitu. Bukan posisi tapi Sony kalau ada hamil Sony boleh makan berjalan begitu. Pokoknya sambil jalan lah begitu ya, dengan Sony boleh apa tadi? Menyanyi.
1: Ya.
0: Kemudian dengan Sony boleh pukul orang pakai sapu lidi.
1: Iya.
0: Oke, baik baik. Ini mau pilih lagu yang mana nih?
1: Ada lagu apa? Apa kadate?
0: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Sekarang Asing, kemudian ada juga TB Akalele, Kicipung Mama, Kuan Oemova, Tau Malu, Jai Opewae, Balik Kanan, Kuni Okawelu, dan juga Kode-Kode Mata.
1: Bepi Jaisa.
0: Jaisa, oke. Okay.
1: Iya, Bepi.
0: Jadi siap-siap, so.
1: Halo?
0: Iya, halo Kakak Dewi. Jadi siap-siap, so, eh.
1: Biar siap-siap, pokok tuh abu naik tahan.
0: Apalagi sekarang musim panas nih, berarti depo abu tuh lebih naik, le.
1: Betul, suka datang.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Besalam buat punya suami tercinta yang ada di samping dengan putri di samping dan mama.
0: Oke.
1: Dan buat semua fans gabung dari tadi yang sesenggol beta, makasih banyak.
0: Kakak ini Kakak Dewi orang pertama. Halo Kakak Dewi.
1: Orang pertama kok datang?
0: Iya, orang pertama.
1: Loh, kok ketik.
0: Kemudian yang berikut salamnya buat siapa?
1: Kakak Saka di Paris.
0: Uh-huh. Oke. Okay.
1: Karefan dengan Om Peu.
0: Oke. Okay.
1: Ada Opa Miller Roy Pura. Kau di Konveu. Bapak aku di Manubelon, Mbak Isila di Siumate.
0: Uh-huh.
1: Selamat malam Mbak Isila, kalau pantan gabung sih. Buat Mama Tommy di NBD, itu selamat malam Mama Tommy, ini orang usaha sesenggol nih.
0: Baik, baik.
1: Bapak Mama Iya dengan ini di Muti.
0: Oke, okay, yang terakhir.
1: Buat semua-semua Sakaraten.
0: Oke, okay, terima kasih Mam Dewi.
1: Buat Sakaraten, selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan, salam kekenona bersama Cekenyong, sentara pantai.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, salam, selamat malam Kakak Daten.
0: Terima kasih, selamat malam ya Kakak Dewi dari Oesau ini sudah bergabung. Dan di live TikTok ini sudah ada Bapak Kos ini ya. Wih Bapak Kos, eh malam Pak, masih ingat beta kok. Aduh ini beta, oh Kakak Wira ini kalau saya salah ya. Selamat malam Kakak Wira, beta pasti ingat ya. Kemudian ini ada yang punya akun ayam apa ini ya. Om Dateng Ganteng, terima kasih kakak. Ternyata betul ya, ini Bapak Kos nih Kakak Wira ini ya. Terima kasih Kakak Wira sudah bergabung. Ini buat kakak-kakak semua yang ada di live TikTok ya, yang mau berbagi ceritanya soal mitos, mitos apa yang masih dipercaya oleh kakak-kakak semua, boleh berbagi ya, kasih tahu ya mitos apa yang masih dipercaya sampai sekarang. Halo selamat malam Mbak Senggol, salam.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan
2: orang
0: siapa?
2: Niki-niki.
0: Orang Niki-niki?
2: Ahuit.
0: Oh, oke, okay. Orang Niki-niki. Mama Aileen.
2: Ahuit, alat-alat.
0: Mama Aileen nih bikin beta ke apa kok pikir putar otak nih, ini tebak siapa-siapa. Ternyata Mama Aileen ini.
2: Niki-niki satu saya bergabung di Pro 4 kadaten.
0: Hmm. Sampai ada orang baru toh?
2: Nah itu cuman kali.
0: Oke, okay. Ini Mama Aileen masih percaya ke sana dengan mitos-mitos dong?
2: Percaya, kadang-kadang. Hmm.
0: Salah mitos, satu? Mencari. Salah satu mitos?
2: Salah satu itu, apa, boleh mandi tengah malam.
0: Soalnya boleh mandi tengah malam?
2: Iya, maksudnya ibu hamil itu kan boleh.
0: Oh, ibu hamil.
2: Boleh mandi.
0: Oh, ini khusus untuk ibu hamil, soalnya boleh mandi malam-malam?
2: Masih banyak, boleh makan jantung pisang.
0: Ini khusus ibu hamil.
2: Iya ya.
0: Hmm, ibu terus hamil
2: keluar jalan harus taruh paku di kepala.
0: Harus taruh paku di kepala. Kemudian
2: banyak lah ya, hanya karena zaman-zaman itu dulu itu kan memang mereka masih pakai sistem-sistem apa yang pernah di perempat cerita tentang apa ini Nani itu.
0: Nani.
2: Nane, nane, artinya kan masih menyembah-menyembah kepada.
0: Oh iya betul. Hmm.
2: Hmm. Kan kita di sekarang jam roh kurus jadi.
0: Iya.
2: Gak keraten.
0: Hmm. Selain khusus untuk ibu hamil, mungkin ada juga yang hal-hal lain begitu?
2: Itu juga artinya kan makan boleh dulu di apa dekat pintu.
0: Oke, okay,
2: perempuan begitu.
0: Mm-hmm.
2: Makan itu boleh dulu di pintu.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Kan permisi, tapi katanya kan melahirkan itu darah los.
0: Oh iya.
2: Mm-hmm. Atau duduk itu boleh pakai apa? Atau duduk makan boleh membelakangi orang.
0: Oke, okay, sampai sekarang itu masih. Beta masih katumu kalau yang begitu dong.
2: Iya, iya. Terus di apa? Terima apa? Sementara yang orang lain gendong anak lalu kita terima boleh apa? Ah, itu anak sembuh yang belakangin kita. Katanya itu anak sipilis.
0: Oh. Oke, okay, baik.
2: Banyak yang begitu, begitu. Hanya itu sementara lalu ini juga. Karena ini kita zaman sekarang. Ini kan sistem firman Tuhan jadi.
0: Mm-hmm. Bahkan ya baru-baru ini kan beta dapat tahu juga ya. Itu koton sone boleh tandang anjing. Begitu. Apalagi kalau anjing mai yang sedang ini bunting. Iya betul, katon sana boleh tendang gitu.
2: Bilang nanti. Kalau anjing dan kucing itu begitu kan.
0: Iya, kalau kucing kalau katon tabrak sampai mati itu nanti katon harus buka katon baju yang katon pakai itu baru katon kubur dia.
2: Jam bilang jadi depan undang katon tabrak satu sampai tujuh bulan.
0: Oke, memang masih banyak mitos-mitos begitu yang dipercaya ya, Mama.
2: Iya, Kak. Apalagi kita yang hidup-hidup di kampung, pedesaan begini, terlalu sekali.
0: Betul, terlalu kental.
2: Iya.
0: Iya, karena Kotompung daerah NTT, Kotompung ini kaya dengan depan budaya ini. Kepercayaan lokalnya dengan depan adat istiadat begitu ya.
2: Itu suka.
0: Oke deh, Mama Aileen mau salamnya buat siapa?
2: Ya, gue udah TB Akalele tadi itu.
0: Oke, TB Akalele.
2: Iya. Aduh, pada tadi yang itu apa cerita tentang Favinis itu. Aduh, itu kalau pakai bahasa dalam dia pencet lebih sedih lah.
0: Oh, begitu. Itu tuh yang kotong. Kotong tuh yang mau cerita pakai bahasa dalam, tapi kotong sonet terlalu fasih pakai bahasa dalam. Nah.
2: Betul. Kita kayak ada keroban suara di situ.
0: Iya, betul.
2: Aduh, itu kalau pakai bahasa daun, pasti dia terus berasa sedih, apalagi pas daun ke daten, aduh.
0: Oke deh, baik.
2: Satu hal positif yang beta nilai dari situ, itu arah orang mati ke daten, dia dengar kita pun suara keluhan, apalagi Tuhan yang kita sembah.
0: Oke.
2: Pasti.
0: Baik. Oke, ini masalahnya buat siapa ini?
2: Yang pertama buat Opa Miller di Pura saat malam Bapak. Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan keluarga juga. Terus ada Bapak dan Enlasi, Bapak Dion Hane, Kak Firi, Kak John Tekari, ada Kak Joy, Kak Udi, Mak Foni, Mak Jesse, ada Bapak Nenia, Kak Saka, Kak Milky, Bapak Mak Iye, Kak Damker, Kak Dani, Kak Dewi tadi saat malam, ada ya Adi Melani, Mama Anita, Amadi, Mak Ima, Mama Tarin, Tarin Mulini, Kak Reflam, Ketomon, Bapak Ako.
0: Baik, yang terakhir.
2: Orang-orang langsung lagi pantau semua, jadi semoga berkati kita selalu. Amin. Dan kedaten. Semoga tetap diberikan hikmat, dan keluarga tetap diberikan kekuatan dan kesehatan.
0: Okay.
2: Terima kasih, kedaten.
0: Terima kasih, salam Mama Aileen. Ya, terima kasih sudah bergabung di Kotompung bukan WhatsApp tapi di nomor SMS ini ya 0811-3820-1043 ini ya, yang sudah berbagi ceritanya tentang mitos ya, bahwa ibu hamil itu sonde boleh pokoknya sonde boleh keluar malam, sonde boleh mandi malam begitu. Ini di live TikTok RR Kupan sudah ada yang bergabung ini ya. Bapak Kos ini, Kakak Wira, suara tidak ada, Kakak. Oke, ini nanti beta coba cek lagi ya. Kemudian yang punya akun, ini salam dari Malaysia Timur, Sarawak. Salam buat anak Indra di Labat. Kemudian ada juga ya Akar Kusambing ini, soalnya ada suara. RR Kupang ada mood Kakak Daten. Oke. Gunting kuku malam, oke, gunting kuku malam, soalnya boleh ini, masih dipercaya oleh Kakak Wira ini. Dan kau dengar dulu ya, dua lagu yang meratam putar, nanti datang kembali lagi untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Salah satu lagu dari Kakak Ucok dan juga Kakak Liko Iramajai, Ope Wae.

Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati

0: Perempat dari Rekupan Suara Budaya NTT masih di Koton Basengkol Salam ya, dan Koton juga masih beromong soal mitos ini. Jadi mitos apa yang masih Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua percaya sampai dengan sekarang di zaman yang modern ini ya. Bisa bergabung di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499, dan juga di Facebook Perempat RRI Kupang serta di live TikTok RRI Kupang ini ya. Ternyata di Kotom Live TikTok nih ada banyak yang super gabung ini. Ada Kakak Wira ya. Kakak Wira bilang yang soalnya masuk akal lah, keluar malam standar motor bagian belakang tuh yang tanpa injak tuh kotong harus kasih naik. Kemudian Kakak Sriwanti, ibu hamil kalau keluar malam harus pakai paku di kepala. Kakak Asti, selamat malam. Kemudian tahan BAB, pegang karikil. Nah, itu dia penjumlah juga harus 3, Kakak Wira. Ini Kakak An, semalam malam Kakak Daten, Mbak Omen tentang apa ya Kakak Daten? Ini kota Mbak Omen tentang mitos ini Kakak An. Mitos apa yang masih dipercaya sampai sekarang? Dan jangan lupa juga ya, tendes-tendes layar ya, kakak-kakak semua, kasih hati banyak-banyak ya. Pernah tanya dokter dong. Dokter bilang sonde ada sangkut tanya itu dengan medis. Memang betul ya dokter dong. Itu dong ilmu pasti Kakak Wira. Oh, kalau mitos yang beta akui jadi fakta adalah anak bayi menangis atau rewel malam-malam, ambil garam kok lempar. Lempar pi di mana? Pi di atap rumah ini Kakak Anis bilang. Kakak Sriwanti, tidur malam ju harus pakai celana dalam tabalek biar jangan bangun tengah malam koba jalan. Oh begitu eh. Baik, ini beta baru tahu ini kenapa pakai dalaman tabalek itu di pualasan ada eh. Kalau soal Kakak Ans ini lempar garam di atap rumah ini ya. Itu alasannya apa Kakak Ans? Sampai anak rewel tuh, anak rewel karena perut kembung ko, atau karena lapar ko, atau meminta susu ko. Coba Kakak Ans kasih tahu leh, dia alasan tuh kenapa ya? Pasti setiap mitos itu punya alasannya ya. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Kalau mimpi gigi patah ada orang mau meninggal. Okay. Ini Kakak Wira yang bilang. Yang paling ngakak tahan hujan buang celana di atap rumah. Okay. Memang beta pernah ini. Dulu pernah ada acara juga. Itu acara pestanya pas musim hujan juga. Jadi ada yang bilang supaya sonde hujan tuh buang dalaman di atas rumah. Tapi dalamannya itu harus warna merah. Itu yang beta sonde percaya tuh. Tapi ada yang pernah lakukan itu. Tapi yang lebih sering, yang lebih sering lakukan tuh itu ada yang taruh bawang, tusuk bawang merah pakai lidi sapu, pokoknya bermacam-macam itu, ada bawang merah, ada kurus, itu nanti tusuk pakai lidi sapu, lidi kelapa nih, terus tanam di tanah deka rao dong, orang Kupang bilang rao ya, tungku dong begitu. Biasanya ada yang orang bilang makhluk halus atau burung malam kakak, sehingga anak-anak dong jadi rewel. Oke, berarti itu sebagai penangkal juga ya Kakak Hans. Yang beta tahu, yang beta pernah dengar itu bukan garam makan ya Kakak Hans, bukan garam makan, tapi garam itu kan ada macam-macam. Ada garam kristal, kemudian ada juga garam yang dipakai untuk memasak begitu ya, sebagai bumbu dapur begitu. Tapi yang biasa yang beta dengar itu Kakak Hans, itu pakai garam kasar. Itu garam kristal, garam kasar yang kristal dong, yang warna putih dong, yang ini yang di pemutiran tuh lebih besar-besar dong Kakak Hans. Kalau sambut baru pakai yang bahagia pung. Oh, kalau sambut baru pakai yang berbahagia pung dalaman. Mak, kalau orang meninggal itu tuh. Oke, ini juga beta belum tahu di penjawab, beta belum pernah dapat dengar juga ini Kakak Wira. Tapi kalau untuk Kakak Hans ini Memang beta juga pernah dapat dengar cerita soal mitos yang satu ini. Garamnya itu garam kristal, Kak Hans. Kalau yang garam-garam halus, yang garam-garam kau tuh pakai memasak, kau taruh di sayur, taruh di nasi dong, itu sonde pakai bilangnya. Itu sonde ada mempan. Tapi kalau pakai yang garam kristal itu baru mempan, eh. 833499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
1: Oh.
0: Iya, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
1: Iya, selamat malam Kak Daten.
0: Dengan siapa, dari mana ini?
1: Dengan Revlan dari Sulamo, Kak.
0: Bang Revlan dari Sulamo. Kabar baik, Bang Revlan?
1: Baik, Kak.
0: Iya. Oh, lagi kurang enak badan, Bang Revlan?
1: Batuk.
0: Oke, cepat sembuh ya, Bang Revlan?
1: Iya.
0: Bang Revlan masih percaya mitos, kok?
1: Oh iya, banyak mitos.
0: Salah satunya?
1: Kalau dulunya itu kan menurut mitos yang dulu itu tidak bisa foto bertiga, Kak.
0: Soalnya boleh foto bertiga?
1: Iya.
0: Sampai sekarang pun itu masih ini?
1: Iya, tapi kalau itu di tempat-tempat tertentu, kayak tempat-tempat keramat.
0: Oke. Okay.
1: Itu bisa terjadi kerusukan itu kalau
0: foto bertiga? Foto
1: bertiga.
0: Oke, okay. Dulu juga beta pernah begitu. Ini bukan di tempat-tempat yang keramat dong, ke di pantai atau di apa. Kotong berdiri tiga orang, yang tukang foto nih suruh kotong keluar. Ini kotong Sony boleh foto tiga, yang satu keluar dulu. Kotong harus foto dua orang. Saya pokoknya genap-genap. Sony boleh foto ganjil.
1: Iya. Katanya kalau menurut orang tua itu kan foto bertiga itu bisa menimbulkan kematian, kata bisa kerasukan juga.
0: Oke, okay. Betul-betul. Kalau untuk kematian, beta belum pernah dapat dengar itu cerita. Tapi kalau kerasukan, oke.
1: Okay. Iya, kerasukan, Kak. Kalau itu tempat kan ada, apa namanya, ke tempat-tempat keramat seperti di laut, di tempat-tempat ke wisata, itu di hutan, itu kan tidak boleh.
0: Iya. Oke. Okay. Baik. Bahkan mitos yang paling terkenal itu pakai baju pakai baju hijau di pantai selatan.
1: Iya, itu memang betul, Kak.
0: Itu sonya boleh itu.
1: Itu kalau pakai baju hitam ke warna pupus itu langsung hilang itu orang.
0: Okay.
1: Jadi sudah dari dulu ke dari era Nyiruru Kidul itu, Kak. Jadi tidak boleh.
0: Oh, baik.
1: Tapi itu khusus kan di Pantai Tarang Kristi.
0: Iya. Terus ada ini lagi kok, mitos yang lain lagi kok, yang Kakak Revlan masih ini percaya begitu, yang dapat dengar begitu cerita begitu.
1: Dulu kan macam ke cewek itu tidak boleh duduk di pintu.
0: Oh iya betul, itu nanti katanya jodohnya susah.
1: Jalannya susah, tapi kalau dapat jodoh itu bisa ke orangnya sudah tua itu.
0: Oke, dapat jodoh umur lebih tua dari dia.
1: Iya.
0: Baik. Itu hanya berlaku untuk laki-laki kok? Berlaku untuk perempuan atau laki-laki juga?
1: Laki-laki juga, Kak.
0: Oh, laki-laki juga.
1: Nanti kalau katanya ada masalah cepat dia terima. Masalah atau ya.
0: Masih ada lagi?
1: Itu aja, Kak.
0: Itu sah. Oke. Ini mau dengar lagu yang mana sebagai hadiah ini?
1: Mungkin di sini Kak Kelaten.
0: Ada yang judulnya Sekarang Asing, Calon Menantu Mama, kemudian Kicipung Mama, Kuan Oi Mova, Tau Malu, Balik Kanan, Kuni Okawelu, Kode-Kode Mata.
1: Yang kedua tuh, Kak.
0: Yang kedua calon menantu mama. Sekarang asing.
1: Calon menantu mama, Sa.
0: Oh, calon menantu mama. Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Salam pertama buat Majestil Agama. Mbak Alin, Bapak Pemiler,
0: Bapak. Oke. Okay.
1: Mama Jari Kebatu. Mbak Irene Nefonono, Mbak Rancia, Carolita, sama adik Melani, Joy di Molteng, Putri Molo Barat, Yufun di Foto Venu.
0: Iya. Yang terakhir buat siapa?
1: Yang terakhir buat yang Nerva di Ikat Eta.
0: Baik.
1: Ya, buat keadaan saya nomor 3, setengah tidur di jalan, di kisah rambut timur keluarga di rumah.
0: Terima kasih, Bang Revlan. Oke, Bang Revlan ya dari Desa Pantulan ini sudah bergabung di 833499. Ini di live TikTok ternyata sudah ada yang bergabung ini ya. Oke. Ada yang punya akun Linda Teva ini. Kakak, kalau di Kalimantan Tengah, kalau acara ada orang meninggal itu memang pakai dalaman, Kakak. Kata orang Dayak. Oke. Kemudian oke, ini masih lanjutan dari Kakak Linda soalnya beta ada ikuti di sini nah Kakak. Oke, terima kasih Kakak Linda. Kemudian ada juga Kakak Tiara, salam dari Malaysia, mitos yang beta percaya itu ada setan bawa orang pergi di kuburan malam-malam. Oke, kepungnya relay. Mitos yang beta percaya itu ada setan bawa orang pergi di kuburan malam-malam. Kemudian ada juga Kakak Julius ini, Julius Timuneno. Selamat malam, Kalimantan Barat hadir Bang. Oke, Kakak Julius selamat malam. Di Facebook Perempat dari Kupang ya, yang sudah bergabung ada Kakak Narsiwati ini. Selamat malam Kakak, salam hormat untuk semua yang lagi pantau Perempat dari Kupang, untuk semua di OEVNU Amarasi. Dari ujung pidi ujung, malam baik yang dingin sa. Terima kasih Kakak, pulang hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga tercinta. Terima kasih Kakak Narsi. 833499, halo selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam Ju. Deng siapa ini?
2: Dari Molot.
0: Kakak Joy dari Molo Tengah ini ya.
2: Kak Daten.
0: Kakak Joy masih percaya kok? De mitos-mitos

0: mungkin dia minta ke Daten.
1: Oke. Okay. So ada acara-acara adat begitu untuk kasih pindah begitu kah?
0: Ini dari orang tua dong. Kalau memang orang tua dong ini ya kita kasih pisah ke Daten atau kasih apa di penjalan lain tempat lagi ke Daten.
1: Iya.
0: Tapi ini kalau keluar jam 9 ke Daten, ini baru satu baru jatuh ini ke Daten. Dia bawa daging sapi. Dia baru jatuh. Kalau ini saya kami ada banyak orang keluar kok tolong dia.
1: Oke, baik. Memang kalau untuk bawa daging manta malam-malam itu Beta masih percaya sampai sekarang. Dan ada juga pernah kejadian, itu pun bepung kawan. Tapi sulama sekali, itu karena faktor bawa daging manta juga. Tapi Sonde tahu kenapa ya. Memang banyak juga yang omong begitu, Sonde boleh bawa daging manta malam-malam. Itu mitos ya, yang masih ini dipercaya sampai sekarang.
0: Betul,
1: Masih ada lagi selain itu?
0: Itu kadang-kadang kalau orang hamil tidak boleh langgar jepung kaki. Kalau langgar jepung kaki kita sistem putus kadang-kadang. Kalau perempuan hamil itu kadang-kadang.
1: Oke, kotonson ya boleh langgar wanita hamil?
0: Iya, kalau tidak kita jepung kaki dong malam-malam tidur di apa kadang-kadang.
1: Manoso begitu kok?
0: Tidak, ya kadang-kadang.
1: Kaki manoso begitu, ha?
0: Ya kadang-kadang.
1: Oke, ini juga yang baru ini ya?
0: Iya kadang-kadang. Soalnya kalau kita langgar kadang-kadang kita malam-malam kita tidur ini dengan terkujut kita membetis sampai mau putus buang kadang-kadang.
1: Oke, baik. Terima kasih Kakak Joy. Ini sudah berbagi ini. Ada hal baru lagi yang Beta baru tahu.
0: Iya. Ada ini satu lagi kadang-kadang.
1: Apa itu?
0: Kalau malam-malam begini tidak boleh bersiul dengan malam kadang-kadang.
1: Betul.
0: Kalau bersiul dengan malam, kadang-kadang bilang orang tua dulu, dong bilang itu kita tidak umur panjang, kita umur pendek. Nanti lama-kelamaan kita yang bersiul itu meninggal kadang-kadang.
1: Oke. Soalnya boleh bersiul malam-malam ya. Nanti kalau bersiul malam-malam itu kau tempuh umur pendek.
0: Iya, umur pendek.
1: Itu alasannya. Oke. Okay. Iya. Tapi yang beta sering dapat dengar tuh kalau kotong bersiul malam-malam itu kayak kotong mau panggil makhluk halus begitu ya. Pokoknya yang sonde kasat mata lah.
0: Tapi saya pembapa ini dia larang tidak boleh bersiul malam-malam deh. Pembapa itu pembapa ini bilang tidak boleh.
1: Oke. Baik, terima kasih Kakak Joy ya.
0: Iya, sama-sama
1: Kakak. Salamnya buat siapa Kakak Joy?
0: Ya awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio, selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar pulang hati-hati, semoga tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat Kakak Nona bersama si buah hati di rumah. Dan Oma dan Opa juga.
1: Oke.
0: Terus yang pertama buat Kak Mesek bersama Mama di Patuli Utengah bersama keluarga, selamat malam. Terus yang berikut buat Mama Jessy di Logama. Terus buat Bung Reslan.
1: Oke.
0: Okay. Terus buat Kak Lelita, terus buat Mama Ima di Katululi, Mama Glenn, Mama Anita, terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, Bapak Herman di Angkai, terus buat Kak Natalia di Takari, Abang Dom Takari, terus buat semua sakadatan yang lagi pantau
1: proses
0: dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan memberkati kita.
1: Terima kasih.
0: Dan selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Daten di studio. Makasih, salam.
1: Terima kasih, salam ya Kakak Joy dari Molo Tengah sudah bergabung ini. Dan kau dengar lagi dua lagu yang mau datang putar setelah itu. Kau baca cerita rame leh tentang mitos apa yang masih berkembang dan dipercaya ya oleh Katong yang su hidup di zaman sekarang ya. Ada dua lagu yang mau datang putar, salah satunya dari Kakak Andre Witak yang judulnya Calon Menantu Mama.

Zaman sekarang, foto bertiga memang sudah umum terjadi. Bahkan tren selfie juga makin membuat orang kerap foto bertiga. Namun, mitos foto bertiga masih dipercaya sebagian orang. Katanya, hal ini dapat membawa sial sampai menyebabkan kematian. Ada yang mengatakan, orang yang berdiri di tengah dalam foto dengan jumlah 3 orang akan meninggal. Ternyata, mitos ini awalnya dari Vietnam yang mengeramatkan angka 3. Mereka menganggap bahwa angka 3 itu membawa kesialan. Maka menyebarlah mitos yang mengatakan bahwa foto bertiga pun akan memberi kesialan pula pada orang yang di tengah. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat modern semakin mengerti bahwa mitos foto bertiga tidak lagi perlu dipercaya, kecuali kalau mengambil fotonya di tengah jalan atau lokasi berbahaya lainnya.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT dan masih di Kotong Basengkol Salam ya. Dan Kotong sudah ada di sesi kedua. Ya, Kotong juga masih baca cerita soal mitos ini ya. Mitos yang masih Kotong dengar sampai sekarang, mitos yang masih Kotong percaya begitu ya. Ada banyak yang sudah berbagi soal mitos dan salah satunya itu mitos pas hamil soalnya boleh lilit handuk di leher baik yang hamil ataupun dia pun suami. Ya, terima kasih Kak Adi ini sudah berbagi ini ya. Beta ini Kakak Tiara Olia, beta dengar lagu itu ingat kampung Kuan Oimova. Kakak Luna Zega, salam Kakak, boleh telepon WA kok? Bisa Kakak Luna. Silakan bergabung di 8334399. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Oke, sayang sekali ya terputus. Dan kalau di Facebook Perempat dari Kupang ada Mama Marsha di Fatuleo. Mama Marsha mau titip salam buat Kakak Yuven, Mama Ima, Ibu Wigati, Kakak Foni, Mama Glenn, Kakak Ana, kemudian Ade Melani, Atomi, Baisila, pokoknya buat semua saja. Tetap semangat. Salam buat Kakak Nona. Terima kasih Kakak. Kembali terima kasih ya Mama Marsha. Ini ada juga Mama Nona Edon di Oeba. Selamat malam Kakak Daten, malam baik. Mau salam buat Bung Miller dan teman-teman Perempat. Salam jumpa dan salam kompak selalu. Selamat malam buat Kakak Daten, terima kasih. Dari Mama Nona Edon di Oeba. Halo, selamat malam Mbak Senggol salam.
1: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Sama.
0: Sama siapa? Ayo.
1: Aku.
0: Aku, ini aku terus nih kok.
1: Iya.
0: Akunya nama siapa ini?
1: Akunya aku.
0: Ayo dong, tolong diberitahukan namanya.
1: Ya udah, aku Buser.
0: Oh, Buser, Bunda Seribu Nama.
1: Iya.
0: Buser, masih percaya dengan mitos kok atau pernah dapat dengar ini cerita tentang mitos Sony Boleh ini kok, Sony Boleh itu kok?
1: Mau dibilang mitos kita percaya, mau dibilang tidak banyak yang tidak percaya. Jadi dari keyakinan masing-masing saja. Tapi kalau bunda sih percaya aja.
0: Salah satunya. Salah satunya apa ya?
1: Kalau orang hamil, kalau orang hamil jalan malam sono boleh jalan-jalan ini apa? Dia harus pakai bawang putih, taruh di depung baju ke apa, pokoknya ada tikam di depung baju. Pakaian begitu biar dia jalan tidak diganggu oleh yang halus-halus gitu. Dan itu kebanyakan.
0: Oke, bahkan ada juga yang kasih tahu itu harus taruh paku.
1: Tapi kalau biasanya bawang putih, Sat.
0: Oh, bawang putih.
1: Kalau paku, tapi kalau paku itu kebanyakan yang aku tahu, kalau ada pohon besar di depan rumah, kalau bisa pohon biar jangan di itu pohon.
0: Oke.
1: Kayak itu yang aku tahu sama yang lainnya, tapi udahlah itu dua aja.
0: Terima kasih Bu Ser, ini mas salamnya buat siapa?
1: Oke, untuk Mama Rian, mat malam, Om Edu Lake, Mama Glenn, Ma Mary Latif, Ma Mary Detan, lalu Kak Evan, Kak Emilino, lalu Ama Benja sama Mama Nona, Opa Emi, Bapak Hermindo, lalu Paman Randy, Bibi Salma, Mama Lim, Bapak Charles Kota Bes, Maharlan Lelo Boko, Ma France Nevo Koko,
0: Ma Jesse sama ini?
1: Om Ami Sulelo Gama, Om Endang, Opa Men.
0: Baik, terima kasih Ibu Sen. Selamat malam.
1: Apa semuanya teh?
0: Oke,
1: untuk semua aja. Selamat malam. Baik. Buat Kak Daten, selamat bertugas. Sukses.
0: Oke, terima kasih ya Bu Ser sudah bergabung di katampulan telepon ini. Oke, suara sonde ada kakek, ini dari kakak Ade 29. Kakak Yedi juga tidak ada suara, kakak Luna Gaza, kakak Luna Zega ini enggak ada suara kakak. Oke, baik. Ini mungkin karena telepon ya di baik, ini kotong matikan dulu supaya suaranya keluar ini ya. Jadi yang mau bergabung di kotong mulai telepon bisa bergabung di 0380-833-499 saya. Kalau di 0811-3820-1043 ya, ini nanti suaranya sonde keluar di TikTok ini ya. Karena kotong juga lagi live di TikTok RR Kupang ini ya. Yang sudah bergabung jangan lupa tendes-tendes layar ya kakak-kakak semua. Dan ini kakak Ade, kakak Daten, kalau gabung melalui telepon WA apakah tidak mengganggu live-nya? Ini beta juga baru tahu ya, kakak Ade ternyata mengganggu ini sehingga suaranya sonde keluar ini ya. Makanya kakak Ade bilang suara sonde ada kakak. Padahal tadi buser itu gabungnya pakai nomor WhatsApp ini. Telepon di WhatsApp-nya Pro4 RR Kupang ini. Ternyata suaranya tetap sonde keluar. Pikirnya suaranya keluar karena sama-sama online begitu . Yang sudah bergabung di 833-499. Halo, selamat malam Pak Sengkol. Salam.
2: Halo. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
2: Ini dengan saya.
0: Saya siapa?
2: Di Tova, baru muncul.
0: Baru muncul? Beta belum dapat lihat nih. Kau bilang baru muncul, nah makanya beta belum dapat lihat nih.
2: Kalau Kak Daten lihat saya, tapi saya tidak lihat Kak Daten.
0: Beta juga sudah dapat lihat nih.
2: Oh, wah. Ini yang Maelda di Tova.
0: Iya, beta sudah tahu. Ini beta sudah dapat lihat, ini Maelda ini. Ada senyum-senyum, juga sendiri-sendiri.
2: Oh betul, saya ada senyum, betul.
0: Makanya Maelda
2: radio rusak Om Daten.
0: Radio rusak?
2: Rusak satu bulan, saya sangat kesepian.
0: Kesepian? Itu maksudnya ke mana kesepian? Sepi. Oh kesepian.
2: Sepi sunyi.
0: Oh sunyi ya. Sane papa, perempat ini selalu temani Maelda ini.
2: Wih India
0: Neo. Maelda?
2: Ya.
0: Ini Maelda dapat dengar cerita tentang mitos apa, Sao?
2: Tahu lah Maelda yang sontol lah dengar.
0: Sontol dengar terus orang tua dulu dong mungkin ada kasih tahu bilang Sony boleh ini atau dari kawan-kawan dong bilang Sony boleh ini.
2: Oh, tahu lah pokoknya saya sonde tahu, Bapak.
0: Baik, baik.
2: Oh, pokoknya dari tadi ini apa? Bunda Asni, ini omong apa nih itu saya ikut Mas.
0: Baik, ini masalahnya buat siapa ini, Maelda?
2: Selamat kedatangan, selamat bertugas, Tuhan Yesus berkati, salam jumpa kembali, semoga sehat-sehat selalu, dan salam buat semua di perempat.
0: Okay.
2: Baik tadi Bunda Asni yang baru lewat dan teman-teman semua yang ada di perempat, semoga tetap semangat di udara. Tuhan berkati semua. Lagu apa ya Kak Daten?
0: Lagunya yang beta siap di sini ada yang judulnya Niotewi, kemudian sakit peri luka, Nyong Amfo Ang, Terluka Lagi, Aku Ngore, Laran Ida, Jang Kasih Harapan, Rainai Kia, Kau Seberubah, dan juga Beta Rote.
2: Ini Om Robin bilang yang keenam itu.
0: Yang keenam 1, 2, 3, 4, 5, 6 Laran Ida.
2: Iya.
0: Oke, salam. Yo, salam lagi.
2: Tuhan berkati.
0: Terima kasih. Salam. Iya. Maelda ini dari Tova sudah bergabung di 833-499. Kakak Ade bilang ada suara kakak. Oke, baik. Dan satu lagi, halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam.
3: Selamat malam, Kakak Ade.
0: Iya, selamat malam. Deng sapa di mana ini?
3: Dengan Mama Anita Kakak Daten.
0: Mama Anita dari Tova.
3: Dari Teta.
0: Oh Teta, aduh Tova lagi. Tova itu Ma Elda dengan Kakak Ana.
3: Pasti Mama di Tova.
0: Malole kok Mama Anita.
3: Malole malole Kakak Daten.
0: Amin.
3: Kakak Daten malole malole kok.
0: Ita basa-basa.
3: Ica basa-basi itu bilang ketong semua.
0: Oh, ketong semua?
3: Ica basa-basi itu ketong semua.
0: Oh, ketong semua. Berarti beta bilang malole.
3: Iya, malole.
0: Hela umalole.
3: Oh, sahu bilang hela uko.
0: Hela u sama itu, depa arti. Jadi ini campuran sabu dengan roti ini.
3: Ini sih roti sabu.
0: Mama Anita, ini malam ketemu Mbak Omen soal mitos ini. Ini ada mitos yang Mama Anita pernah dapat dengar. Kau bilang sana boleh ini, nah sana boleh itu. Atau mitos yang masih dipercaya sampai sekarang ini Mama Anita.
3: Pernah Mama Anita dengar itu juga, mitos juga. Tapi Mama Anita sana tanggapi kadate.
0: Oke, sana tanggapi.
3: Tanggapi karena ya sekarang ini sudah terang menderang, jadi tidak boleh percaya itu mitos lagi.
0: Iya.
3: Apalagi yang dinamakan dukung itu tidak boleh percaya.
0: Iya, tapi yang pernah dapat dengar itu tentang apa itu mitosnya?
3: Tentang apa?
0: Yang pernah dapat dengar bilang ini nanti sone boleh ini, nanti sone boleh itu.
3: Pokoknya ya dengar kalian dengar, tapi namanya tidak peduli gitu. Nah itu karena wanita ini tidak suka omong begitu-begitu.
0: Oke. Okay.
3: Omong mitos itu wanita tidak peduli.
0: Baik-baik. Iya. Soalnya banyak yang su cerita-cerita juga soal Sony boleh kunting kuku malam-malam nah. Kalau perut sakit, kayak mau BAB begitu, pegang batu karikil 3 buah, taruh di saku. Manis. Pokoknya banyak tadi ada yang sudah cerita.
3: Iya.
0: Peduli itu. Iya. Salamnya buat siapa ini Mama Anita?
3: Salam pertama buat Mama Selva Petit, Om Charles, Mama Arlin, Mama Susan, Mama Arlin, Mama Glenn, Bapak Maya, Mama Aileen, Kakak Lisa, Bung Bapak Lai, Om Bojang.
0: Iya.
3: Pengurus Bang Paul PU dan buat Bapak Emi, Bapak Ermindo, Bapak Halo, Mama Cantika, buat Mama Dela di Bupati juga selamat malam, Bapak Endang dan buat Mas Ernas.
0: Baik. Terima kasih.
3: Terima kasih. Salam.
0: Oke, salam. Terima kasih Mama Anita dari Oteta ya. Sudah bergabung ini di 833499. Selamat malam Kakak Irsandi, Kakak Rafa Noel Rafa ini ya. Sudah bergabung ya di live TikTok dari Kupang. Dan ini malam ya kakak-kakak semua, ini kotong Mbak Oman soal mitos ya. Ada mitos apa yang Bapak Mama dong pernah dapat dengar begitu atau sampai sekarang masih dipercaya begitu, Sony boleh ini, Sony boleh itu, boleh baca cerita ya bersama dengan datin di sini di 0811 3820 1043. Nomor yang ini boleh WA ya. Kalau untuk telepon nanti kakak-kakak di TikTok ini nanti Sony dapat dengar kalau temu suara. Jadi boleh WA saya, WA. Kemudian di line telepon juga ini di 0380-833-499 ya. Kalau di Facebook Perempat RR Kupang itu yang sudah bergabung ada kakak. Oh ini Mama Mei ini, Mama Mei Saubaki ini. Salam kakak datin yang paling ganteng, senggol dong dengan Mama Mei di OL Pua. Salam sayang deng, salam sukacita sah buat semua-semua sahabat Perempat RR Kupang. Salam juga, salam jumpa lagi dengan orang lama ya kakak. Mitos yang masih dipercaya tuh setan cubit kakak. Entah karmana kalau ada, entah karmana kalau ada memar-memar di paha atau lengan pas bangun pagi. Nah orang bilang itu setan cubit. Salam semangat ya kakak. Terima kasih ya Mama Mei dari OL Pua ini sudah berbagi ceritanya soal mitos. Kalau kotong bangun pagi, kalau ada tanda memar di tangan kok, di lengan kok, di paha kok, di kaki kok, di badan kok, itu nanti orang bilang setan yang cubit. Selamat malam, Kakak Irsandi. Oh, ini paman dari Oesa. Oh, oke. Okay. Selamat malam, paman. Lama sonde jumpa, Kakak Daten. Betul. Ini sulama sonde berjumpa nih. Masih ada pertemuan kok, Kakak Irsandi. Pertemuan ini pemerhati setiap tanggal 7 itu masih ada kok Kakak Irsandi. Ini paman pernah dapat dengar soal mitos kok mitos yang Paman Irsandi pernah dengar itu mitos tentang apa, Paman Irsandi? 8334-99, halo selamat malam, Mbak Senggol salam.
4: Selamat malam, Kak Daten.
0: Selamat malam, Ju. Dengan siapa, di mana ini?
4: Ada dengan Tomon.
0: Oh, Tomon dari Oihendak. Fatukanutu. Fatukanutu. Kabar baik, kok, Tomon?
4: Kabar baik.
0: Tomon, ini malam kau tembak om soal mitos. Tomon pernah dapat dengar ini cerita mitos dong kok? Halo, Tomon? Halo, Tomon? Oke, bisa dicoba lagi nanti ya, Tomon dari Fatukanutu yang sudah bergabung, tapi tiba-tiba ya suaranya susah tidak dapat dengar lagi. Ini Paman Randi ini. Oke, Paman. Oh iya, beta lupa. Jamare Paman Randi, teh sulama soalnya bakat tumu. Nah, karmana Paman Randi masih ini kok ada pertemuan pemerhati kok setiap tanggal 7 tiap bulan itu kok. Paman Randi pernah dapat dengar cerita soal mitos-mitos dong kok. Kalau pernah dapat dengar, Paman Randi boleh baca cerita. Ini Paman Randi bilang ada kakak. Oke. Terus soal mitos dong, Paman Randi pernah dapat dengar kok. Mitos apa yang Paman Randi pernah dapat dengar? Dan juga kakak-kakak semua ya, yang pernah dapat dengar cerita soal mitos-mitos, coba ya bergabung kasih tahu. 8334-99, halo selamat malam, Mbak Senggol salam.
5: Malam.
0: Iya, malam baik.
5: Dari Noel Baki Panmuti.
0: Noel Baki Panmuti. Bapak Ma iya, kabar baik kok?
5: Kabar baik, sama.
0: Paman lagi, Bapak Ma iya pernah dapat dengar cerita soal mitos dong kok, soalnya boleh ini, soalnya boleh itu.
5: Memang depo orang tua ada pernah janji. Satunya kalau malam-malam tidak boleh sapu dalam rumah.
0: Malam-malam soalnya boleh basapu rumah.
5: Iya, kalau matahari sudah hilang itu tidak boleh sapu dalam rumah.
0: Oke, matahari sudah tenggelam soalnya boleh sapu rumah. Biar mau kotor kan mana juga setengah saya.
5: Ya, saya tunggu besok pagi baru sapu.
0: Tapi kalau kotong sapu baru taruh saya di sudut rumah di dalam begitu soalnya papa kok? Atau memang soalnya boleh sama sekali?
5: Memang kalau dalam rumah ini tidak boleh sapu dalam rumah untuk kasih keluar kotor, tapi luar tidak boleh.
0: Tapi kalau Sony kasih keluar hanya kumpul saja di sudut rumah, begitu karmana? Di dalam ini di bagian dalam rumah kotong sapu, tapi kotong kestengah saja di dalam, maksudnya kotong.
5: Kasih tinggal di dalam tidak boleh sapu keluar.
0: Oh boleh kasih tinggal di dalam, tapi Sony boleh kasih keluar.
5: Yeah.
0: Oke. Okay. Yeah, yeah. Terus apa lagi mitosnya?
5: Terus satunya kalau kita keluar dari dalam rumah siang baru pulang atau ada panas atau ada hujan, kalau kita sementara tutup kepala dari luar masuk di dalam rumah sampai di muka pintu itu kasih keluarnya tutup kepala tadi itu. Tidak boleh masuk dengan pakai topi atau dengan tutup kepala dengan kain atau handuk ke dalam rumah.
0: Oke, berarti kotong harus buka topi kok, kain kok yang tutup kotong kepala ya, baru boleh masuk ya. Tapi boleh masuk pun itu 5 menit dulu kok, atau bagaimana?
5: Karmana?
0: Maksudnya kotong soalnya boleh langsung masuk begitu, mungkin ke tunggu 5 menit begitu baru masuk, atau?
5: Kasih ke apa buka tutup kepala baru masuk.
0: Oh, buka tutup kepala, saya baru langsung masuk, saya. Soalnya perlu tunggu ke 5 menit begitu dulu ya. Oke, terima kasih informasinya, ceritanya Bapak Maia. Ini mau salamnya buat siapa?
5: Salamnya untuk Mama siapa yang pertama tadi? Mama Dewi,
0: Mama Desi. Mama Dewi dari Esau tadi.
5: Mama Dewi dari Esau, terima kasih atas senggolnya. Terus Mama Anita dari Aceh, terus Mama Aileen Niki, terus Mama Eda di Topa, terus Mama Ana juga di Topa, Adi Lelita di Batu Flat,
0: iya,
6: terus Opa Miller, terus Mbak Isila, Om Ako, Milky di Jambong. Abang John Takari, Natalia Takari, semua yang bergabung di perempat saya.
0: Okay.
6: Akurat semua. Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih Bapak Maye sudah bergabung ya di 833499. Ada satu lagu ini dari Kakak Natalia Gusmao ini ya. Dengan judulnya Laran Ida. Nanti setelah beberapa nomor lagu yang mau datang putar, nanti datang kembali lagi untuk baca cerita soal mitos yang pernah Bapak Mamadon dengar begitu. Dan nanti datang juga kasih tahu ya, ada mitos-mitos apa sih yang datang juga pernah dapat dengar begitu dan masih dipercaya sampai sekarang ya. Satu lagu dari Kakak Natalia, judulnya Laran Ida.

0: Pendengar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata, ini hanya mitos. Karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: Mama, Dela punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kosong deh. Kayaknya Sonia akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
2: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
1: Wih, betul kok Mama.
2: Betul.
1: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
2: Semua tuh dijamin pemerintah Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
3: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Sesando Malam dan di Kota Segmen Basenggol ya. Yang mau kirim salam terlalu bisa di 0380 833 499, dan bisa baca cerita ya. Ini malam Kota masih baca cerita soal Ketempung Mitos ya, yang masih berkembang dan masih sebagian orang itu percaya ya dengan mitos-mitos yang ada begitu ya. So, khusus untuk ibu hamil soalnya boleh gantong handuk di leher begitu ya, apalagi kalau itu handuk tuh kotong lilit lingkar di leher begitu ya, itu sone boleh. Kemudian kalau mau keluar malam itu sone harus pakai paku, harus pakai bawang putih nah. Kemudian sone boleh mandi malam-malam nah, khusus untuk ibu hamil ya. Kemudian potong kuku itu juga sone boleh ya. Dan salah satu yang masih melekat begitu ya, dan juga masih dipercaya soal mitos itu tentang kucing ya. Kalau kucing ketika koton tabrak dan itu kucing mati, itu koton tuh harus bungkus itu kucing pakai pakaian yang koton pakai, kemudian kubur begitu ya, supaya sone membawa sial begitu ya. Kemudian kalau ada kucing liar, bukan koton pun kucing yang koton pelihara, ada kucing liar yang datang di rumah terus minta makan, dan itu kucing kalau koton pideka dan dia tuh dia sone lari, itu bilangnya bertanda baik begitu ya, akan ada hal bahagia yang nanti kotong terima begitu ya. Dan juga kotong sone boleh basapu rumah begitu ya, sone boleh basapu rumah malam-malam, apalagi kalau itu kotoran tuh kotong sapu kasih keluar pi luar rumah begitu, itu sone boleh ya. Yang mau gabung, yang mau cerita-cerita soal mitos ya, boleh di live TikTok ya, dari Kupan juga boleh kirim salam-salamnya juga ya, bapak mama kakaknya kakak nona semua. Dan tadi ada satu lagu ya, ada yang tanya ini yang WA datang juga, kakak itu lagu tuh di penjudul apa, dari kakak Vicky Salamor tuh betek ya, baru pernah dapat dengar ya. Nah ini lagu nih dari kakak Vicky Salamor yang di penjudul itu sakit peri luka. Jadi ini susakit le, superi le, luka le. Aduh ini kepung sial macam apa ini ya. Memang kadang hidup itu sonde berjalan sesuai dengan ketempung harapan ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua, ada pertemuan yang membawa kebahagiaan, tapi ada juga perpisahan yang mengajarkan ketong begitu ya, mengajarkan ketong untuk menjadi lebih kuat begitu ya. Luka mungkin kasih tinggal bekas ya, tapi bukan berarti kasih barenti ketong untuk kembali tersenyum ya. Kalau ketong sone tersenyum ya, itu nanti yang bikin ketong diri bahagia tuh siapa lah kalau bukan ketong sendiri ya. Dan bapak mama kakak nyong kakak nona semua pernah ada di posisi harus mengikhlaskan seseorang atau bangkit dari sebuah kekecewaan. Tapi harus ingat juga ya, ingat juga bahwa setiap luka itu punya depung waktu untuk sembuh. Yang penting jangan berhenti, percaya bahwa akan ada cerita yang lebih indah yang sutunggu kotong begitu Dan ini malam kotong baca cerita soal ketempung mitos ya, bukan baca cerita soal sakit, perih, luka bukannya, tapi kalau bercerita soal mitos ya, ini bapak mama dong masih ingat kosong deh cerita-cerita mitos yang bapak mama dong pernah dengar begitu, boleh berbagi ya di ketemu lain telepon dan juga di ketemu live TikTok RR Kupang ini. Kakak Ade 29 ini ya, mitos pegang batu 3 kakak daten, kalau rasa mau BAB biar itu okay. Mitos pegang batu 3 kakak daten, kalau rasa mau BAB biar itu rasa hilang. Betul, dan beta juga pernah lakukan itu ya kakak Ade. Selamat malam kakak Hilar ya. Kakak Hilar pernah dapat dengar cerita mitos apa yang kakak mitos pernah dapat dengar begitu, ataupun yang masih dipercaya begitu kakak Hilar dan juga kakak-kakak semua. 833-499, halo selamat malam, Mbak Senggol salam.
1: Senggol dong kakak.
0: Senggol Sukol. Dengan siapa dari mana ini?
1: ini kakak pu ade dari Fatululi.
0: Bepu ade dari Fatululi.
1: Iya.
0: Nadu kena deh.
1: Kan santa bahasa Sabu nak kakak.
0: Oh santa bahasa Sabu, ini dengan siapa? Depo arti itu.
1: Ini dengan Ramadan.
0: Oke, okay, kakak Dani.
1: Iya kak.
0: Kemana kabar kakak Dani?
1: Oh kabar Leo, baru pulang dari apa Kanada ikut ini apa?
0: Ikut apa? Ikut apa? Iya.
1: Main piala Spanyol kakak, jadi baru pulang.
0: Oh baru pulang Bye. Baru-baru kalah toh?
1: Kok beta Spanyol? Argentina ya menang Cina
0: toh? Oh begitu Tapi ini malam kau tuh bahas soal bola. Oh, ini malam kau tuh bahas soal mitos. Nah, pernah dapat dengar ini cerita mitos apa sah kakak Dani? Bilang sana boleh itu nah, sana boleh ini nah.

0: Umur berarti di bawah 17 tahun.
1: Iya kakak betul.
0: Oke, terus apa lagi?
1: Kalau di kampung juga ada yang apa? Sone boleh berkaca di saat mendung kakak.
0: Sone boleh berkaca di
1: Berkaca.
0: saat mendung.
1: Iya.
0: Nanti?
1: Takutnya katanya bilang nanti disambar kilat kakak.
0: Oke, bukannya pegang HP kok bermain di luar ya, tapi berkaca ya.
1: Berkaca.
0: Oke. Nah ini beta juga baru ingat satu hal ini soal mitos ini.
1: Iya.
0: Ini kalau kalau kotong, kalau malam-malam tuh kotong sone boleh sisir rambut sambil kalau ini sone boleh lihat kaca ini, sone boleh lihat cermin.
1: Betul, iya.
0: Kalau kotong lihat cermin baru kotong sisi rambut begitu, itu nanti ke bawah sial begitu,
1: Iya.
0: nanti akan terjadi sesuatu. Tapi kalau kotong sone lihat cermin, kalau kotong sisi rambut itu sone papa, tapi kalau lihat cermin itu yang nanti jadi masalah, bilangnya begitu eh.
1: Betul kata di kampung Mas gini itu juga.
0: Oke. Baik-baik. Berarti harus rambut pendek saya supaya nak atur gampang ya.
1: Gunting botak tadi tinggal gosok-gosok minyak.
0: Oke, terus apa lagi ini?
1: Nah, di kampung juga itu kan dulu kan sekarang ini bapak ada listrik. Dulu itu kan kita semua pakai lampu COE.
0: Iya.
1: Jadi di kampung itu ada orang mati itu harus siapkan penerangan itu yang bagus. Itu kayak lampu COE itu sebenarnya boleh siap cuma satu atau dua. Harus banyak.
0: Harus banyak?
1: Karena iya, karena takutnya di saat kalau lampunya padam, takutnya ada binatang-binatang yang melanggar ini orang mati. Katanya nanti hidup, bisa juga hidup kembali dan bangun, bisa peluk satu-satu yang dapat peluk itu juga bisa ikut mati.
0: Oke. Baik. Nah, kalau soal soal langgar jenazah ini yang beta dapat dengar cerita itu ini kucing.
1: Iya, kucing.
0: Kucing itu sone boleh ini kalau ada kucing yang sudah gede tapi pintu begitu nanti su usir. Takutnya nanti langgar jenazah begitu.
1: Iya. Apalagi di saat kalau apa ada angin kencang lalu penerangannya mati kayak lampu teplok itu. Hati-hati.
0: Iya. Oke. Makanya harus ini ya, ada penerangan begitu ya.
1: Ya, dulu itu kan begitu ada terjadi begitu. Maka makanya di kampung tuh sampai ada yang rela beli genset itu yang kecil-kecil yang daya kilo itu.
0: Ini kalau dulu kan itu belum ada lampu apa-apa ya.
1: Ya, betul kan.
0: Ini genset juga belum ada ya.
1: Belum ada kak.
0: Terus belum ada minyak tanah Jo. Nah itu kalau ya, mau kasih kalau hidup itu lampu tuh itu pakai apa dulu?
1: Dulu itu kita pakai apa? Biji kusambing nih kakak.
0: Oh biji kusambing.
1: Iya ditumbuk dengan kapas lalu di lidi di apa? Lidi lidi itu pun juga bisa bikin dari lidi enau karena kalau lidi enau itu kan besar. Terus ini bisa juga dari bambu belah kecil-kecil baru. Lidiknya di situ baru bakar.
0: Oke. Oh iya, biji kusambing itu kalau itu kan ada kandungan minyak ya?
1: Ya betul kak.
0: Betul. Oke, makanya itu sebagai bahan bakarnya begitu untuk kasih hidup ini ya?
1: Iya kak. Terus ada damar juga begitu kak. Damar itu bijinya juga dikupas lalu dijemur, ditumbuk. Lalu dicampur dengan kapas.
0: Oke. Ini kan damar kan ada dua jenis ini. Damar putih dengan damar merah ini.
1: Iya, yang merah kak.
0: Oh, yang merah.
1: Iya.
0: Oke. Baik. Oke, terima kasih kakak Dani untuk ceritanya ini. Oke. Ini mau salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat kakak yang bertugas di studio, tetap semangat. Tuhan berkati sebentar, hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Salam yang berikutnya, Bapak Maie, Bapaknya Revlan, Bapak Ako, Diwesao, Firdi dan Ferry,

0: Marsha, Pony, Mama Ima, Mama Glenn, Kakak Saka, Mama Jesse, Opa Sila, ada Tari juga, ada Lilita, Mama Aileen, Bapak Dion, Bung Milky juga, Elda dan Maana juga, Bung Kendi, Mama Anita, Opa Miller, Adi Melani, Yuven dan Bung Joy, buat semua-semua kakak yang lagi stay dengan ucapan selamat malam, wisnya nonokan kita, oke.
1: Baik.
0: Buat berat dan selom, selamat malam, Pak.
1: Terima kasih, salam Kakak Dani ya dari Fatululi sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Okay, sayang sekali ya terputus, bisa dicoba lagi. Dan malam ini datang kasih kesempatan ya untuk satu orang lagi yang mau bergabung. Tapi datang bacakan dulu yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 4. Ada Mama Kenny ini yang sudah kirim pesan. Malam Kakak Daten, mitos ya Mama Kenny percaya itu tidak boleh sapu rumah malam-malam. Dan Nebeta mau salam untuk semua buat Kakak, terima kasih Tuhan berkati. Oh, terima kasih Mama Kenny sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
2: Senggol dong.
1: Senggol Suko.
2: Iya ko.
1: Dengan siapa, dari mana ini?
2: Nokseto Nana et Ayofanu.
1: Oke, okay. Kabar baik kok Kakak Nana?
2: Kabar ambi leko-leko Kak Daten.
1: Amin.
2: Okay. Kak Daten di Kupang.
1: Abi itu sangat-sangat baik ini.
2: Baik.
1: Ini Kakak Nana, ini malam kau tambah cerita soal mitos ini. Mitos apa yang Kakak Nana masih dapat dengar sampai sekarang?
2: Ya, kalau mitos mungkin... Ya, ada dapat banyak, tapi yang lain mungkin saya sudah lupa. Hanya ingat dua atau satu saja, baiklah kok.
1: Oke, dua.
2: Yang di sini yang saya pernah dengar bilang mitos itu kan cerita dari orang tua bilang kalau anak kecil tidak boleh petik ini biji apa namanya?
1: Biji apa?
2: Biji apa yang bilang kita makan nanti kena kondo?
1: Apa itu?
2: Rotan. Nah, biji rotan.
1: Oke.
2: Okay. Yang dia masih muda atau sudah tua jo, yang kayak anak kecil masih umur SD itu tidak boleh makan, terus kalau makan juga tidak boleh ini pakai itu biji kok berlempar teman.
1: Oke, terus apa lagi selain itu?
2: Kalau selain dari itu, bilang malam-malam jangan basapu rumah juga. Kalau basapu juga jangan bawa itu kotoran di luar, nanti besok baru buang itu kotoran di luar. Kalau malam tidak boleh.
1: Deng cuci piring, ha?
2: Kadang juga. Terus kalau mama kami kadang bilang kalau malam-malam pokoknya kalau sudah jam 6 seterusnya tidak boleh naik di loteng lagi.
1: Oke.
2: Okay. Dapur. Contohnya makan jagung.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Malam-malam itu tidak bisa, kalau sudah jam 6 seterusnya tidak boleh naik di loteng untuk ambil jagung.
1: Pokoknya matahari su hilang ya.
2: Iya, matahari terbenam itu tidak boleh naik di loteng.
1: Pokoknya matahari tenggelam itu sudah boleh napi di loteng lagi.
2: Iya.
1: Oke, okay. Terima kasih ceritanya Kakak Nana. Mau salamnya buat siapa?
2: Salam pertama buat Bu Dani Fatulul yang baru lewat. Selamat malam. Ini Ma Glenn di belakang Hotel Cendana. Ma Selmi Teddy Nalbaki. Ma Miri Pasir Panjang. Ma Miri Wesa. Kak Imi di Rote. Mama Jusi Lelogama. Ma Madi di Semarang. Ini Kak Puni di Mutis, Burufin di Kapan, Kak Elin di Sudnana, Mama Elin di Niki-Niki, Pemendang di Cabang Raknamo.
1: Baik.
2: Ucapkan selamat malam, selamat istirahat semua, Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih.
2: Buat Pak Dat. Selamat malam, tambah semangat. Sebentar pulang, hati-hati di jalan. Mana titip salam buat keluarga di rumah semua.
1: Baik.
2: Makasih Kak Date.
1: Terima kasih. Salam ya Kakak Nana dari Ayavanus bergabung di 8334899 menjadi orang terakhir juga yang bergabung ke tempat senggol salam ya. Terima kasih untuk kebersamaannya buat semuanya, buat ceritanya juga. Terima kasih soal mitos ya. Nah, soalnya semua mitos itu dapat dibuktikan ya secara ilmiah begitu. Tetapi banyak yang mengandung pesan moral juga. Ini aku tong harus ingat ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Banyak yang mengandung pesan moral, kemudian nilai kehidupan, atau menjadi cara dari nenek moyang begitu yang mengajarkan kehati-hatian dan juga menjaga tradisi begitu. Di era sekarang kan kotong perlu juga ya menghargai mitos sebagai warisan budaya, namun tetap berpikir kritis juga ya dengan membedakan mana yang merupakan kepercayaan ya, mana yang merupakan fakta begitu. Dengan nah begitu kotong itu bisa melestarikan budaya tanpa kasih tinggal logika dan juga pengetahuan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Di live TikTok ini malam Kakak dari ujung ikan Foti, Kakak Alex ini selamat malam, mau salam-salam buat Pak Into, Kakak Igor, Ibu Devi, Ibu Intan. Terima kasih ya Kakak Alexan sudah bergabung ini ya di live TikTok RR Kupang ini ya. Kakak Rian Fudikoa, salam, selamat malam Kakak, selamat malam juga ya Kakak Rian Fudikoa. Dan sonde terasa ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Beta harus tutup sudah ketemu kebersamaan ya di ketemu segmen Bahasa Enggol. Sekaligus datang juga mau pamit ya undur diri dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Dan terima kasih untuk setiap pesan ya, kemudian salamnya dan juga cerita yang sudah menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dan juga datang sendiri ya. Semoga apapun yang sedang Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua hadapi hari ini selalu ada semangat baru begitu untuk melangkah di hari esok. Dan sebelum ketemu berpisah, ada satu lagu yang akan menutup ketemu kebersamaan ya di malam hari ini. Judulnya Jang Kasih Harapan. Ini lagu akan mengingatkan ketong bahwa dalam setiap hubungan begitu ya, kejujuran itu adalah hal yang paling berharga. Kalau memang mau bersama, perjuangkan, usahakan. Tapi kalau memang sone bisa, jangan memberi harapan yang akhirnya berubah menjadi kekecewaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istirahatlah, tapi jangan berhenti. Bahkan matahari pun tenggelam di setiap malam, tapi selalu terbit keesokan paginya. Muhammad Ali.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Kita tidak harus hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Zig Ziglar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Menerima lebih banyak bunga daripada yang masih hidup, karena penyesalan lebih kuat daripada rasa terima kasih. Anne Frank.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Bertahanlah dengan tenang, menderitalah dengan diam, dan tunggulah dengan sabar. Martin Luther King.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani papa mama bahas saudara, hari ini Rabu 22 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso Dara Dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Mama Baso Dara dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan dan tetap percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan ketong sendirian. Tuhan memberkati kita.

Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namasidam, Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Yang Maha Bijaksana. Kami mohon tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju ilmu pengetahuan yang suci. Dan semoga kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, dan Bapak Ibu pendengar dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa karena atas Asung Kerta Waranugraha beliaulah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, kembali bersama saya, Igusti Ayu Sukarmiasi, dalam Rendungan Agama Hindu dengan tema Nilai Tatuam Asi sebagai Dasar Keharmonisan Keluarga. Salah satu ajaran leluhur dalam ajaran agama Hindu adalah Tatuam Asi yang berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Makna terdalam dari ajaran ini adalah bahwa setiap makhluk memiliki hakikat yang sama sebagai ciptaan Ide Sang Hyang Widiwasa. Oleh karena itu, kita diajak untuk saling menghormati, saling mengasihi, serta mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Apabila nilai tatuam asi diterapkan dalam kehidupan keluarga, maka akan tumbuh sikap saling memahami, saling menghargai, dan saling membantu. Keluarga bukan hanya dipersatukan oleh hubungan darah, tetapi juga oleh kasih sayang, rasa hormat, dan tanggung jawab. Keluarga sebagai tempat pertama belajar kasih sayang. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi setiap anak. Di dalam keluargalah seorang anak belajar berbicara, belajar bersikap dan mengenal nilai-nilai kehidupan. Anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena itu, apabila orang tua menunjukkan sikap saling menghargai, berbicara dengan lemah lembut, serta menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah, maka anak akan tumbuh dengan karakter yang penuh kasih dan toleransi. Sebaliknya, apabila keluarga dipenuhi kemarahan, kekerasan, atau saling menyalahkan, maka anak akan membawa pengalaman terbesar ke lingkungan masyarakat. Penerapan tatuam asi dalam kehidupan keluarga, nilai tatuam asi dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti mendengarkan pendapat setiap anggota keluarga dengan penuh perhatian, menghormati orang tua sebagai wujud bakti dan rasa terima kasih, menyayangi pasangan hidup dengan ketulusan dan saling setia, membimbing anak dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan, saling memaafkan ketika terjadi kesalahan, membiasakan berbicara dengan sopan dan hindari perkataan yang menyakiti hati, saling membantu dalam pekerjaan rumah tanpa membeda-bedakan tugas. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, dan Bapak Ibu umat sedharma, pendengar dimanapun berada, ketika setiap anggota keluarga mampu
menempatkan dirinya pada posisi orang lain, maka konflik dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan penuh kebijaksanaan. Di era zaman modern seperti sekarang ini, kesibukan bekerja, pendidikan, dan perkembangan teknologi seringkali mengurangi waktu kebersamaan dalam keluarga. Tidak sedikit anggota keluarga yang lebih sibuk dengan telepon genggamnya daripada berbincang dengan orang-orang di dalam rumah. Nilai tatwamasi mengingatkan kita agar tetap peduli terhadap kebutuhan emosional anggota keluarga. Mendengarkan cerita anak, memberikan perhatian kepada pasangan, serta merawat orang tua merupakan bentuk nyata pengamalan ajaran tatwamasi. Keharmonisan keluarga tidak dibangun melalui kemewahan, tetapi melalui perhatian, komunikasi yang baik, rasa saling percaya, dan kasih sayang. Bapak, Mama, Opa, Oma, Kakak, Nona, Kakak, Nyong, dimanapun berada dan pendengar dimanapun berada, tatwamasi sebagai jalan menuju kehidupan yang harmonis. Di dalam kehidupan keluarga tentu akan muncul adanya perbedaan pendapat. Namun, perbedaan bukanlah alasan untuk bermusyawarah. Dengan semangat tatwamasi, kita belajar mengendalikan ego, menghargai perasaan orang lain, dan mencari jalan keluar yang membawa kebaikan bersama. Apabila setiap anggota keluarga mampu mengamalkan nilai ajaran tatwamasi, maka akan lahir keluarga yang damai, penuh cinta kasih, saling mendukung, serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan semangat kebersamaan. Keluarga yang harmonis akan melahirkan masyarakat yang harmonis, dan masyarakat yang harmonis akan menjadi dasar terwujudnya kehidupan bangsa yang damai dan sejahtera. Melalui renungan pagi ini, marilah kita menjadikan ajaran tatwamasi sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan jangan hanya memahami maknanya, tetapi wujudkan dalam sikap saling menghormati, saling mengasihi, saling menolong, dan saling memaafkan di lingkungan keluarga. Semoga setiap keluarga Hindu senantiasa diberkahi kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan sehingga mampu menjadi tempat bertumbuhnya generasi-generasi yang berkarakter mulia, berlandaskan dengan dharma, serta penuh serada dan bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.

RI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kesuksesan dan kegagalan adalah sama-sama bagian dalam hidup. Keduanya hanya sementara. Shah Rukh Khan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani memperkuat sinergi dengan pelaku industri pariwisata di Bali melalui pertemuan bersama sekitar 50 pelaku usaha pariwisata dan jajaran manajemen Artotel Maise. Kegiatan berlangsung di Artotel Sanur Bali pada Kamis 16 Juli 2026 lalu sebagai upaya memperluas promosi destinasi wisata di Sumba Timur. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati memaparkan berbagai potensi unggulan pariwisata Sumba Timur, mulai dari panorama alam, kekayaan budaya, tradisi, hingga beragam destinasi wisata yang memiliki daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Ia juga menyampaikan perkembangan konektivitas transportasi udara melalui hadirnya penerbangan langsung pada rute Bali-Wengapu. Kehadiran rute tersebut diharapkan semakin memudahkan wisatawan mengakses Sumba Timur sekaligus mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Beralih ke informasi berikut, Festival Golokwe Labuan Bajo 2026 akan digelar pada 10 hingga 15 Agustus 2026 dengan mengusung tema siara komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaan. Festival yang dipusatkan di Waterfront City dan sejumlah lokasi di Labuan Bajo Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur ini memadukan kegiatan rohani, budaya, seni, edukasi, serta aksi pelestarian lingkungan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Basodara dong semua. Ubur-ubur ikan lele, supagi lagi le. Iya, dan yang pasti Bapak Mama Basodara dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Beta Christine menemani Bapak Mama Basodara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi di pagi ini ya. Jadi untuk ini pagi seperti biasa di Bapote, ketong akan beromong tentang ya topik-topik ringan sa. Pagi-pagi tuh jangan terlalu pikir yang berat-berat, yang ringan-ringan sa. Mengawali hari dengan sesuatu yang menyenangkan, yang santai-santai ya, sambil beraktivitas. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ketong tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ini kan punya banyak sekali budaya ya, peninggalan ataupun warisan dari para leluhur. Nah, di ini pagi ketong akan beromong ataupun ya memilih ya. Yang namanya juga hidup harus bisa memilih. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau misalkan dikasih pilihan ya di antara empat budaya ini yang bisa dijadikan sebagai bagian dari ataupun mewakili Nusa Tenggara Timur ya, mewakili identitas Nusa Tenggara Timur. Apakah kain tenun atau alat musik tradisional, tarian adat, atau dia punya kuliner khas? Ya, jadi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi bukan tanpa alasan ya, Bapak Tim mengangkat topik tentang ini ya, warisan budaya ataupun kebudayaan-kebudayaan, jenis-jenis kebudayaan yang mewakili identitas Nusa Tenggara Timur. Karena memang balik lagi bahwa Nusa Tenggara Timur ini kan sangat-sangat kaya akan budaya. Dari ujung Flores, Sumba, Timor, Alor, Rote, Sabu, Lembat, ya mana lagi yang belum, kayaknya semua sudah ya. Jadi sampai pulau-pulau lainnya itu punya ciri khas yang membuat Nusa Tenggara Timur itu begitu istimewa, sampai beta sering menyebutnya sebagai miniatur Indonesia. Nah, kalau memilih kain tenun mungkin karena dia punya sifat motif, punya cerita ataupun filosofi yang diwariskan secara turun-temurun ya. Bahkan satu lembar tenun itu bisa menceritakan sejarah alam sampai kehidupan masyarakatnya. Atau mungkin ada di antara Bapak Mama, Bapak Saudara yang memilih alat musik. Alat musik dari Nusa Tenggara Timur itu kan ada banyak sekali ya. Dia pun suara yang lembut dan unik, sering menjadi simbol budaya NTT, khususnya dari daerah-daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Nah, kalau memilih tarian adat, tentu setiap gerakan bukan sekedar hiburan ya. Ada nilai kebersamaan, penghormatan, rasa syukur, sampai semangat persatuan yang tersimpan di dalamnya. Dan kalau kuliner, ada banyak juga ya. Soalnya hanya satu atau dua, ada begitu banyak kuliner yang bisa di ini ya, diperkenalkan kepada masyarakat luas. Nah, kalau bicara soal jenis-jenis kebudayaan ini ya, menurut Bapak Mama, Bapak Saudara, yang bisa menjadi identitas Nusa Tenggara Timur atau identik dengan NTT itu apa? Apa dia punya tarian kah? Dia punya alat musik kah? Atau dia punya kuliner? Atau dia punya kain tenun? Nah, silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499. Atau mungkin menurut Bapak Mama, Bapak Saudara, NTT itu identik dengan kain tenun, dengan dia punya alat musik ya, dengan dia punya tarian adat, dengan kuliner khas. Ya, jadi sekali lagi silakan gabung melalui ketompung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari seputaran Jalan Tumpilo nomor 8. Dan selamat pagi Bapak Mama Basodara dong semua. Apa kabar di pagi ini? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat ya. Dan juga ini ya Bapak Mama Basodara dong semua, semangat selalu untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini. Pagi yang sama, dingin, cerah, dan ini pagi santai alba angin ya. Jadi yang pasti buat Bapak Mama Basodara dong semua, selamat beraktivitas di hari yang baru. Hari baru, hari penuh pengharapan. Dan di ini pagi katong masih beromong santai ya, tentang kira-kira di antara jenis-jenis budaya yang ada ya, manakah yang paling mewakili ataupun bisa dijadikan sebagai ikon ataupun identitasnya NTT. Apa dia punya tarian tradisional, tenun ikat, alat musik, atau dia punya kuliner. Nah, silakan Bapak Mama Basodara dong sampaikan pendapatnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 ya. Lupa deh 8. 0811 3820 1043. Ya, jadi Bapak Mama Basodara dong semua, kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ini punya banyak sekali kelompok etnis ya, dengan dia punya ciri khas-ciri khas yang berbeda-beda. Tapi yang pasti untuk rata-rata dia kebudayaan sama ya. Ada tiap-tiap daerah punya tenun ikat, tiap-tiap daerah dia punya alat musik, terus tiap-tiap daerah juga punya kuliner khas, dan tiap-tiap daerah punya tarian tradisional. Dan semuanya itu ada makna, ada filosofi ya Bapak Mama Basodara yang sonde bisa kotong lupakan. Dan yang pasti kalau menurut Bapak Mama Basodara dong semua, di antara empat jenis budaya ini ataupun empat jenis kebudayaan ini ya, manakah yang sebenarnya bisa menjadi identitas ataupun diidentikan dengan Nusa Tenggara Timur. Ya, silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Kalau bicara soal tenun ikat yang bisa jadi identitas NTT, bisa jadi ya, karena kan kota bisa lihat bahwa orang saat ini bukan hanya orang NTT saya yang pakai tenun ikat, tetapi dari luar NTT juga banyak yang pesan, banyak yang borong. Bahkan kalau misalnya datang berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, dong borong itu kain tenun. Karena memang dia motif yang cantik-cantik, terus bukan hanya sekedar itu, ada cerita di balik setiap motif warna ya. Pokoknya tenun ikat sumendunia, dia punya istilah seperti itu. Apakah tenun ikat yang mampu menjadi identitas Nusa Tenggara Timur atau alat musik? Karena kita tahu salah satu alat musik juga sudah mulai dikenal ya, banyak dikenal oleh masyarakat luas, sampai ke luar negeri juga dipentaskan seperti sasando. Ya, dan Bapak Mama Basodara dong semua, tarian tradisional juga sama ya. Tarian tradisional juga sudah dikombinasikan dengan tarian-tarian modern ya. Jadi juga sangat disukai oleh masyarakat yang ada di luar Nusa Tenggara Timur. Dan selain itu, kuliner khas yang menjadi idola semua orang ya. Bukan hanya CI, jagung bose pun sudah sangat diminati, bahkan sambal luat pun ya Bapak Mama Basodara, banyak orang yang kalau mau dibilang sih ini ya, ketika datang ke NTT dong juga memesan untuk dibawa pulang ke daerahnya ya. Ini agak bingung juga ya, karena begitu banyak kebudayaan yang dikenal bukan hanya oleh orang NTT saja, tapi juga yang ada di luar Nusa Tenggara Timur. Nah, kira-kira menurut Bapak Mama Basodara, dari empat jenis kebudayaan ini, manakah yang lebih pas lah ya diidentitaskan ataupun identik dengan Nusa Tenggara Timur? Nah, kira-kira yang manakah, atau menurut Bapak Mama Basodara, sebenarnya empat-empat itu memang menjadi ciri khas ataupun identik dari ini ya, identik dengan Nusa Tenggara Timur begitu. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499
atau di 0811-3820-1043. Jadi silahkan gabung melalui ketumpung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kumaha kakak adik basaudara semua, pasti sonde asing lai deng lagu Ovalangga dari Pulau Rote. Apalai untuk orang Rote, pasti suhafal ini lagu Ovalangga. Tapi tentang apa sebenarnya itu lagu? Mungkin banyak yang belum tahu. Apalai buat bapak mama, kakak adik dong yang bukan berasal dari Rote.

Sekilas dilihat dari liriknya, lagu Ovalangga seakan berkisah soal suka duka orang Rote dalam pelayaran melewati selat antara Pulau Timor, Pulau Semau, dan Pulau Rote, yaitu melewati selat Puku Afo atau juga sering disebut Lolok oleh sebagian orang Rote. Bahkan ada yang menyebut selat berbahaya itu sebagai kuburan orang Rote. Namun sebenarnya, lagu itu punya konteks personal dan politis yang membuatnya menarik.

Konon lagu ini berkisah tentang dilema sepasang muda-mudi Rote di masa pendudukan Jepang. Penulis populer masyarakat Rote, Paul A. Hanning, menyebutkan konteks penciptaan lagu ini sekitar tahun 1943, di mana banyak pemuda Rote oleh Jepang dikirim secara paksa ke Kupang dan beberapa tempat lain untuk kepentingan Romusha. Jarak antara Kupang dan Rote sekarang mungkin bukanlah sebuah jarak yang luar biasa. Namun Kupang dan Rote di tahun 1940-an tentu sangatlah berbeda. Apalagi kepergian sang pemuda bukanlah untuk wisata atau mengunjungi keluarga, melainkan untuk kerja paksa bagi kepentingan bala tentara Jepang. Lagu Ovalanga ini menceritakan suatu kejadian yang terjadi di zaman pendudukan Jepang. Pada zaman itu, Jepang ingin sekali membuat benteng-benteng pertahanan yang sangat kuat di Pulau Timur untuk menghadapi Australia. Oleh karena itu, Jepang mendatangkan tenaga-tenaga kerja dari Pulau Timur dan sekitarnya, termasuk dari Rote, untuk bekerja tanpa bayaran atau kerja rodi. Orang-orang yang bekerja ini disebut kaum Romusha. Orang-orang Romusha bekerja siang dan malam, menggali tanah dan mengangkut batu. Setelah selesai bekerja, mereka mendapat sepotong ketela untuk sekedar jangan mati saja. Jika ada yang mati pun, Jepang masih dapat mendatangkan beratus-ratus orang sebagai pekerja pengganti. Banyak yang datang dari Rote ke Timur namun tidak pernah kembali. Mereka meninggal di tanah Timur. Setiap kali pemberangkatan rombongan baru dari Rote, Jepang selalu mengatakan bahwa beberapa bulan lagi orang-orang itu akan kembali. Setiap hari, beratus-ratus istri dan anak-anak menanti kedatangan rombongan Romusha dari Timur. Meskipun telah lama melewati waktu penantian, namun mereka yang dinanti-nantikan itu tidak kunjung tiba. Mereka terus bersabar menanti sampai berbulan-bulan lagi. Tetapi tetap saja mereka yang di Rote tidak pernah berjumpa dengan mereka yang pulang dari Timur. Lama-kelamaan keluarga di Rote sudah tahu bahwa mereka sebetulnya telah meninggal dunia. Seisi rumah berkabung, sedesa berkabung, bahkan seluruh masyarakat di Pulau Rote berkabung. Rakyat Rote pun tahu bahwa siapa yang berangkat ke Timur berarti mati. Walaupun demikian kenyataannya, Jepang masih terus saja mengangkut rombongan-rombongan baru yang berasal dari Rote. Keluarga mereka mengantarkan mereka lewat pelabuhan Pantai Baru di Kerajaan Korbavo. Orang-orang yang mengantarkan keluarga mereka menangis dengan sedih seperti menangisi orang yang telah meninggal dunia. Pantai Baru selalu menjadi hujan air mata ketika rombongan Romusha berangkat dari Rote ke Timur.

segi syair ada sejumlah hal yang bisa diinterpretasi. Walaupun ada berbagai versi dengan perbedaan di sana-sini, namun sesungguhnya lagu Ovalangga ini memiliki makna yang luar biasa, yang dalam bagi mereka yang pernah terlibat dalam sejarah masa lampau, di mana mereka dipisahkan dari sanak saudara, kekasih, istri, maupun keluarga yang dicintai untuk selamanya.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan bapak mama basaudara dong semua ya, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Ya, jadi buat bapak mama basaudara dong semua ya, yang pagi ini sedang sibuk atau mungkin bersantai dengan menikmati indahnya di suasana pagi ya, yang suasana berangin, dan yang pasti bapak mama bapak saudara di ini pagi juga ketong di Bapote bahas tentang ini ya, kalau mau dibilang kebudayaan di Nusa Tenggara Timur. NTT ini kan terkenal dengan dia punya keberagaman budaya ya. Jadi bapak mama bapak saudara ada 4 jenis, lebih sebenarnya masih ada lainnya juga ya, tapi kita ambil 4 adalah sebagai ini ya pilihan. Kalau menurut bapak mama bapak saudara di antara 4 jenis kebudayaan ini, manakah yang bisa ataupun lebih identik dengan NTT, dijadikan sebagai ciri khas NTT? Atau di pembahasa gampang, kalau orang-orang lihat NTT itu lihat dari dia punya tarian tradisional kah, atau dari dia punya alat musik kah, atau dia punya kuliner makanan khas, atau dia punya tenun ikat. Nah, menurut bapak mama yang mana yang menjadi ciri khas ataupun orang lebih mengenal NTT itu lewat jenis kebudayaan yang mana begitu? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Beta sapa dulu penelpon pertama kotong di ini pagi ya. Halo, selamat pagi, luar biasa ya. Ketumpung ini agak bermasalah ini pagi ya. Ya, silahkan buat bapak mama, bapak saudara, beta sapa lagi. Halo, selamat pagi, Mbak Pote. Halo, Mbak Pote, selamat pagi. Oke, terputus. Silahkan yang mau gabung lagi ya, yang mau kasih komentar terkait dengan ketumpung topik Mbak Pote ini pagi. Jadi kira-kira menurut bapak mama bapak saudara ya, kira-kira kalau NTT itu lebih identik atau lebih dikenal dengan depun tarian tradisional kok atau yang mana? Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
1: Shalom Kak Siti.
0: Shalom Kakak Joy. Supi, siap-siap di kebun nih kok. Halo. Oh, sepulang. Oh, pagi.
1: Sayur Kak Siti.
0: Oh, sayur ya. Pagi-pagi sekali ini. Orang masih berbaring manja, Kakak Joy su di kebun ya, sekarang sepulang.
1: Kak Christine namanya, kita orang tani gitu Kak Christine.
0: Iya, harus pagi-pagi ya, sekali ya.
1: Iya Kak Christine, sekarang Christine, kita jangan mengharapkan pemerintah untuk membantu kita dalam terkait mata bantuan. Kita harus usaha Kak Christine.
0: Begitu, itu sudah. Baik, semangat ya. Selalu Kakak Joy.
1: Amin, puji Tuhan Kak Kris.
0: Pokoknya sehat-sehat juga eh.
1: Ya Kak Kris.
0: Iya, Bung Joy, ini pagi ketong mbak omong tentang kalau menurut Kakak Joy ya, NTT itu lebih dikenal karena depun tenun ikat ko, atau depun alat musik, atau depun tarian, atau depun makanan khas.
1: Kalau Joy Kak Kristin, semuanya dipilih semua karena alat adat budaya dan alat-alat budaya NTT ini bermanfaat dan berfungsi semua Kak Kristin, dari alat, dari tenun ikat, dari dia punya alat musik dan berbagai macam-macam dia punya apa ini Kak Kristin, jadi semua itu terpakai semua
0: karena jadi dia banyak, sudah dikenal banyak orang ya.
1: Iya Kak Kristin, dia punya makanan khas tuh Kak Kristin juga.
0: Iya. Jadi NTT itu dikenal karena kebudayaan-kebudayaan itu, dia punya tenun ikat, dia punya makanan khas dengan dia punya alat musik dengan dia tarian begitu kah? Eh?
1: Ya Kak Kristin, karena budaya NTT ini orang yang menyukai Kak Kristin dari luar negeri, dari dalam negeri. menyukai. Tapi Kristin dari luar negeri ini datang bersama di Patung Nasi ini Kak Kristin pulang. Mereka selimut ini Kak Kristin, mereka beli. Walaupun bilang begitu Kak Kristin, tapi mereka beli dan bawa pulang ke luar.
0: Iya, karena ini ya, di motif yang cantik-cantik terus ada cerita juga di balik itu setiap motif kakak ya?
1: Iya, iya Kak Kristin.
0: Oh berarti kalau misalnya, kemarin, ya silakan Kak Joik, bagaimana?
1: Ya kan kemarin saya di Patung Nasi Kak Kristin dari saya, mereka ada beli selendang, selimut, sarung.
0: Oh ya, banyak yang datang ya?
1: Iya, iya Kak Kristin.
0: Itu dari luar negeri juga kakak Joik?
1: Ya, ya dari yang lain di Amerika, tidak salah kemarin saya lihat yang lain di Australia Kak Kristin.
0: Wes mantap, luar biasa. Makin dikenal ya di Patung Nasi dong. Pokoknya daerah Molo dong makin dikenal kakak ya.
1: Akan di pinggir Kak Kristin yang lain dan
0: bagaimana kakak Joy?
1: Di pinggir jalan mulai dari
0: pasar situ kok?
1: Ya, ya. Ada gantong-gantong selimut, selendang di pinggir jalan, Kak Kristin.
0: Iya, makanya orang tertarik, ya?
1: Iya, iya, Kak Kristin.
0: Baik, baik, baik. Iya, baik, Kakak Joy. Yang menjadi menurut Kakak Joy, semua itu sudah dikenal, ya? Pokoknya identik, iya. Sani bisa dipisahkan dari NTT, ya? Sani bisa pilih satu-satu. Halo?
1: Semua itu di semua Kak Kristin.
0: Semua, semua mewakili NTT. Baik Kakak Joy, silakan. Ini pagi mau dengar lagu yang mana biar tambah semangat?
1: Biar ini pagi Kak Kristin. Lagu TB Ana Rusa Kak Kristin.
0: TB Ana Rusa. Baik. Ya, Kak. Ini TB Ana Rusa buat siapa?
1: Buat Kak Kristin yang lagi bertugas di studio.
0: Terima kasih.
1: Kak Kristin di studio.
0: Amin.
1: Dan hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Terus yang berikut buat

0: Bapak pagi dengan ucapan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
1: Amin.
0: Dan mari kita membangun NTT dengan adat budaya kita masing-masing supaya NTT tetap maju. Jangan pantang mundur.
1: Iya, selalu ini ya, dikenang ya.
0: Ya.
1: Baik.
0: Kita jangan mundur, Kak Kristen. Kita harus maju terus karena budaya NTT ini berfungsi buat NTT.
1: Iya, betul sekali. Baik, terima kasih.
0: Buat Kak Kristin, selamat bertugas.
1: Iya.
0: Makasih, shalom.
1: Shalom. Terima kasih Kakak Joy di Molo Tengah ya. Tadi Kakak Joy banyak cerita bahwa sebenarnya NTT itu memang mulai baik dia pun kain adat, dia pun alat musik, dia pun tarian, dia pun makanan khas. Sonde bisa dipisahkan dari Nusa Tenggara Timur. Itu menjadi ciri khasnya NTT yang Sonde akan pernah terpisahkan begitu ya. Kalau Bapak Mama Bapak Saudara pun tanggapan seperti apa? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Silakan buat Bapak Mama dong yang mau gabung ya, masih terlalu bisa melalui ketompung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Ibu Wigati di Wonosobo, selamat pagi Bu, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih gabung di Bapote selalu ya. Katanya kalau menurut Ibu Wigati yang identik dengan NTT itu dia punya alat musik. Baik, terima kasih Ibu Wigati. Salam sehat, salam budaya. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi kalau ini pagi ketemu omong tentang kira-kira ya, menurut Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, di antara beberapa jenis kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, manakah yang identik dengan NTT atau banyak dikenal orang sebagai bagian dari Nusa Tenggara Timur ataupun kebudayaan NTT? Apakah dia punya tarian atau tenun ikat atau dia punya alat musik atau mungkin dia punya kuliner khas yang menurut Bapak Mama Bapak Saudara orang kenal NTT ya lewat itu, lewat dia punya kuliner. Atau orang kenal NTT ya lewat dia punya tarian. Atau orang kenal NTT itu lewat dia punya ini ya alat musik atau tenun ikat. Nah kalau menurut Bapak Mama Bapak Saudara seperti apa? Kalau Kak Joy tadi kan bilang sebenarnya bisa dipisahkan. Empat-empatnya itu adalah ciri khasnya NTT ya. Yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat NTT saja tetapi yang ada di luar Nusa Tenggara Timur, bahkan sampai mancanegara juga sukenal NTT lewat dia punya kebudayaan-kebudayaan ya. Silakan buat Bapak Mama Bapak Saudara yang mau gabung terlalu boleh melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapak Ote menemani Bapak Mama Bapak Saudara sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur tanam 450 fragmen karang di kawasan Pantai Batu Mea, Kelurahan Larantuka. Itu kegiatan jadi bagian dari implementasi Asta Protas bidang penguatan ekoteologi, sekaligus dukung rehabilitasi ekosistem pesisir. Fragmen yang ditanam didominasi karang bercabang yang sebelumnya patah di sejumlah titik perairan dan dimanfaatkan kembali melalui metode transplantasi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Alosius Baba Putra, bilang nilai-nilai keagamaan perlu diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dia berharap kegiatan pelestarian lingkungan seni berhenti di aksi sesaat, tetapi jadi gerakan bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor dinilai jadi kunci dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir buat generasi mendatang. Beralih ke informasi berikut. Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menghadiri sekaligus menutup rangkaian perayaan HUT ke-63 Kecamatan Borong pada Senin 20 Juli 2026. Perayaan HUT Kecamatan Borong melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup seni, budaya, serta pemberdayaan ekonomi yang suka si ruang partisipasi buat masyarakat setempat. Selain jadi ruang hiburan masyarakat, perayaan HUT Kecamatan Borong dimanfaatkan pelaku UMKM lokal untuk jual dong penghasil produk. Kehadiran pelaku usaha tersebut turut membuka peluang promosi, sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat selama kegiatan berlangsung. Di diapung sambutan, Bupati Agas bilang rangkaian kegiatan perayaan juga jadi wadah buat masyarakat untuk kasih lihat potensi seni dan kreativitas generasi muda. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan diharapkan dapat kasih kuat interaksi sosial sekaligus jaga keberagaman budaya daerah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama Bapak Saudara masih di Pro 4 RRI Kupang, masih Bapote ya. Kata masih Bapote tentang kira-kira kalau menurut Bapak Mama Bapak Saudara di antara 4 jenis kebudayaan yang ada yang menjadi warisan dari para leluhur ya. Kira-kira di antara 4 ini manakah yang identik ataupun biasanya menjadi ciri khas dari Nusa Tenggara Timur? Apakah kain tenun ya, atau dia punya alat musik, atau dia punya tarian tradisional, atau makanan tradisional yang menjadi ciri khas dari Nusa Tenggara Timur? Tadi sudah ada Ibu Wigati di Wonosobo yang katanya alat musik ya, alat musik yang selalu menjadi ciri khas ataupun identitas dari Nusa Tenggara Timur. Kalau tadi Kak Joy di Molo Tengah bilang, ya semuanya bisa ataupun menjadi ciri khas dari Nusa Tenggara Timur. Bagaimana dengan tanggapan Bapak Mama Bapak Saudara dong semua? Silahkan gabung melalui ketompong lain telpon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya, dan selamat pagi buat Kakak Yuliansen ya. Kakak Yuliansen bilang kain adat le, abis itu baru dia punya tarian adat. Baik, terima kasih Kakak Yuliansen sudah gabung di Bapote ini pagi ya. Nah, ada beragam ini ya, beragam pendapat, tanggapan, dan bagaimana tanggapannya Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Silakan gabung melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Koidoa merupakan nama sebuah alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur yang berasal dari Pulau Flores, lebih tepatnya berasal dari Kabupaten Ngada. Seberapa lama usia alat musik Koidoa ini tidaklah diketahui secara pasti karena tidak ada peninggalan-peninggalan yang dapat dipakai untuk mengukurnya. Koidoa berarti suling ganda atau suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng dua atau lebih. Musik ini biasanya digunakan oleh para muda-mudi dalam permainan rakyat di malam hari dengan membentuk lingkaran. Koidoa terdiri dari dua atau bisa juga lebih suling yang digandeng dan dalam memainkannya digunakan secara bersama-sama. Dalam sistem penadaan, nada-nada yang diproduksi oleh musik Koidoa bertemakan kehidupan. Sebagai contoh, kami boda ngo, kami boda ngongo ngangi rupu-rupu, go tuka atewi me menge, yang artinya kami harus rajin bekerja agar jangan kelaparan. Cara memainkannya yaitu hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup, sementara itu jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Pada masa perkembangannya, awal mulanya musik Koidoa dimainkan secara sendiri, baru pada sekitar tahun 1958 musisi di daerah setempat mulai memadukan dengan alat-alat musik lainnya seperti sowito, tobo, koipai, labadera, dan labatoka. Fungsi-fungsi dari alat musik tersebut adalah untuk mengiringi musik Koidoa.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Baso Dara dong semua masih di Bapote ya. Jadi ini pagi katong Bapote tentang kalau menurut Bapak Mama Baso Dara dong semua ya. Di antara 4 jenis kebudayaan yang merupakan warisan dari leluhur kita, nenek moyang kita ini, kira-kira di antara 4 jenis kebudayaan ini mana yang identik dengan Nusa Tenggara Timur atau orang-orang lebih mengenal NTT itu lewat tarian kah, lewat dia punya kuliner khas, atau lewat dia punya tenun atau alat musik? Nah, kira-kira menurut Bapak Mama Baso Dara, NTT itu dikenal lewat jenis budaya yang mana begitu? Silakan sampaikan komentarnya melalui kotompung lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 382 0 1043. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Mama Bapak Saudara ada yang tanya ya, atau mungkin ada di antara Bapak Mama yang punya pendapat bahwa kalau ditanya apa yang paling mewakili NTT, jawabannya mungkin bukan hanya satu ya. Tenun, sasando, tarian, kuliner, bahasa, rumah adat, tradisi, itu semuanya saling melengkapi. Dan yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara sekarang pun musik-musik pop Indonesia Timur, khususnya karya-karya dari anak-anak NTT itu juga sudah banyak dikenal ya. Dan itu menjadi ciri khas juga, orang tahu NTT lewat Silet Open Up, lewat Anmes Kang Maleng, lewat Mario Clau, lewat Marion Jola. Dan banyak hal yang sebenarnya bisa menjadi alasan ya, kenapa NTT itu bisa sangat terkenal. Karena memang ada, kalau mau dibilang sih bukan hanya kebudayaan saja saat ini ya, tetapi anak-anak muda hebat yang mengharumkan nama Nusa Tenggara Timur, yang membawa NTT sampai ke tingkat nasional dan diperkenalkan ke seluruh dunia bahkan ya. Ya, jadi Bapak Mama, Saudara dong semua, selain itu ya, balik lagi bahwa jenis-jenis kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur itu justru keberagaman yang ada inilah yang menjadi identitas terbesar di Nusa Tenggara Timur. Tapi memang ada beberapa orang yang masih mengenal NTT itu karena CI, karena jagung bose, karena sambal luat, atau orang-orang masih mengenal NTT itu karena alat musik sasando, atau orang-orang masih ada juga yang mengenal NTT itu karena dia punya tenun ikat ya, atau dia punya tarian yang begitu lincah dan juga energik. Ya, kalau menurut Bapak Mama Saudara dong semua ya. Kalau menurut Bapak Mama dong semua, di antara 4 jenis kebudayaan ini manakah yang seringkali orang-orang tahu NTT lewat jenis kebudayaan ini? Apakah tariannya, tenun ikat, kuliner khas, atau dia punya alat musik? Silahkan sekali lagi sampaikan komentarnya melalui kotompung lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 382 0 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.com.
2: Mama, Dela punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kosong deh. Kayaknya Sonia akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
3: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
2: Wih, betul kok Mama.
3: Betul.
2: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
3: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
4: Adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan ketemu masih Bapak Uti tentang kalau menurut Bapak Mama Basodara ya, di antara 4 jenis kebudayaan ini, manakah yang identik dengan ini ya, dengan Nusa Tenggara Timur ya? Apakah dia punya tarian tradisional, atau dia punya kuliner khas, atau dia punya tenun ikat ya? Dan mungkin menurut Bapak Mama Bahasa Saudara yang lebih identik dengan NTT adalah dia punya alat musik. Jadi silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi ini pagi buat Bapak Mama Bapak Saudara yang mau gabung, silahkan melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi Bapak Ote menemani Bapak Mama Bapak Saudara sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Beta coba sapa lagi yang sugabung di Bapote. Selamat pagi. Halo. Halo Bapote, selamat pagi.
1: Bapote, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Apa kabar? Shalom, Opa.
1: Ya, ini dengan kakak pun saudara tiri ini.
0: Sulama son dengar suara. Hanya
1: bukan sulama, ini ketemu WA 100 tahun berbalas.
0: Ada kas tahu nah. Opa, ke mana kabar? Sehat-sehat kok?
1: Terima kasih, ini dengan Miller Kause dari Salaka. Saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat, kata.
0: Baik, baik. Iya, Opa, ini pagi kotong mbak omong tentang kalau menurut Opa ya, kalau menurut Opa di antara tenun ikat atau alat musik, makanan khas NTT, dan juga kalau dia punya tarian ini, yang mana yang lebih identik dengan Nusa Tenggara Timur, atau yang menjadi ciri khas atau orang-orang lebih kenal NTT itu lewat mana?
1: Kalau saya lebih dekat dengan adat Timur. Itu orang bilang Natoni.
0: Natoni.
1: Ya, kakak. Atau tari giring-giring.
0: Jadi kalau menurut mana? Opa, orang-orang lebih kenal NTT lewat tarian begitu.
1: Iya, tarian, kakak.
0: Baik, baik.
1: Karena akhir-akhir ini memang budaya NTT ini sudah hampir punah karena anak-anak di zaman milenial ini, kakak, lebih banyak fokus pada yang sekarang, HP dan lain-lain. Jadi ini perlu kita sebagai orang tua itu mengingatkan pada mereka untuk bagaimana adat NTT atau sebuah adat itu penting dalam beretika di dalam NTT begitu.
0: Iya, betul ya. Ya,
1: jadi ini perlu kerja keras kita orang tua nih, kakak.
0: Baik, baik, baik.
1: Karena zaman sekarang sudah beda, nak, kakak.
0: Betul sekali.
1: Jadi kadang saya di kampung baru-baru saya tanya tentang bahasa, saya orang susah nih mengerti, kakak. Karena orang di kampung.
0: Baik.
1: Jadi bertanya apa yang lu lakukan sehingga lu lupa tentang adat istiadat atau etika dan adat dalam tolok ukur berbicara tentang adat. Dia bilang, kakak, yang marah teh potong sekarang sekolah terus jadi lupa.
0: Iya, baiklah, baik.
1: Jadi itu perlu kerja keras, kerja keras, kakak.
0: Iya, baik.
1: Iya, kakak.
0: Jadi tapi balik lagi bahwa menurut Opa, orang-orang itu lebih mengenal NTT lewat dia punya tarian, ya?
1: Iya, kakak. Baik. Lewat tarian, musik.
0: Musik juga, ya? Nah, baik.
1: Ada satu musik yang ada di NTT yang mungkin atau ada Timur itu yang belum saya belum pernah lihat dan diekspos, itu adalah tarian ada musik Heo.
0: Heo, iya.
1: Iya, kakak.
0: Betul.
1: Itu yang terkadang sende orang sende tahu itu, kakak. Ya, jadi semoga ke depan ini bisa musik ini bisa dapat didengar dan dapat disimpati oleh masyarakat seluruh Indonesia begitu.
0: Mm-mm. Baiklah.
1: Iya, Kak.
0: Iya, Opa. Terima kasih, Opa. Mau salam-salam buat siapa ya. Nih?
1: Sonel lagu Leko.
0: Boleh. Opa mau dengar lagu apa ini pagi?
1: Cinta LDR.
0: Cinta LDR.
1: Dari ini Wandri Tobe.
0: Siap. Salam-salam buat siapa?
1: Salam yang pertama untuk LDR. Selamat bertugas.
0: Nanti orang pikir sulain.
1: Ya, salam. Betul biasa benggila di dekung kakak, nah.
0: Itu sudah.
1: Salam yang pertama ini untuk kakak Kristin, Tuhan Yesus memberkati kakak.
0: Amin, terima kasih.
1: Pulang hati-hati di jalan, tetap semangat. Biar malam susun ada basengkol, juga tetap dengar. Nah.
0: Hey, terima kasih banyak. Terima kasih.
1: Pulang salam untuk Bu,
0: Iya.
1: Tuhan memberkati. Beta lanjut salam.
0: Iya.
1: Untuk Ibu Wigati di Wonosobo. Mm-hmm. Selamat pagi. Yang berikut untuk Cecilia Kaja dan terakhir buat semua saya kakak.
0: Iya.
1: Yang lain nanti bisa malam lagi kakak.
0: Baik.
1: Tapi apa yang membuat kakak tersenyum pagi hari ini?
0: Ini pagi yang beta buat beta tersenyum karena beta masih bisa bangun pagi, masih bisa lihat be punya anak-anak.
1: Iya.
0: Iya. Dan banyak hal yang bikin beta tersenyum ini pagi.
1: Sebenarnya simpel, jawabannya singkat.
0: Iya, apa itu?
1: Karena cinta kasih Tuhan selalu ada untuk kehidupan kakak.
0: Baik, baik.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Iya.
1: Salam indah penuh santun, Miller Kauses keluarga. Shalom.
0: Shalom, terima kasih Opa Miller. Terima kasih sudah gabung di Bapote ini pagi. Buat bapak mama, bapak saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompong lain telpon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Jadi menurut bapak mama, bapak saudara ya, ini pagi ketompong bapak saudara tentang dari 4 jenis kebudayaan ini, manakah yang menurut bapak mama, bapak saudara dong semua itu lebih memperkenalkan NTT ya, ataupun orang-orang lebih tahu NTT lewat tarian kah, dia punya kuliner khas kah, atau alat musik, atau tenun ikat. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telpon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Mama, Saudara, sampai di sini ya Bapak Ote menemani aktivitas Bapak Mama. Terima kasih buat yang sudah gabung. Dan yang pasti Kotom berharap bahwa Nusa Tenggara Timur bisa dikenal melalui kebudayaan-kebudayaannya maupun prestasi-prestasi yang ditorehkan ataupun dibuat oleh anak-anak NTT. Beta Christine masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11.